Berita seterusnya. Polis mengesahkan seorang daripada dua lelaki yang ditemukan lemas di Sungai Kedah semalam adalah individu yang dilaporkan hilang dua hari lalu. Ketua Polis ke Daerah Kota Star, Assistant Commissioner Syed Basri Syed Ali berkata, mangsa dikenali sebagai Sau Chi Wan, 16 tahun, yang dipercayai keluar dari rumahnya pada 12 Jun lalu. Beliau berkata, pengecaman mangsa yang juga orang kurang upaya OKU Lembam dilakukan oleh ahli keluarganya berdasarkan loket rantai yang dipakai mangsa. Manakala mayat kedua adalah lelaki mualaf iaitu Muhammad Amin atau N. Tiagarah, 46 tahun yang beralamat dari Tanjung Bendahara Alustar yang dilaporkan hilang pada hari sama iaitu 12 Jun lalu. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Mayat kedua-dua lelaki berkenaan dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahiyah HSB untuk tindakan lanjut. Seorang wanita bertekad menjaga anak saudaranya yang kini bergelar yatim piatu selepas kehilangan kedua-dua ibu bapanya dalam kemalangan tragis yang meragut 6 nyawa ahli keluarganya di Sungai Petani pada 7 Jun lepas. Siti Nur Atikah Ahmad Syukri, 32 tahun, yang ditemui RTM baru-baru ini berkata beliau sanggup memikul tanggungjawab menjaga Aulia Sofia Ahmad Syafiq, 3 tahun, yang merupakan satu-satunya waris keluarga yang terselamat dalam tragedi itu. Aulia Sofia yang mengalami kecederaan parah kini sedang menerima rawatan di Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani dan dilaporkan berada dalam keadaan semakin stabil. Dalam nahas itu, Siti Nur Atikah turut kehilangan anak bongsunya, Iskandar Arfan Ibrahim, 7 tahun. Beliau juga kehilangan ibunya, Nora Husin, 55 tahun, dua adiknya Ahmad Syafiq dan Fahim Ahmad Syukri, adik iparnya Jamaliah Sanusi serta bayi pasangan itu Ahmad Mikael Ahmad Syafiq yang berusia 2 bulan. Kesemua mangsa yang dilaporkan telah dikebumikan dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Abidi, Kampung Simpang Tiga Pasir, Merbau. Sedikit perkembangan sukan. Bekas pemain legenda Kedah dan Singapura bakal kembali beraksi dalam perlawanan persahabatan Langkawi Merdeka Cup Nostalgia 1993 di Stadium Lada Langkawi pada 29 Ogos ini. Perlawanan itu diadakan sempena sambutan Hari Kebangsaan. Aksi berkenaan turut mengimbau kenangan final Piala Malaysia 1993 yang menyaksikan Kedah menewaskan Singapura 2-0 untuk muncul juara. Antara bekas pemain Kedah yang dijangka beraksi ialah Radhi Mat Din, Farizwan Cik Ham, Feriza Ismail, Lim Tiong Kim dan Alubumi Adigun. Singapura pula dijangka menampilkan Fandi Ahmad, Malik Awab, Abbas Saad dan Alistair Edwards. Bekas pemain legenda Singapura, Fandi Ahmad berkata, pihaknya sangat gembira menerima tawaran untuk bermain dan bakal bertemu dengan bekas-bekas pemain Kedah yang sudah 33 tahun tidak berjumpa. Pemain legenda Kedah, Farizwan Cik Hamid pula mengharapkan penyokong dapat hadir beramai-ramai menyaksikan pertemuan penuh bermakna itu. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Salam Malaysia Madani. Terus bersama Ibas. Assalamualaikum.

pertandingan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia, dari peminat untuk peminat.

0: 6.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dah pun 8.16 minit pagi, menghampiri 8.16 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua, terus bersama dengan Ibas.
2: Di mana?
1: Di
2: Aktif 610.
1: Hashtag Rancak Berbisa.
2: Okey, baik, untuk anda sekali lagi selamat pagi. Hari ini kita nak buka satu topik yang cukup-cukup dekat dengan kita semua, rakyat Malaysia dan juga semua penduduk di negeri Kedah Darul Aman. Satu kampen RM5, satu kampen RM5, satu kampen RM5. Apa cerita ni, riuh sangat ni kat radio.
1: Sekilo sangat.
2: Okey, ada yang juga berkenaan dengan apa yang kita sembang ni, sanggup beratok panjang, ya. Ada yang sanggup, orang kata apa, memandu berpuluh-puluh kilometer, beratus kilometer pun ada. Malah ada juga yang sanggup, orang kata apa, sikit-sikit cuik-cuik gitulah, gaduh-gaduh kecil gitulah berkenaan dengan dia. Dalam keluarga pun sebab benda ni, ada setengah tu yang suka, ada setengah yang tak suka. Itu cerita dia.
1: Bau pun tak boleh dah kan,
2: hati
1: tak suka tu lah.
2: Sendawa.
1: Makan-makan belahak. Allah. Tapi itu ada adab lah kan. Dan juga topik ni apa dia lagi, tak lain tak bukan, D-U-R-I-A-N.
2: You love durian?
1: I love wine.
2: Okay.
1: Kuning wine.
2: Oh, orange.
1: Tu namanya durian. Raja segala buah yang kata apa ni, bau dia kan, menusuk hidung-hidung kita ni. Jiran sebelah, dua belah, tiga belah pun boleh bau lagi kalau kita beli. Sebab dia bau dia cukup unik.
2: Sungguh?
1: Ada yang kata harum menggoda.
2: Ada
1: pula kata macam bau gas bocor. Allah. Tapi apa pun, bila derayan mai, musim dia meriah, seluruh negara meriah.
2: Ya, itulah tibanya. Kalau kita tengok dulu nak makan derayan, kena tunggu sungguh musim dia kan.
1: Memang
2: dulu,
1: kan tunggu sungguh.
2: Kalau di sini, kami di sini, sebelah Alustak ni, dia Kuala Nerang lah. Kuala Nerang, kawasan Padang Terap, kawasan Pendang tu, sebelah Padang Derayan, kawasan tu lah. Tapi kita tengok zaman sekarang ni, dah memang waktu mana pun ada durian, dik.
1: Tak kira kan?
2: Tak kira masa dah.
1: Ya, kalau Ibas sebelah Padang Terak, Padang durian. Kok sana eh?
2: Ya.
1: Kalau Nerang, macam Bas pula Singkiak lah.
2: Kaki gunung.
1: Kaki gunung cerai kan? Itu memang durian dia memang makan, buka-buka kulit tu dia warna putih kan? Lihat. Lepas tu hujung dia tu, bila masuk dalam mulut, dia pahit tau. Lihat, pahit. Manis-manis hujung dia pahit.
2: Suka ini tu.
1: Suka
2: kita tak suka. Kalau kata yang pahit tu, macam di 24 hari yang tu, kita tak apa. Kita mau yang macam aiskrim tu makan. Dia macam dengan satu, dia kalau shanking tu, dia nak ada juga sikit-sikit hujung. Tapi kalau kata
1: udang
2: duri
1: merah,
2: hitam, udang merah, yang
1: semua mahal-mahal ni.
2: Bukan yang hak sedap lah, hak tu lah. Kalau macam Bas kata tadi ni, ujung pek sikit tu, dia di 24 kadang-kadang dia nak orang jadi, orang kata apa, dia nak kerah ke mangkang.
1: Mana ada mangkang?
2: Ada juga. Mesti ni dia silap baja ya, di 24 dia jadi mangkak lah, dia kata. Jadi pagi ni kita nak tanya anda semua, nak sembang semua. Sejauh manakah kita ni sanggup demi durian? Dah berapa kali dah beli sekarang ni? Yang paling harga mahal sekali tuan-tuan beli, dan juga yang paling harga paling murah sekali yang tuan-tuan dapat.
1: Berapa ratus ringgit dah berhabis dengan durian ni kan?
2: Kita nak tanya anda.
1: Tapi bah tak perhati lah dengan bah ni. Mana kata durian mangkak
2: dalam 24 dia kena tahu juga, sebab kita ada dusun
1: nanti. Abas bawa kat Ibah tu yang lihat-lihat hujung dia pahit tu.
2: Berapa tahun dah kita kenal Ibah? Gunti sekali.
1: Okeylah, kita layan Mr. Oz dulu. Jom. Kau layan apa bunyi?

0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. Sedia? 1, 2, 3, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menanti anda.
1: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
2: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Adina.
1: Hashtag penyiaran jakit.
2: 97.5
3: Kedah SF Mesra Harmoni.
1: Ya, Kedah FM Mesra Harmoni. Comel suara tu.
4: Okey, baik, kita tengok di sini. Anaman dia kata, saya bukanlah peminat durian, katanya Ibas. Tapi dia kata dulu, masa-masa kecil, dia kata memang minat sangat-sangat. Walaupun kena duri sakit, dia kata. Masa tingkatan 2, saya makan durian dengan ayah geh, dia kata. Saya keracunan. Lepas tu tak makan dah, dia kata. Bukan tak makan teri. Kalau tengok buah tu, dia kata ulah yang cantik kuning tu, macam-macam aiskrim tu, teringinlah juga nak makan kan. Tapi kalau dapat hak mangkak, dia kata. Itulah, dia kata isi, dia kata. Masak tu kadang-kadang, itulah.
1: Boleh buat apa tu?
4: Buat orang apa? Buat orang banjak. Masak buat koleh lah.
1: Koleh.
4: Koleh masak apa tu koleh?
1: Tak pastilah orang banjak. Tak tahulah masakan apa kan.
4: Sedap ke? Dengan durian kan?
1: Apa ni? Tapi kalau kita durian mangkak-mangkak apa semua ataupun nak okey sikit lah. Bukanlah masam-masam tu buat tempoyak tu kan? Dia buat apa tu? Lepuk.
4: Buat lepuk. Lepuk ni durian masak. Kalau hak keras mangkak ni
1: Tak boleh.
4: Dia tak boleh.
1: Pula dah.
4: Keras mangkak ni dia buat krepek je lah. Mesin slash tu.
1: Buat repek. Macam-macam durian. Janganlah buang kan.
4: Jangan sayang.
1: Sebab Bas ni sangat menghargai buah durian tau.
4: Tapi kalau ada dua ulas yang nak buat krepek, apa?
1: Tak apalah.
4: Dua ulas yang masak apa?
1: Orang kata apa? Sak kelembut.
4: Nak buat krepek apa tu, kalau kata dua biji, tiga biji ke banyak tu kan, boleh lah kita buat kan. Isi dan isi tebal tu, ni biji yang
1: ternyih.
4: Kulit apa isi tu, macam kulit bawang ya, tu nak buat krepeknya memang tak boleh lah.
1: Sebab tu kan orang ni dia ada dua jenis tau. Suka dia yang apa ni, dua yang kahwin. Dan juga ada yang suka dua yang kampung kan.
4: Ada.
1: Sebab apa orang suka dua yang kahwin? Tanya orang yang suka dua yang kahwin kan.
4: Ni dia kata ni, Kak Mah ni dia kata. Okey. Dia cerita pada 20 tahun lepas dia Kak Mah ni memang kuat makan durian, dia kata. Tapi Maila ni tak payah duduk bawah pokok durian, dia kata. Semak-semak. Lepas tu dulu ni guna kayu api, ambil kayu durian yang jatuh. Memang macam tu lah kerja Kak Mah, dia kata. Kadang-kadang makan sampai 6 pangsa, dia kata, buah durian ni.
1: Hidup saya ingat Mah.
4: Memang sedap sungguh, dia kata. Sampai teratu durian dulu-dulu, dia kata. Tapi lah ni dia kata dah kurang. Dah kurang banyak lah, dia kata. Boleh lah rasa sikit-sikit, dia kata.
1: Terima kasih juga kepada Kak Mah no. Dan juga Kak Isha, Pak Su Omar pun bersama-sama dengan kita juga. Lepas tu Kak Fauziah Husin. Mak, apakah mai makan durian di Sungai Putat, Sungai Tiang?
4: Sungai Tiang.
1: Pendang lah kan?
4: Sungai Tiang dekat dengan Sungai Durian tu lah. Tak jauh lah tu.
1: Kawasan tu. Memang pesta durian juga pula Pendang tu. Lepas tengok dekat media sosial kan? Lepas tu Kak Soleh Hadin pun bersama dengan kita juga. Lagi?
4: Okey, kita tengok ada lagi siapa ni?
1: Aspian Mahyus, Manda Izzat, bersama dengan kita juga. Ni semua yang komen ni, semua kaki-kaki durian semua ni.
4: Itulah, Mek dari saya berniaga durian, dia kata, depan Hospital Sunan Bahiyah, dia kata, mainlah nak rasa durian, nak pergi makan saja ya kat DJ.
1: Amboi
4: ni. Abang saya goblok, dia kata. Goblok. Goblok. Go block. Abang saya go block, dia kata, bawa mai dua lori lagi, dia kata, untuk hari ni. Mailah, dia kata, siapa yang nak rasa nak makan, dia kata.
1: Tapi kalau endom, bahasa Indonesia go block tu lain.
4: Apa dia tu? Maksudnya apa go block?
1: Maksudnya
4: agak kasar. Oh, agak kasar itu go block.
1: Go block.
4: Oh, tapi abang dia kata, abang dia go block, dia kata, bawa turun dua lori lagi, dia kata, mek hari ni.
1: Dua lori.
4: Memang
1: no,
4: sedap, dia
1: apa
4: kata
1: tu?
4: Mai DJ Ibas, dia kata, mai. Kita nak bagi saja, dia kata. Mai makan.
1: Nanti sampai.
4: Oh, depan Hospital Sunan Bahiyah nanti kami sampai. apa jenis yang ada?
1: Dekat lagi tu. Dekat juga lagi tak pergi kan?
4: Ya.
1: Lagi.
4: Okey. Lagi untuk waktu bila kita tengok. Ada lagi Pak Tam Hamzah Laut Janggui. Dia kata, kami orang laut ni, dia kata, jarang lah. Tapi dia kata lah ni, dengan sekilo seringgit pun dah dapat dah, dia kata. Jenuh makan, dia kata, tak habis buat Sarawak, dia kata. Tapi lah ni dan my bromok ni, dia kata, tengok pi lah cik. Nak makan tak apa, boleh pasal makan ubat.
1: Aduh, hai, tak apalah Pak Tam, dulu dah makan dah kan. Ni biar bagi peluang orang muda pula.
4: Bagi orang muda pula. Giliak-giliak kan.
1: Ya, kita ada Nordin.
4: Nordin.
1: Nordin, dia kata dia suka durian holo.
4: Holo.
1: Holo.
4: Holo tu pas tau apa dia?
1: Masa tak tahu. Tapi pernah makan lah. Tak tahulah holo tu apa dia maksud dia.
4: Dia holo tu dia, kalau holo ni dia banyak-banyak jenis tau. Dia ada mainan holo. Mainan holo tu mainan lah. Kemudian holo ni dia bentuk labu ayak holo tu.
1: Oh, labu ayak.
4: Labu ayak. Tengok buah dia, dia bentuk macam mana. Dia naik kan? Naik.
1: Oh, okey tu panggil holo.
4: Holo.
1: Masuk apa ni
4: eh? Cina.
1: Oh, bahasa Cina.
4: Yes,
1: Tionghoa. Patutlah holo kan. Tapi Nordin ni memang dia suka holo.
4: Nordin Sabu.
1: Haa, Nordin Sabu.
4: Nordin Sabu.
1: Lepas tu juga ada yang suka durian apa ni, batil emas.
4: Batil emas.
1: Bukan patin emas tau.
4: Batil, dia batil.
1: Dia batil emas.
4: Kalau orang tua-tua dulu, batil ni tempat bubuh ayak tau.
1: Batil tu?
4: Batil, batil. Buah ayak, ambil ayak, buah dalam batil tu. Batil tu tempat ayak tin. Dia tin. Tin? Tempat isi ayak batik. Ha, tu kita batik.
1: Takkan durian ni bentuk macam tu kot noh?
4: Dia isi dia tu sebab dia kelopak dia isi dia besar tu.
1: Oh, ha, okay,
4: macam batik dalam batik. Ha, batik.
1: Batik isi dia pula kuning macam mas.
4: Kuning macam mas tu kita batik mas tu.
1: Ha, tapi rasa dia memang sedap kan?
4: Sedap noh.
1: Makan dengan pulut isi dia.
4: Isi dia tebal.
1: Allah. Bukan isi dia tebal. Biji dia tu.
4: Tak.
1: Kadang-kadang tak nampak tak mana
4: biji. Oh, tak ada.
1: Rekoh-rekoh tak ada lagi biji. Lepas tu tengok, kadang-kadang biji pun tak ada.
4: Dia ada dua jenis tau. Setengah orang kata, ada setengah tu bantal emas.
1: Oh, bantal emas.
4: Ada setengah orang panggil batik emas.
1: Macam-macam durian ni. Apa pun, terima kasih lah kepada yang bersama-sama dengan kita kan. Selalu duk komen dengan kita apa semua. Terima kasih banyak. Saya kan macam lagi.
4: Ada lagi
1: jenis-jenis durian apa semua ni kan. Kau siapa lagi nak baca tu? Tak?
4: Mak Peh.
1: Cepat semua. Mak Peh dia bukan cepat, hari ni lambat.
4: Itulah Mak Peh dari Jitra. Dia kata dia ni peminat Musang King. Dia kata dulu kalau kata peminat B, dia bertanya D197 tu memang saya tak tahu. Saya tahu Musang King ya.
1: Oh, dia ada ni dia noh.
4: Dia pun nak bagi dekat saya D197. Jabatan Pertanian waktu tu. Dia PD Perak dia kata. Ada depan nak bagi D197. Dia tak mau lah. Memang tak mau. Dia tak mau.
1: Nak
4: tu.
1: Musang King.
4: Dia nak Musang King. Last kali dia kata ni lah Musang King D197 variati dia tu. Macam tu Mak Peh.
1: Awak yang hak Jabatan Pertanian tak cerita kat Mak Peh pergi bungguh.
4: Biar melawak lah tu kawan-kawan ko.
1: Bukan tak kat Mak Peh. Bah pun tak tahu D197 apa dia Musang King.
4: Tapi harga yang paling tinggi lah Bas. Yang Bas pernah rasa dan juga nikmati durian ya.
1: Memang pernah rasa Black Town lah.
4: Black Town lah. Agak apa-apa tu tu.
1: Tapi tak tahu lah masa tu Bahpi Dusun dekat Cik Lee kan.
4: Dekat
1: apa ni Batu Pahat.
4: Batu Pahat. Jo.
1: Batu Pahat.
4: Boleh.
1: Merabuk lah.
4: Oh, merabuk.
1: Lepas tu dia bagi. Apa dia suruh rasa yang tu kan. Beli lah. Tapi taklah mahal sangat. Dalam sekilo tak ada lah mencecah sampai 100 lebih dah.
4: Duri hitam.
1: Duri hitam tu. Dalam 50 lebih je tu ya. 60 lebih je tu. Mungkin ikut grade kot.
4: Tapi kalau dulu-dulu ke Bandar Baru tu kan. Kawasan Selama. Kalau kata Rohani Musa tu dia tahu lah kawasan dia.
1: Dia
4: tu.
1: Beli Black Town.
4: 100 lebih dia kata dia pernah rasa lah. Kita pernah rasa dia kata. 100 lebih je. Dia kan sekilo.
1: Tak tahu lah sebiji beratus.
4: Sebiji beratus lah.
1: Mana dulu sampai mencecah 300, 400, 500 bang kan. Suatu ketika dulu Black Town ni.
4: Memang sampai macam tu sekali. Itu dulu orang kata duduk laraga kan ada 2 biji ya. Hotline tu. Bawa dengan motor dalam keranjang dari yang kampung ni. Satu keranjang duduk belakang kita atas motor. Sampai nak tarik pun tak larat motor tu. Baru pergi jual boleh 100.
1: Hak ni 2 biji.
4: Tak pun 50. Hak ni 2 biji dalam raga ya dek. Dekat 1000.
1: Dekat 1000.
4: Tu dia.
1: Tu perbezaan dia. Tapi
4: perbezaan.
1: Janganlah tengok orang kata apa ni. Harga dia nak jaga dia pun bukannya senang.
4: Senang.
1: Kita cerita balik lah.
4: Okay.
1: Black Town D berapa? Hak ni 197. Hak ni D berapa kalau Black Town ni?
4: Black Town D200. Boleh gagah.
1: Orang ada dusun. Ida FM.
4: Ceremoni.
1: Elok-elok sikit.
4: Biarlah.
1: Riak tu.
4: Tak ada sikit.
1: Ida FM.

Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. Sedia, 1, 2, 3, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menang.

0: Okey, baik, aktif 610 hashtag rancak berbisa. Kali sikit kan. Ha, semangatlah main berderian ni, Dik. Ha, Cikgu Ros Sungai Petani dia kata, "Derian ni sebenarnya dia menyatukan keluarga tau. Anak-anak saya yang berada di Kuala Lumpur pun depa sanggup balik tau kalau kata musim derian ni."
1: Tak macam dulu. Mengaku dia beradik ah.
0: Betullah, bila musim derian ni ramailah nampak muka. Waktu musim nebeh dia kata memang tak ada lah. Itu yang paling saya amat-amat hargai dia kata dengan derian ni. Bila dah deriannya semua nak cucu balik. Sebab apa? Nak menikmati dia kata buah derian dan juga suasana dalam dusun. Dusun saya di kaki Gunung Cerai. Dia kata mailah kalau DJ nak rasa derian Cikgu Ros. Oh, Cikgu pencil lah kot ni Cikgu.
1: Gunung Cerai tak mana banyak ke Gunung Cerai ni. Belah nu, belah gurun
0: Cikgu kan, abang pergi elok Cikgu.
1: Tanjung Jaga ke belah mana.
0: Cikgu masuk sekali lagi Cikgu. Cikgu abang main kat kami. InsyaAllah kami akan pergi.
1: Ni Man.
0: Man mana?
1: Man apa ni? Man Toba. Dia pada Baling.
0: Man dari Bali. Okey.
1: Saya ni penoreh getah. Dia kata ada jugalah kebun durian kecil-kecil. Bila musim mai tu kata hasil jualan durian banyak membantu ekonomi keluarga.
0: Walaupun
1: tak banyak dusun dia kata kecil kan. Tapi sebatang pokok. Sepohon. Kalau orang panggil puas pokok durian ni. Buah dia tu ya Allah, Allah bagi berketul-ketul.
0: Dia durian kampung memang jadinya tu. Kalau durian kahwin duk buat jadi banyak jauh-jauh lalu tu. Dua tahun lagi.
1: Lepas ni lah. Ni durian kampung lah cerita ni.
0: Kita kata kalau kata durian durian kahwin, kalau kata dia jadi banyak macam tu. Tak lepi. Mak Rizal ada cerita. Dia kalau dalam dahan tu, kalau kata lebih sampai berapa biji tu, dia pun kena buang. Kerap tau.
1: Buang.
0: Sayang lah. Kalau kampung tak apa dia kata. Pokok
1: sebabnya
0: kuat.
1: Sebabnya apa, nanti zat-zat tu dia tak ada, dia tak ada isi jelawa lah. Kalau banyak-banyak sangat ada bomun tau tu kan. Okay lah, aman. Semoga murah rezeki selalu. Amin.
0: Ni, Mak Suyani pula ni. Mak Suyani, sekolah kemasaan lepas. Ibas, mainlah makan durian rumah Mak Su ni. Ada buah sulung, dia kata duri hitam. Luruh dia kata. Sedap lah dia kata. Duk cerita buat sedap apa Mak Su cikgu. Kalau main hantar tu tak apa juga. Alhamdulillah
1: ni,
0: kan.
1: Ni bau kat dalam konti ni kan.
0: Sampai teratu.
1: Sampai sini pun bau ni.
0: Dia kata bukan apa. Dia kata sebelum ni banyak juga buah dia tahu. Kami duk pi hantar kat rumah jiran-jiran lah. Rumah adik-beradik. Dia kata sedekah adik-beradik. Rezeki kami balik kampung. Dia kata boleh lah adik-beradik semua jiran rasa. Minggu ni tak sempat. Dia kata mungkin lah. Tapi apapun dia kata mainlah Ibas di lepas ni.
1: Banyak orang dah duk ajak Ibas ni.
0: Ajak sungguh no.
1: Nak pergi mana satu dah lah. Pening lah macam tu.
0: Cikgu Ros pun ajak kita. Ni Mak Su Yani, sekolah kebangsaan lepas.
1: Tak mana dusun dia tu.
0: Lepas kawasan ku, kawasan dusun yang kita pergi sekolah Azalia tu.
1: Kawasan
0: dusun tu.
1: Tak apa. Nanti Roger Mai kami pergi. Okey, untuk anda semua kita nak ke utama 9 pagi.
0: Nak pindah lah.
1: Lepas tu sekejap lagi kita kembali noh.
0: Kembali ke mana?
1: Kembali ke sinilah, ke Kedah FM.
0: Ke Kedah FM?
1: Ya, boleh eh. Ke depan nak abang apa lagi?
0: Kira-kira tu tak abang apalah. Tapi waktu ni kalau kita nak kongsikan sikit lah berkenaan dengan satu jiwa sejuta sorakan. Beri kos kosong. Rekodo kosong.
1: Tak jadi P tu. Tak apa. Lagi?
0: Keputusannya.
1: Rekodo dengan?
0: Ni tak dengar betul-betul. Itu yang lambat tu. Dia okey. Satu lagi. Satu jiwa sejuta sorakan.
1: Ya.
0: Yeah. Beri kos kosong.
1: Ecuador kosong.
0: Yes. Pandai.
1: Itu orang kata keputusan sekarang ni eh.
0: Minit yang ke-85 ni.
1: Daripada kumpulan ataupun grup E.
0: E.
1: Bukan
0: DJ E.
1: Bukanlah. Jangan perasan sangat. Kalau E tu semua DJ
0: E. E tu habis lah. Tapi tak fail lah. Ada juga kan. Kalau F tu jam crank lah kawan. Tapi
1: E
0: tak apa lah untuk anda.
1: F dah tu.
0: Okay. Yang sambil menikmati buah durian yang segar bugang tu. Alhamdulillah selamat menjamu selera anda. Dan jangan lupa juga. Durian ni bukan orang kata apa sekadar buah. Dia adalah budaya. Kenangan. Rezeki. Dan juga penyatu keluarga. Macam Cik Guru kata tadi.
1: Dan juga sama ada anda ni peminat Musang King ke, Black Thorn ke, Udang Merah ke, ataupun durian kampung macam Bas. Yang penting nikmati dengan sederhana dan juga bersyukur dengan rezeki yang ada. Yang nak menunjuk sangat ke orang kan.
0: Ingat pendengar semua yang mana kita siaran kita, durian yang terbaik bukan semestinya yang paling mahal.
1: Tetapi durian yang dapat dikongsi bersama insan tersayang.
0: Okay.
1: Durian kampung pun sedap kalau orang kita
0: betul.
1: Sayang ni kan.
0: Betul. Selamat menikmati musim durian, raja buah kebanggaan kita semua rakyat
1: Malaysia.
0: Untuk waktu ini di semua negeri Kedah, pedagang-pedagang semua selamat menikmati untuk mendapatkan jualan yang terbaik dan juga keuntungan
1: macam
0: yang berlebihan.
1: Macam dia gabung yes. World Cup dengan musim raya no.
0: Adalah bolehlah. Satu jiwa.
1: Satu, bukan. Satu jiwa.
0: Sejuta sorakan.

0: goals.
1: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
2: Relax, brother. Brother, relax.
1: Teman paling fun.
3: Gol cantik. Aksi dramatik. Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Sedia, satu, dua, tiga, lari. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menanti

0: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 9.18 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua rakyat Kedah. Terima kasih kerana memilih Kedah FM sebagai peneman pagi anda, kan?
2: Yes, okay. Sebab pasal hari Rabu nanti.
3: Ya, yeah, Rabu.
2: Okay, hari Rabu. Kita akan bersama-sama
3: pada kita akan cuti
2: 17 Jun. Tu laju. 17 Jun, insyaAllah. Membawakan satu perubahan titik mula lah buat kita, kan? Sebab dah kita pada 16 Jun tu berakhir untuk tahun 1447 Hijrah. Jadi di penghujung tahun dia ada doa untuk kita sama-sama bacakan supaya apa yang kita laksanakan di tahun 2000 ataupun di tahun 1447 Hijrah ni diterima oleh Allah SWT dengan sempurna. Amin. Dan juga di tahun baru nanti kita ada lagi doa, tau.
3: Doa awal tahun.
2: Doa awal tahun.
3: Doa akhir tahun, awal tahun.
2: Selepas asar dan juga selepas maghrib.
3: Itu dia. Dan untuk anda semua, selamat menyambut Ma'al Hijrah. Apakah hijrah ataupun perubahan yang terbesar yang pernah anda lakukan? Itu mungkin topik yang Sumi akan bawa kot.
2: Sumi insyaAllah.
3: Hari Rabu nanti, kan?
2: Rabu nanti.
3: Tapi tak tahulah Sumi ataupun Su. Sama kan Najmi seorang tu, kita tak pasti sama-sama nanti kan, kan?
2: Sebab,
3: kenapa hijrah tu penting, Bas?
2: Sebab hijrah tu penting. Dia macam ni lah. Macam Sumi, Suha tu dia kata, insyaAllah Najmi dia akan bercuti dan bercuti dan bercuti lagi. Itu yang
3: sebab apa Najmi tu suka cuti sekarang ni? Najmi
2: sebab tu yang dikatakan oleh apa tu? Oleh
3: Anda terganggu
2: kah? Terganggu sikit. Terkejut saat ni. Apa tu? Seperti mana yang dikatakan oleh Suriani Muhammad, itulah dia. Tapi hari ni kita bercakap berkenaan dengan mengapa hijrah tu penting, tau, buat kita.
3: Sebab apa?
2: Sebenarnya simbol perubahan ke arah kebaikan. Yang tu yang kita nak.
3: Contoh-contoh.
2: Contoh satu lah. Kita ni kadang-kadang kita jadi lazy untuk nak meneruskan kerja dan sebagainya. Malas nak kerja lah.
3: Malas.
2: Oi, malas. Sungguh dah ada kerja, malas pula. Kita orang suruh buat apa semua tak mau. Oi, dah kerja lama. Naik tocang. Jangan macam tu, dik.
3: Itu contoh.
2: Itu contoh. Contoh. Tak ada pun yang macam tu. Yeah. Yang dengar kita ni. Itu sebelah negara-negara lain yang tak berapa nak anu tu.
3: Oh, sebab contohnya, tak maksudnya, maju. Maksud Ibah tu, hijrah ni, makna hijrah tu malas kepada rajin lah.
2: Kita macam tu lah. Kita ambil yang tu yang paling mudah sekali lah. Contoh kalau kata kita selalunya kita bangun lewat. Kita bangun awal. Itu juga hijrah buat kita. Sebab tak ada hijrah sudah selepas hijrah Rasulullah SAW. Kemudian kita nakkan satu lagi, kalau boleh tu, bila kita buat apa-apa sekalipun, kita buat tu kerana Allah Ta'ala. Jangan kerana orang suruh. Selesaikan tugasan kita dengan sebaik mungkin.
3: Dan dalam juga konteks kerja. Dalam konteks kerja. Dan juga marah tu kena tukar kepada sabar. Banyak-banyak, kan. Kadang-kadang orang ni dia cepat marah. Dia cepat sejuk, kan.
2: Bila waktu marah?
3: Bila waktu marah?
2: Umuk-umuk yang selalu, yang umuk yang orang kata berpanah lah. Oh, tak kira.
3: Marah ni tak kira umuk.
2: Oh, tak kira umuk no.
3: Bila tak kena yang marah. Ada umuk-umuk pula. Ibah umuk berapa yang marah?
2: Dia kira macam ni lah. Macam dikatakan peribahasa, ada patah kata lah. Bila usia tu dah meningkat, kalau orang tak ajak, tak yapi.
3: Oh, hak tu kata-kata tu. Kalau orang tak cerita, jangan duk bertanya.
2: Tak payah macam tu.
3: Kalau orang tak ajak, janganlah duk pelawa.
2: Sebab itulah dia marah ke arah sabar ni. Itulah. Kalau kata tidak, orang tak ajak. Tak apa. Tak apa-apa, cik. Jangan macam tu, ya. Kalau orang suruh, tak suruh, bagi orang lain buat. Kita tak bagi, tak suruh, kita buat pun. Tak apa.
3: Tak ada masalah. Oh, dulu lah, kan?
2: Tak apa. Tapi kita tak nak macam tu. Kita mahu kau boleh. Okay, cool. Oh, mungkin juga kali ni bukan untuk saya. Ataupun kali ni mungkin last dah kot untuk saya bintang kecil. Macam tu lah, kan? Dia jadi macam tu. Gitu. Okay.
3: Okay. Sebab bos sekarang ni tengah duk ni lah tu. Duk marah kepada sahabat.
2: Okay. Abang sebab
3: dalam,
2: tu lah.
3: Dalam fasa tu.
2: Untuk penghujung tadi, Ji sebut berkenaan dengan bintang kecil. Nanti kita akan maklumkan berkenaan dengan bintang kecil di Kedah FM.
3: Mesra Harmoni.

0: Okey, Kedai FM Mesra Harmoni. Okey, kalau tadi kita berhenti berkenaan dengan Ma'al Hijrah, sambutan Ma'al Hijrah, dan juga kita di Kedai FM, kita dah menganjurkan satu pertandingan untuk anak-anak cilik kita ni.
1: Mm-hmm.
0: Bintang kecil.
1: Ya,
0: apa contohnya pada Nurbik, bintang kecil?
1: Terima kasih kepada Nazri Mat Nasir, beri peluang kepada saya hari ini. Dan juga bintang kecil, 2020 kembali lagi untuk menggegarkan Negeri Kedah Darul Aman ni pada sesiapa anak-anak, adik-adik kita yang kata berbakat kan?
0: Berbakat.
1: Boleh hantarkan video nyanyian berdurasi 2 hingga 3 minit ke, dengar elok ni, ke bintangkecilfinal@gmail.com. Dan juga scan kod QR untuk penyertaan. Isilah nama, lepas tu pula nombor telefon waris, lagu apa nak menyanyi dan sebagainya yang diminta tu. Hantarkan video daripada 13 hingga 27 Jun 2026. Ada juga banyak-banyak video yang nak hantar nanti. Yang layak sahaja akan dihubungi untuk datang uji bakat di Kedah FM pada 6 Julai 2026.
0: Okey.
1: Jelas dia, no?
0: Sejak tak langsung anda boleh scan QR code yang ada di situ. Bila code dah ada di situ, kita cuba scan, kita tengok apa yang kita perlu isi semua di dalam tersebut untuk memudahkan kita lah. Kalau habis tak boleh juga, hubungilah penerbit.
1: Ya, hubungi penerbit di talian yang tertera di poster di media sosial Kedah FM itu, ya.
0: Yes. Okey, itu ya.
1: Ramai-ramai. Jangan malu-malu, jangan segan. Hantarlah video adik-adik semua.
0: Sebab apa? Kalau nak ikutkan, kalau kita layak ke peringkat yang seterusnya, peringkat ke seterusnya, insyaAllah kita hinggalah ke Sarawak nanti.
1: InsyaAllah, mata sedap.
0: Kalau berjaya di sini, kita ke peringkat yang seterusnya lah. Kalau di sini kita ada audition. Kemudian dalam senarai untuk ke peringkat yang seterusnya,
1: Zon Semenanjung
0: di mana?
1: Negeri Sembilan tahun ni.
0: Negeri Sembilan tahun ni, ya. Okey, selepas di Negeri Sembilan, antara 6 peserta.
1: 4 peserta kali ni. Tahun ni 4 peserta.
0: Oh, dia kecilkan. 4 peserta yang layak akan dibawa ikut zon. Aku nak 4 peserta kan?
1: Mungkinlah kat, macam tu.
0: Zon Utara, Zon Selatan, Zon Pantai Timur. Lagi?
1: Zon
0: mana?
1: Itu pasal pastilah.
0: Zon Tengah. Sorry, Zon Tengah.
1: Tapi di kabarnya, empat wakil dari Zon Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Ada kata nanti di final bintang kecil di Sarawak nanti, akan berentap 6 orang peserta lah.
0: 6 saja ataupun 7?
1: 6 orang.
0: 6 seorang. Sebab di sini 4 zon yang ada di Semenanjung, dan 2 Sabah dan juga Sarawak nanti.
1: Ya, betul.
0: Itu yang hangatkan lagi suasana bintang kecil untuk kali ini.
1: Mungkinlah, mungkin anda yang bintang yang kami cari.
0: Yes. Okey, teruskan bersama dengan kami. Dan jangan lupa, yang mana dah mengetahui ataupun nak mengetahui dengan lebih lanjut, boleh hubungi penerbit. Ataupun tengok di situ, bila dah nampak poster tu, anda boleh terus scan QR code yang ada di situ. Dan di situ banyak maklumat-maklumat untuk bintang kecil.
1: Betul. Ingat tarikh dia 13 hingga 27 Jun 2026. Satu tarikh untuk hantarkan video.
0: Okey.
1: Ingat tu, lebih pada tu memang tidak dilayan lah.
0: Baik.
1: Okey, semuanya untuk anda di Kedah FM.
0: Mr. Harmony.

0: Kedah FM.
1: Sedia 1, 2, 3 nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menang.

0: Ya, 9.44 minit dah pagi, berbaki lebih kurang 16 minit dah ibas ke udara bersama-sama dengan anda hari ini.
1: Okey, baik. Kalau kita sebut pasal bulan Jun ya. Bulan ni bulan Jun, Mei meninggalkan kita dengan banyak kenangan dan juga memori yang paling indah belaka. Tapi kita nak tengok bulan Jun ni daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat sendiri ya. Bahawasanya bulan Jun adalah bulan kesedaran kesihatan mental lelaki. Sebab apa ditujukan untuk lelaki?
0: Sebab banyak nak kena baca ni sebab.
1: Silakan.
0: Lelaki kan? Lelaki kan?
1: Lelaki ya.
0: Okey, lelaki juga ada perasaan. Sebab itulah kita orang kata apa ni, bulan Jun ni bulan kesedaran kesihatan mental lelaki, dan juga lelaki juga perlu didengari. Lelaki juga perlu dibantu. Bukan depa je asyik nak bantu wanita. Kan, kita pun kena dengar depa juga kadang-kadang. Dan juga bulan Jun merupakan bulan kesedaran kesihatan mental lelaki, dan juga macam abah bagi tahu lah, lelaki pun tak lari daripada tekanan hidup. Kadang-kadang dan dia pun tak tahu macam mana cara nak menzahirkan tekanan tersebut. Kadang-kadang lelaki ni dia berbeza dengan wanita kan. Cara dia pun nak hilangkan stres tu. Kalau Iban macam mana hilangkan stres?
1: Okey. Setiap kita ni takkan terlepas dari stres kan.
0: Memanglah.
1: Semua dah. Dia mudah cakap dari masalah lah. Masalah. Kalau nak dikatakan bulan Jun ni adalah bulan kesedaran kesihatan mental lelaki, bukan dikatakan bulan Jun ni adalah bulan untuk orang lelaki semua.
0: Bulan Jun saja. Bulan Jun sahaja. Bulan Jun sahaja.
1: Buat mental tak. Sebenarnya apa yang dikatakan, kita nak bermula. Bila sebut pasal bulan Jun ni bulan kesedaran kesihatan mental lelaki, kita nak maklumkan bahawasanya, kita nak cakap berkenaan dengan bulan ni bulan kesedaran untuk kita kaum lelaki ya. Tentang kesihatan mental. Kita kena jaga mental kita sebab lelaki ni adalah tunjang keluarga. Lelaki adalah hero. Lelaki adalah kekuatan kepada seisi keluarga. Ataupun lelaki juga adalah orang yang menyelamat untuk keluarga ataupun menjadi benteng kepada keluarga. Sebab itulah bila adanya wujudnya tentang bulan Jun ini merupakan bulan kesedaran kesihatan mental untuk lelaki. Jadi untuk memberi kesedaran kepada kita kaum Hawa Adam ini, untuk kita kekalkan mental yang sihat. Macam dia kata Bas kata tadi, marah sabak.
0: Dan juga kadang-kadang lelaki ni dia kena ada juga orang kata apa ni, sokong. Ada orang sokong dia daripada apa ni, daripada belakang kan. Sokong pula kena dengan ikhlas. Lepas tu sebagai orang terdekat tu, kita memainkan peranan tau. Untuk kita bersama-sama dengan kaum Adam ni, ingat, kita kena peringat dia pun supaya dia pun ni tak rasa dia pun tu sendirilah. Bicara tanpa menilai, dan juga kita kena dengar dengan penuh orang kata apa ni, bukanlah empati. Kan, lelaki pun kadang-kadang dia ada juga orang yang dia nak sembang tu, yang dia selesa. Dia akan cerita apa-apa semua. Lepas tu macam mana pandangan-pandangan. Betul tak Iban?
1: Memang betul lah apa yang Bas kata tu.
0: Betul ke?
1: Betul tak? Betul lah tu. Kita ni sebab manusia ada kita dalam dunia ni kan, kita perlu sembang. Kita ada tempat kita yang tempat tu walaupun tak selesa tapi kita rasa tenang. Macam tu. Selain lah daripada rumah Allah, masjid. Kan, sebab itulah kita ni seringkali tempat yang paling hebat sekali dalam dunia ni tentu lah, tak ada tempat lain lah.
0: Satu lagi kata-kata ni kan Iban, menemukan orang yang baik dan juga orang yang selesa, dia berbeza tau. Faham tak tu?
1: Tak.
0: Sebab orang yang baik ni, kita ramai yang baik kan? Tapi kita menemukan orang yang selesa tu, dia lain. Orang yang selesa ni macam mana? Kita boleh jadi diri kita sendiri, dia pun tak hukum kita. Dia dengar je apa yang kita cerita.
1: Dia pun
0: cerita apa yang dia rasa tanpa saling, tanpa apa ni, masing-masing menghakimi. Tu cerita dia tu.
1: Macam tu.
0: Menemukan orang yang baik dengan orang yang selesa ni, dia berbeza.
1: Berbeza. Orang baik tak orang baik, tapi tak semestinya orang baik tu selesa buat kita.
0: Ya Allah, terima kasihlah faham.
1: Alhamdulillah, memang macam itulah hidup kita ni. Sebenarnya kita nak juga kan, tentang apa yang kita sembang tadi, kita perlu meningkatkan kesedaran kita ni lebih awal tau, berkenaan dengan kesedaran kesihatan mental ni. Sebab dia amat penting buat kita, tak kialah kalau dikatakan untuk lelaki, wanita pun sama juga, harus jaga mental ya. Jangan terlalu mental untuk lelaki. Maksudnya terlalu memberi penekanan kepada lelaki. Gitu bunyinya. Tapi apabila kita ni lebih peka orang kata dengan masalah ni, insyaAllah kita akan dapat mengenal pasti tau tanda-tanda tekanan. Bila kita dah tahu dah tanda-tanda tu main dah, kita dah berubah. Kita give stand balik. Kalau kita dah nampak dah lubang depan tu nak gagah pergi terjun, buat apa? Jangan macam tu. Jadi kebimbangan dan juga keletihan emosi lebih awal ni, kalau kita mengetahuinya, insyaAllah kita akan dapat berubatlah benda tu. Sebab apa dia ni, mencegah lebih baik dari
0: merawat.
1: Dek, betul. Tepat apa orang kata, dek?
0: Biasalah, bas kan selalu betul.
1: Oh, sungguh.
0: Okeylah, dan juga untuk anda semua, pastikan mental anda sihat ni, tak kira lelaki ke perempuan. Sebab apa? Mental yang sihat akan menjadikan orang kata apa ni, hidup kita berkualiti.
1: Berkualiti. Sebab saya berkualiti.
0: Ya. Yeah.
1: Untuk anda. Okey, keputusan dah kita ketahui. Ivory Coast dan juga Ecuador. Itu 1-0 untuk Ivory Coast.
0: Dan juga
1: 0 untuk Ecuador untuk pertemuan sebentar tadi. Untuk grup E bagi grup F ataupun kumpulan F, Sweden bertemu dengan Tunisia. Langsung 10 pagi nanti. Anda boleh terus saksikan di saluran TV OK.
0: Ya. Yeah.
1: Saluran RTM.
0: Satu jiwa.
1: Sejuta.
0: Sorakan.
1: Okey, sampai kita jumpa lagi selepas ini bersama dengan DJ Ezra.
0: Ya, dan juga terima kasih kepada Kadudia Razak dan juga Encik Famimu. Dah,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sedia? Satu, dua, tiga, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayo adik-adik, pentas menanti anda.
1: Bangunan Jam Besar Alostar. Bangunan jam besar ini terletak di Medan Bandar berhampiran dengan Masjid Zahir iaitu Masjid Negeri. Pembinaannya sezaman dengan bangunan Masjid Zahir. Struktur dan reka bentuk bangunan ini adalah bercirikan seni bina Islam yang dapat dilihat pada bahagian kubah lambang bulan sabit dan ukiran pada dinding bangunan tersebut. Bangunan jam besar ini mempunyai kaitan dengan bangunan Masjid Zahir dari segi peranan dan

0: waktu solat. Kemudian diikuti paluan nobat dari balai nobat dan seterusnya azan akan dilaungkan dari Masjid Zahir.
1: Mari Kedah, dalam aman.

Selfie Dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik. Interaktif 102 #RancaK Serata-rata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi buat anda semua yang terus setia bersama kami di 97.5. Syukur Alhamdulillah dipertemukan lagi di ruang udara Radio Malaysia Kedah FM untuk edisi hari ini, hari Isnin. Terima kasih Ibas yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam bermula 6 pagi tadi sampailah ke detikkan ini. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan Izzah menerusi Interaktif 102 #RancakSerata-rata dari detik ini sehinggalah ke pukul 2 petang nanti. Okey, didoakan agar anda semua terus ceria, dipermudahkan urusan dunia dan juga akhirat. Kedai FM, mesra harmoni.

0: 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1. Radio Malaysia Kedah FM.
1: Kadang-kadang satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. #PenyaranJakim. Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Dah pun 10.24 minit pagi, okay? Sedang berlangsung di TVOK sekarang ini. Sedang langsung Piala Dunia FIFA 2026 antara Sweden dan juga Tunisia. Sweden dah mendahului 1-0. Okay? Terus layan Kedai FM.

0: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Dengarkan Kedah FM 97.5 Mesra Harmoni.
2: Sedia 1, 2, 3 nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayo adik-adik, pentas menanti anda.
3: Radio Malaysia Kedah FM.

0: Kedai FM Mesra Harmoni. Baiklah, 10.30 minit pagi kita nak bersama dengan Lin untuk seketika untuk rancangan tajaan dari Organic Mattress. Assalamualaikum, selamat pagi Lin.
1: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi Kak Izzah, apa khabar?
0: Alhamdulillah, Lin dengan ceria hari ini. Okay. Ya. Mungkin ada berita baik yang nak dikongsikan, silakan.
1: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Apa khabar? Jadi minggu baru ni bersama saya Lin daripada Organic Mattress Sdn Bhd. Saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pelanggan-pelanggan, pendengar-pendengar setia Radio Kedah yang mana telah membeli ataupun telah menggunakan produk daripada Organic Mattress Sdn Bhd. Jadi terima kasih atas sokongan anda semua. Ya, yang mana tak tahu lagi, Organic Mattress Sdn Bhd ni merupakan sebuah syarikat yang mana kita menjual tilam. Ya, tilam-tilam yang kami jual kita hasilkan sendiri daripada kilang kita yang berada di Kamunting, Taiping, Perak. Kalau bilik pameran HQ di Kamunting, Taiping, kalau cawangan untuk melihat tilam di sebelah utara, kita ada di Jitra, Kedah. Tapi apapun, boleh telefon dululah sebelum ke lokasi kami. Okey, boleh dapatkan lokasi melalui WhatsApp di nombor 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Okey, Abang Kakak, untuk tilam di Organic Mattress ni, okey, kita ada beberapa pilihan. Antaranya kita ada yang famous lah, antaranya tilam manja organik. Lepas tu kita ada tilam suria organik. Kita ada tilam sabut kelapa organik dan kita ada juga tilam getah asli. Semuanya organik, okey. Jadi untuk tilam-tilam ni berbeza dari segi penggunaan bahan. Tapi macam manja dan suria, penggunaan bahan sama, cuma grade berbeza, dan untuk manja dia ada tambahan daun organik. Okey, kalau dari untuk sabut kelapa tu, penggunaan bahan dia base utama adalah sabut kelapa yang dibersihkan daripada debu habuk hama, sabut kelapa asli ya. Dan juga untuk getah, untuk tilam getah dia memang buat daripada full getah lah. Okey, jadi berbeza. Jadi rasa dia bila ada perbezaan bahan yang kita guna dalam tilam ni, semestinya rasa dia pun tak sama. Okey, tapi hari ini saya tak nak buang masa, kita nak pergi kepada produk pertama kita. Okey, untuk tilam compress foam. Tilam compress foam ni iaitu tilam kita buat daripada rebond yang dicampur dengan saduran getah asli dan melalui proses pemadatan. Dia ada dua tilam compress foam, iaitu tilam manja organik dan juga tilam suria organik. Okey, kita pergi kepada yang pertama dulu untuk manja organik. Manja organik ni sering untuk saya highlight sebab manja ni ramai orang suka beli, ramai orang guna. Sebab apa? Sebab dia membantu secara menyeluruh dan cover dia tu lebih secure dia tu lebih lama. Sebab jaminan yang kita beri untuk yang terbaru lepas dia upgrade lah, naik taraf pada bulan 2 yang lalu, daripada 5 tahun kepada 10 tahun. Jadi 10 tahun tu satu masa yang lama. Pada masa yang sama, setiap hari juga kita guna tilam kan, tanpa gagal. Biasanya kita memang balik tidur atas tilam lah kan. Okey, jadi boleh kata hampir setiap hari kita guna tilam dalam masa 7 ke 8 jam satu malam. Ya, ada yang mungkinlah berehat di waktu tengah hari juga. Ya, jadi jam tu jumlah masa yang kita guna tilam ni mungkin lebih dalam masa satu hari. Ya, jadi untuk manja ni dia boleh bertahan, boleh menampung berat sehingga 250 kg berbanding dulu 180 kg. Tapi untuk tilam ni bukanlah tilam yang empuk, dia tilam yang separa empuk, separa padat. Dia tak keras sangat, dia tak lembut sangat. Ini adalah untuk penjagaan terutama postur badan pada bahagian belakang. Ya, untuk penjagaan sokongan juga, supaya bila tidur dia tak melendut, melengkung mengikut berat badan. Sebab kita faham, bila dia melendut, melengkung, tambah di usia yang makin meningkat kan, bila bangun pagi tu rasa azabnya kan, rasa sakit bahagian tengkuk lah, bahagian belakang, bahagian pinggang, kadang nak buat kerja pun terganggu kan. Jadi mungkin selalunya kita rasa salah urat sebab salah makan ke, sakit-sakit badan ni kan. Tapi sebenarnya tilam yang kita pilih tu, struktur dia tu mungkinlah terlalu keras atau terlalu lembut untuk badan kita. Okey, jadi tilam pun boleh jadi punca. Jadi kalau rasa tilam dekat rumah tu mungkinlah dah lebih daripada 10 tahun ataupun baru saja guna tapi rasa tak selesa, boleh tengoklah. Ya, kalau ada bajet dengan harga yang dibagi ni, boleh ambil satu ubah tilam tu supaya dia boleh merubah kualiti tidur kita jadi lebih baik, kita rasa lebih selesa, bangun pagi pun lebih okey. Okey, untuk tilam manja organik ni, kita yang terbaru juga kita tukar kain kepada kain yang ada teknologi pembebasan haba dua kali ganda lebih cepat. Sebab apa kita upgrade? Sebab kita nampak ada pembaharuan pada kain. So kita pun tak nak terlepas peluang, kita bawa masuk teknologi tu guna pakai dalam tilam kita untuk memberikan lebih keselesaan kepada pelanggan-pelanggan yang membeli. Okey, jadi untuk tilam manja ni dia cover daripada penat bekerja seharian ataupun kita dah buat kerja rumah kan. Lepas masak tu kita nak baring sekejap sebab badan rasa letih dah ni, berjalan tak berhenti kan, buat kerja tak berhenti. Baring sekejap atas tilam ni, lepas tu kita rasa penat yang tadi tu hilang. Jadi kita boleh sambung kerja macam biasa. Sama juga yang orang yang balik kerja pada waktu malam, balik kerja baring atas tilam ni, kita rasa penat yang siang hari tadi tu makin berkurang, kita boleh relax, badan kita boleh relax, seolah macam kita terapi rehat, ya, rest dengan secukupnya. Ya, sebab memang sedap, memang seronok tidur atas tilam manja dengan tak bergoyangnya, tak bergegar lah tilam bila pasangan atau kita menukar posisi tidur. Jadi boleh tidur dalam keadaan senyap dan berkualiti. Okey, untuk tilam manja ni, bagi yang terbaru, kita jual memang di set 1,700 lah untuk launch dekat pasaran 1,700. Tapi masih dalam perkiraan. Okey, yang mana untuk tilam lama buat masa sekarang memang RM300 diberi potongan lah untuk tolak tilam lama. Jadi daripada 1,700 tolak 300 dapat harga RM1,400. Dan macam hari ni untuk 15 Jun kita nak bagi peluang lah untuk yang mendengar, yang mana nak rasa menggunakan tilam manja, pengguna-pengguna setia kita juga kan, dulu dah beli manja versi dulu mungkin dah lebih 10 tahun, nak tukar pakai yang baru boleh upgrade. Yang ni sekarang kita nak bagi untuk 7 yang pertama, yang telefon, yang booking awal, booking tak payah bayar ya, hanya bagi nama alamat, boleh lock order, dapatkan dengan harga special daripada Lin hari ni. Kita nak bagi harga RM1,000. Jadi siapa nak kena cepat sebab ini adalah versi baru. Ya, mungkin besok tak diberi lagi kepada seorang pun, kita tak tahu. Yang ni kita buka pun tak boleh ramai, 7 orang je, selebihnya RM1,400. Okey, jadi RM1,000 untuk 8 inci queen manja, hubungi 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Baik, kita berhenti sekejap. Yang mana nak call, yang mana nak order tu terus call, terus order. Ya, jadi kita kembali lagi selepas ini.
0: Nak order terus call, Jana. Jangan tangguh-tangguh kan. Okey, terus bersama kami ke FM Mesra Harmoni, kembali selepas ini.

0: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Kita nak sambung lagi bersama dengan Lin untuk rancangan tajaan dari Organic Mattress. Silakan Lin.
1: Okey, baik, terima kasih. Jadi kalau tadi kita dah start dengan tilam manja, siapa beli tilam manja memang tak rugi, sebab memang daripada awal kita start jual tilam pun kita start dengan manja organik, dan lepas dapat feedback yang bagus, ya, barulah kita masih lagi continue dan kita keluarkan beberapa produk pilihan yang lain lah. Okey, selain daripada manja organik, kita ada sabut kelapa juga yang dulu sangat famous untuk sabut kelapa, dan sabut kelapa ni dia ada penggemarnya yang tersendiri. Untuk tilam sabut kelapa yang sekarang, sebab kita import daripada luar, jadi untuk sabut kelapa 6 inci kelamin, harganya RM1,199, ya, selepas trade-in dan juga potongan. Kalau yang 8 inci, RM1,699. Tapi untung kalau yang macam tak nak fikir dah nak upgrade ke apa lepas ni kan, boleh je proceed ambil yang sabut kelapa. Lagipun dia boleh tampung berat sampai 250 ke 300 kilogram. Jadi ini antara dua yang terbaik lah, manja organik dan juga untuk sabut kelapa. Ya, ada beberapa sedikit sajalah perbezaan harga, ya, dan juga memang berbeza dari segi material ataupun bahan yang kita guna, ya. Okey, jadi apapun boleh telefon 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Okey, dan seterusnya, satu lagi, kita ada tilam suria, yang mana ramai orang boleh beli ni, sebab untuk suria, dia ada banyak ketebalan tau. Contohnya, kita ada 5 inci. Untuk 5 inci kelamin, tuan-tuan boleh beli dengan harga RM488 je dengan selepas tolak tilam lama. Ini untuk saiz kelamin, ya, RM488. Okey, kalau 6 inci RM588. 6 inci RM588, 7 inci. 7 inci RM688, 8 inci RM788. Ha, yang ni semua bawah 1,000 ni. Yang ni pun sedap juga untuk pakai, nak letak bilik anak ke bilik tetamu ke, sangat selesa. Okey, start dengan 488, 588, 688. Okey, kalau yang bujang, 8 inci 588, 6 inci 488. Okey, ni untuk suria. Yang nak ambil set dengan katil, set suria ni kita ada set dengan katil. 1299 ataupun 1199, sebab katil dia ikut tinggi rendah, ya. Ada katil 6 inci, ada katil 8 inci. Tapi apa pun tak apa, ambil nombor telefon Lin lepas jenis, lepas siaran ni terus telefon Lin. Nanti kita boleh sembang berkaitan dengan harga. Lagi satu, kita akan sembang dulu tentang berapa berat, siapa yang nak pakai, umur berapa, ada masalah apa kan, untuk kita rekomenkan yang mana satu terbaik. Jadi apapun, ingat promo kita tadi, manja organik hari ini 7 orang yang pertama daripada 1,007, kita nak bagi harga 1,000. Untuk suria pun antara pilihan tilam yang terbaik lah, dengan harga bawah 1,000, ya. Okey, jadi hubungi 013-584-0288. 013-584-0288. Okey, hantar percuma, tempah tanpa deposit, dah sampai baru bayar. Jadi tak kira lah ada store di Terus Sungai Petani ke apa, boleh telefon ramai-ramai untuk dapatkan tilam baru bagi tidur yang lebih selesa. Jadi sampai sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

dan masih Ruzairi bin Zainul. Saya mula tengok pada tahun 1994. Masa tu USA menjadi tuan rumah. Masa itulah saya mula tengok minat bela dunia. Saya paling sokong dulu, saya minat Brazil. Sekarang ni saya lebih kepada Portugal dan Sepanyol. Sebab Sepanyol main cara...

Terus on air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Kedai FM Mesra Harmoni. Semestinya di 97.5 terbaik untuk anda semua. Okey, dah pun 11.03 minit pagi. Izan masih lagi menemani anda sehingga ke pukul 2 petang nanti menerusi interaksi 12 hashtag rancak serata-rata ditemani oleh Fahmi Hassan dan juga Khairuddin Razak bagi memastikan kelancaran siaran untuk anda semua. Okey, ada yang bercuti ke hari ini? Mungkin tak sihat ke? Semoga kesihatan anda kembali seperti sedia kala. Juga untuk yang sambut hari lahir hari ini, didoakan agar anda dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkanlah urusan semuanya dalam setiap apa yang anda lakukan. Okey, ada yang demam FIFA ke? FIFA 2026, dia bukan setakat demam saja. Kadang-kadang fashion rambut juga menjadi satu ikutan jugalah. Ha, nak buat rambut style pemain kesukaan kan. Itu antara yang menarik lah, yang mungkin boleh dijadikan sebagai memori. Siapakah pasukan yang akan menang nanti, yang menjadi juara? Tunggu dan nantikan. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Jom interaktif 10-2.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready too.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
14: Nama saya Isnizam bin Ahmad Marzuki. Saya ingat-ingat semenjak sekolah menengah tu masih minat bola sepak lah. Untuk tahun 2026 ni saya menyokong, masih lagi kekal lah, menyokong Brazil. Saya banyakkan player-player dia permainan ala samba. Yang tu yang saya memang saya minat lah. Ramalan Piala Dunia pun saya yakin Brazil akan masuk ke final dan akan menjuarai Piala Dunia 2026. Saya jangkakan antara Perancis dan juga Brazil. Brazil kalau boleh final lah, Brazil Perancis yang saya target lah. Tapi mana-mana pun tak kisahlah, janji antara Brazil. Saya satu family memang minat bola. Anak-anak saya dan isteri saya pun memang minat bola lah. Dari dulu ni sejak kahwin sampai ada anak, memang kalau dapat sama tu memang kami tengok bola lah. Antara yang saya tak pernah miss saya dulu ni, antara game yang Brazil lah, memang saya sorak Brazil lah. InsyaAllah saya yakin Brazil juara. Kita kena yakin. Okay, terima kasih.
15: Hanya

Terus setia menemani Gede FM Mesra Harmony. Yuhu, Iza in the house bersama dengan anda dah pun 11.22 minit pagi. Selamat pagi diucapkan untuk anda yang mungkin baru sahaja buka radio, yang baru masuk dalam kereta tune Gede FM. Terima kasih kerana memilih frekuensi 97.5 untuk hiburan dan juga informasi anda dalam kenderaan, kan, hilangkan mengantuk dan sebagainya. Terima kasih untuk anda semua kerana sentiasa bersama kami. 18 jam sehari bermula 6 pagi sampailah ke pukul 12.30 malam nanti. Okey, selamat pagi Sadin. Jaga diri, jaga kesihatan semua. Happy-happy konci. Terima kasih Rubia Zakaria. Selamat pagi Cik Su, layan Kedai FM juga untuk Syamsul Baharin. Hari ini cuaca elok, cerah elok. Mungkin ada aktiviti yang bakal dilaksanakan. Kak Ma KMK nak ucapkan buat Adik Hamidah, Simah Kampung Paya, Syahirah untuk Ani dan juga Kak Cik. Terima kasih Mai Rumah. Alhamdulillah. Mai Rumah bawa rezeki, kan? Rezeki dikongsi bersama. Kadang-kadang orang main rumah ada buah tangan apa, ada buah-buah kampung, ada buah-buah yang boleh bagi tu, bagilah, kan. Ada masak lebih, kita bagi juga dekat jiran. Okey, selamat pagi Ayan Syed dari Sungai Petani, bawa balik dari Pekan hari ni. Tengok-tengok orang jual durian, punyalah banyak. Tapi tak beli pun sebab tak makan durian. Tengok boleh, makan tak boleh, bau pun pening pala. Itulah, ada yang memang hantu durian, ada yang dia tak boleh dengan bau durian ni. Tapi itulah, kita tak boleh juga, kadang-kadang kita tak boleh nak samakan kita dengan orang lain. Kita dah tak makan durian, kita janganlah orang kata apa, duk kata macam-macam dekat orang yang suka makan durian. Kita tak makan nak buat macam mana, Tuhan tak bagi kita makan, kan? Tak apa nak lalu makan durian ni, no? Tak gitu. Kak Zurina Osman, selamat bertugas. Alhamdulillah masih lagi diberi nafas di muka bumi Allah ini. Semoga diberikan kesihatan yang baik. Syukur Alhamdulillah dapat kita bersama dengan orang-orang yang tersayang. Kak Ina dari Kota Kuala Muda, layan Kedai FM. Terima kasih juga untuk Kak Saleha Din Anaman dari Kuan Sepedak. Ramai orang kata jangan dikenang masa lalu, tapi jangan lupa kerana masa lalu kita ada di hari ini. Saya tetap rindu dari zaman kanak-kanak saya. Happy sangat walaupun hidup serba sederhana. Okay? Masing-masing ada sejarah tersendiri yang mana mungkin tak dapat kita nak lupakan lah. Mungkin ada sejarah kenangan manis, kenangan pahit, semuanya terpahat dalam kita punya memori lah. Okay? Nur Azila, selamat pagi Nur Azila. Mama Faizal Osman juga untuk Mak Da Izzat, terima kasih kerana bersama Kedai FM. Okey, disebabkan oleh semua pakat demam bola ni, kita nak hiburkan anda dengan lagu bola lagi.

Eagles. Selama 80 tahun, RTM menjadi nadi yang menghubungkan suara rakyat dari pelbagai latar belakang. Bahasa berbeza, budaya pelbagai, namun RTM menyatukan semuanya dalam satu siaran yang inklusif dan bermakna. Bukan sekadar penyiar, RTM adalah cerminan wajah Malaysia. Terima kasih kepada semua yang terus setia bersama RTM.

Sedia, satu, dua, tiga, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menanti

0: bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. #penyaranjakim. Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: FM Point.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan show. FM Point dan show.
2: Kedah FM.
3: Hang pergi beli ayam dah lagi?
4: Pidah, Mak. Beli ayam bismi.
3: Haa, baru lega hati, Mak. Ayam segar, halal, suci, senang Mak nak masak.
5: Ayam bismi, pilihan halal, hati pun tenang.
6: Ayam bismi, pilihan halal, hati pun tenang. Hubungi 019-590-0060 sekarang.
2: Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
7: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
2: Kembali semula bersiaran bersama kami ke DFM Mesra Harmoni. Dah pun 11.41 minit pagi, 12.30 hari. Kita akan sama-sama ikuti berita ringkas ke DFM yang disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Apapun sebelum tu nak maklumkan berkenaan dengan majlis bacaan Yasin dan juga doa sempena sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Kedah Darul Aman bagi tahun 1448 Hijri 2026 Masihi akan berlangsung pada hari Selasa iaitu esok 16 Jun 2026 bersamaan dengan 30 Zulhijjah 1447 Hijri jam 6.30 petang bertempat di Masjid Al-Rahmah Taman Wira Mergong Alustar. Dan juga sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Kedah Darul Aman akan diadakan pada hari Rabu 17 Jun 2026 bersamaan dengan 1 Muharram 1448 Hijri jam 8.30 pagi bertempat di Dewan Seri Negeri Wisma Darul Aman Alustar Kedah. Okey, pastikan anda terus setia bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Pastinya aku bukan Bang Toyib. Okey, aku bukan Bang Toyib. Okey, terus bersama dengan Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti.

0: Su perasan tak? Kadang-kadang kita ni duk sibuk fikir pasal hidup online sampai diri sendiri pun kita lupa nak jaga.
1: Betul. Hati penat, kepala serabut. Tapi kita ni duk pendam aja.
0: Sebab tu, jangan lupa dengar rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Ha, rancangan santai yang boleh bantu tenangkan emosi, fahami diri sendiri dan bagi semangat positif dalam hidup kita sehari-hari.
0: Nak dengar dekat mana? Mestilah dengar dekat Kedai FM. Setiap Ahad, minggu keempat, pukul 12.15 tengah hari.

0: RTM, teman setia anda.
1: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia, terus melekat di 97.5. Tak kira di mana saja anda berada yang dengarkan Kedai FM menerusi RTM Klik. Terima kasih juga untuk anda yang mana belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik. Boleh muat turun sekarang secara percuma. Boleh tonton Piala Dunia. Okey, menerusi RTM Klik. Okey, dah pun 11.52 minit pagi, 12 tengah hari. Kita akan sama-sama ikuti berita ringkas Kedai FM. Okey, yang mana yang hadir menemani live di live TikTok Kedai FM. Terima kasih. Syih Ida Mayuti, Ijairi, Kekanda Adika, siapa lagi? Hasli Izhar, Adnan Zamani, Pakcik Ma'e Kuala Kedah, Kak Pah, Rai Kuala Ketik, Amir Hamzah, Sungai Petani, G Abadi Pokok Sena, Kak Long Siti, sambil-sambil duk goreng krepek tu kan? Sambil-sambil dengar Kedai FM. Kalau lagu rancak tu, rancak sikit lah kan. Kacau apa kerepek tu. Jangan sampai hangit sudah lah no. Okey, terus setia bersama kami. Kedai FM Mesra Harmoni sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda. Okey, yang mana yang teringat hutang tu, boleh bayar siap-siap lah. Ada hutang rupanya. Lupa. Tuan hutang tu dia tak minta. Dia bukan segan nak minta. Kadang-kadang mungkin segan aku nak minta lah kot. No, tak larang nak apa ingat. Dan kadang-kadang kita kena ingat jugalah, mungkin kita berhutang, mungkin masa tu kita memerlukan. Kadang-kadang kita pun terlupa juga. Nama pun manusia kan. Lupalah. Jadi yang mana yang teringat tu, bolehlah lepas dapat gaji ni boleh bayar hutang kot no. Okey, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni.

Hai, nama saya Ruzairi bin Zainul. Saya mula tengok pada tahun 1994. Masa tu USA menjadi tuan rumah. Masa itulah saya mula tengok minat bela dunia. Saya paling sokong dulu saya minat Brazil. Sekarang ni saya lebih kepada Portugal dan Spanyol.

0: semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik.
1: Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
2: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan pun 12.08 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua yang mungkin baru saja bersama dengan kami ketika ini. Tak kira di mana saja anda berada, di kedai makan hari ini, di premis perniagaan, apa lagi kedai runcit, semua yang duduk dengar kedai FM ni, terima kasih kerana setia bersama di 97.5. Diharapkan hari ini anda yang meniaga hari ini, kedai makan ke, tak kisahlah kedai apa, akan dikunjungi oleh pelanggan yang ramai lah hari ini. Okay, hidup kita ni, kita memang selalunya diajar untuk sampai dulu, sampai cepat lah. Kalau macam anak balik abang, dapat nombor berapa, pasal pun tak dapat nombor satu, pasal pun dapat nombor ni, nombor satu tu, nak dikejar yang orang kata apa, yang cepat lah kan, cepat nak cepat berjaya, nak cepat kahwin, nak cepat ada anak, nak cepat nak beli rumah, macam-macam lah. Semua nak nampak bagi jadi belakalah, tapi semuanya ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kadang-kadang kita ni terlupa apa? Hidup kita ni bukanlah sekadar tentang destinasi yang kita nak tuju. Tapi sebenarnya ada yang orang yang lambat, ada yang orang yang cepat, ada yang tengah duk belajar lagi, ada yang nampak biasa-biasa saja, ada yang waktu ini sedang bertahan, ada yang tak sampai lagi, ada yang masih lagi berjalan. Kan? Tapi semua tu merupakan satu perjalanan hidup lah. Okay? Tak semua fasa hidup tu perlu dibandingkan. Sebab tu kita tak digalakkan untuk bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Sebabnya corak kita tak sama, perjalanan kita tak sama, okay? Ranjau duri kita tak sama kan? Kita pun tak tahu bila kita nak sampai ke destinasi. Jangan dibandingkan hidup kita dengan orang lain, okay? Tak semua perjalanan orang lain tu sama dengan perjalanan kita. Jadi kayu ukur tu adalah untuk kita sendiri. Okey, kadang-kadang yang paling penting ni bukan sampai dulu, tapi masih meneruskan perjalanan. Kekuatan untuk meneruskan perjalanan walaupun perlahan. Contoh macam kura-kura lah kan. Teruskan berjalan. Alhamdulillah sampai juga ke destinasi. Menanglah kan. Semua kita minta doa agar semua diberikan kekuatan untuk meneruskan perjalanan hidup yang semakin sukar, ada yang dipermudahkan urusan. Jadi kita kena lakukan yang terbaiklah, doa-doa agar dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita nak layan lagu Hindi dulu.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

0: Nama saya Isnizam bin Ahmad Marzuki. Saya ingat-ingat semenjak sekolah menengah tu masih minat bola sepak lah. Untuk tahun 2026 ni saya menyokong, masih lagi kekal lah, menyokong Brazil. Saya banyakkan player-player dia, dia permainan ala samba. Yang tu yang saya memang saya minat lah. Ramalan Piala Dunia pun saya yakin Brazil akan masuk ke final dan akan menjuarai Piala Dunia 2026. Saya jangkakan antara Perancis dan juga Brazil. Brazil kalau boleh final lah, Brazil Perancis yang saya target lah. Tapi mana-mana pun tak kisahlah, janji antara Brazil. Saya satu family memang minat bola. Anak-anak saya dan isteri saya pun memang minat bola lah. Dari dulu ni sejak kahwin sampai ada anak, memang kalau dapat sama tu memang kami tengok bola lah. Antara yang saya tak pernah miss saya dulu ni, antara game yang Brazil lah, memang saya sorak Brazil lah. InsyaAllah saya yakin Brazil juara. Kita kena yakin. Okay, terima kasih.
1: Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di Kedah FM.

0: Terima kasih Orang Bandar Baru, Selamat Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
1: Bahang bola sepak dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah FM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Ego, darling, Alex, let's go.
2: Tak kira pagi, petang

ada terbaik di utara. Mana lagi tune tapi tak macam ni. Semuanya di Kedah FM. Semuanya di Kedah FM dah pun 12.26 minit tengah hari. Semak tengah hari Batum Suryani merbau pulas layan Kedah FM. Terima kasih juga untuk Kak Natrah Sanglang, katanya petua untuk nak sejukkan badan lepas makan durian ni. Potong nipih-nipih biji durian tu, rendam dalam air panas, dia akan keluarkan lendir-lendir tu. Minum, alhamdulillah dah cuba, memang berkesan. Ha, boleh sejukkan badan lepas makan durian. No? Yang makan durian banyak lah, no? Kak Natrah. No? Siapa yang memang suka makan durian banyak ni, yang mungkin boleh cubalah petua yang dikongsikan oleh Kak Natrah ni. Okey. Juga untuk siapa ni yang berkunjung ni Pak Cha. Pak Cha kata dia kalau berkunjung ke rumah orang, dia suka bawa roti potong. Kampung Pulau Nyok Santap. Tak kisahlah kan, janji apa yang rezeki, ada rezeki kita kongsi kan. Okey, G Abadi Pokok Senang Layan Kedai FM, terima kasih sentiasa di hati. Kak Ki Sungai Jagung, buat keluarga sepupu mak Kak Ki, salam takziah buat Kak Mila, aksiden pagi tadi katanya. Semoga rohnya ditempatkan bersama dengan muslimah. Harap semua adik-beradik bersabar atas pemergiannya. Kak Asiah Kampung Gabu, salam buat semua. Tiga hari dua, tiga hari ni kira bola je nah. Pokok ketula, buah petola, dah ada buah dah sebiji dua. Alhamdulillah, berbudi pada tanah, ada hasilnya. Betul lah tu. Tak payah beli dah. Orang lain kalau nak makan sayap petola, kena pergi beli dekat market. Tapi Kak Asiah tak payah dah. Semuanya ada dekat tanah kebun tu. Okey, terima kasihlah untuk semua yang hadir menemani saat ini. Kita nak terus layan lagu daripada Haziq Rosbi, Zuraida untuk anda. Jadi untuk anda yang bernama Zuraida, lagu ini adalah untuk anda.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kamu tahu nih apaan? Hah? Memang aku tonton.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya akan menerima semangat tu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: agar kita
1: rancak serata-rata.
2: Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Yuhu, Iza in the house masih lagi bersama dengan anda. Dah pun 12.42 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua. Selamat menjamu selera untuk anda. Ada yang kena nasi ayam ke hari ni? Bukan nasi ayam. Tak tahu lagi nak masak apa. Tu dia. Ada lagi yang tak tahu nak masak apa. Untuk tengah-tengah hari ni, kalau tak ada idea nak masak apa. Kalau ada ikan goreng semalam, kalau kita nak perangat jadi keras sangat kan. Kalau perangat ikan banyak-banyak kali, dia perangat dia jadi keras. Isi dia tak sedap. Jadi untuk anda yang ada ikan goreng semalam, mungkin ada 2 ekor ke, tak kisahlah, ikan nyok-nyok ke, ikan temenung ke, ikan apa pun, boleh buat nasi goreng. Kan, perlai dulu isi ikan tu daripada tulang tu. Lepas tu ambil bawang merah, bawang putih. Kalau nak guna cabai kering pun boleh. Tapi cabai kering tu kena rendam sat dengan air panas. Dia senang sikit nak tumbuk. Kalau cabai Melaka, dia tak payah nak tumbuk teruk-teruk sangat. Dia memang mudah lah nak hancur tu. Okey, kalau guna cabai kering, rendam sat dengan air panas. Dalam 2 biji cukup lah. Kalau 2 tangkai, okey. Kalau macam lebih sangat takut pedas pula kan. Kalau ada anak sekolah kan nak balik sat lagi, pedas tak boleh nak makan. Okey, tak kisah cabai Melaka ke cabai kering, boleh saja tumbuk sekali bawang putih, bawang merah tu. Lepas tu cabai kering ataupun cabai Melaka, ambil belacan sikit. Kalau tak suka belacan, tak payah bubur belacan. Ataupun boleh ganti dengan ikan bilis ke. Tumbuk sekali dengan ikan bilis tu. Rendam ikan bilis tu bagi hancur dia punya isi dia tu. Buah minyak dalam belanga. Lepas tu tomeh. Tomeh macam biasa lah kan. Kalau tomeh ni mestilah guna minyak. Kan? Minyak tu kena padan dengan nasi kita lah. Kalau nasi ada 2 cawan, jangan buah minyak banyak sangat. Bubuh lah 2-3 camcah macam tu saja. Kan? Sesuai dengan nasi yang kita ada lah. Okay? Tomeh bagi naik bau tu, agak-agak kacau, bagi garing sikit-sikit. Kan? Dia kuning-kuning dah tu. Nasi sejuk tu kita hak mana ramah bagi apa, hak ketui-ketui tu, tak maulah ketui-ketui kan. Kita bagi relai semua, hak mana yang ketui tu, bubuhlah nasi. Ataupun sebelum buat nasi, kalau nak buat telur, pecah telur dulu dalam kita punya cabai tu, supaya telur tu nanti dia akan dia serasi elok lah. Kan, kita pecah telur dulu dalam tu. Kemudian dah kacau-kacau-kacau hancur tu, aku masukkan nasi dan juga ikan yang kita relaikan tadilah. Okey, ataupun masuk ikan dulu sat, kemudian last sekali baru masukkan nasi. Okey, kemudian kacau sampai garing lah, ikut suka. Kalau kita suka garing, kita lajak masa sikit. Masukkan juga sedikit garam. Kalau tak perlu banyak sangat garam, sebab ikan bilis kalau kita dah buhun dah masin, lauk ikan goreng tu pun dah masin dah. Kalau nak tambah pun perlu sikit saja lagi untuk nak bagi rasa lah, kalau tak tawang sangat lah. Kan, bubuh sikit. Gula ambil sikit, ujung camca, beda-beda nak bagi seimbangkan rasa tu. Goreng sampai kena rata. Kalau ada sayur, boleh bubuh sayur kubis ke, ataupun kalau nak bubuh yang buah-buahan campuran tu kan, hak tu kena bubuh awal, rendam sikit dengan air panas ke, baru dia tak keras. Kalau hak gigi tak apa-apa nak okey tu, keras lah tak boleh makan. Kalau nak jamu orang tua-tua, jangan bubuh buah-buahan campuran tu, sayur-sayuran, sayur campur tu. Sayur campur jangan duk bubuh kalau jamu orang tua-tua. Gigi tak apa nak ada, sekali nak pepok kacang pis tak okey. Tak boleh, okey? Bubuh sayur-sayur lain yang boleh je lah. Sawi pun boleh, carrot pun boleh, boleh belaka lah. Okey, goreng sampai garing, bulan pinggan, kena ayak segelas 2. Lega, alhamdulillah. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

Satu tengah hari kita akan ke Pusat Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari. Kita akan kembali semula selepas utama satu tengah hari. Terus setia bersama kami, Kedai FM Mesra Harmoni.

0: didagangkan melebihi $87, jatuh ke bawah paras $84 setong. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan pagi tadi, sekaligus menunjukkan tanda positif pelabur terhadap perkembangan konflik tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, pemulihan ekonomi serta bekalan minyak global dijangka tidak berlaku dalam masa terdekat, meskipun terdapat perkembangan positif melibatkan potensi perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, proses pemulihan infrastruktur dan laluan perdagangan strategik seperti di Selat Hormuz dijangka mengambil masa yang panjang sebelum kekal stabil.
1: Perjanjian damai itu boleh dicapai, kesannya itu mungkin akan mengambil masa sebab dari proses untuk memulihkan keadaan dari segi laluan di Selat Hormuz, dari segi memulihkan kerosakan kepada infrastruktur yang terkesan ketika peperangan. Jadi itu juga akan memberi kesan yang ataupun mengambil masa untuk dipulihkan sepenuhnya. Di peringkat Kementerian Ekonomi, kita masih mengekalkan komitmen untuk terus melihat dari segi peranan yang kita boleh ambil meredakan tekanan yang berlaku, termasuk melalui mesyuarat M10 yang kita akan terus langsungkan sehinggalah keadaan itu benar-benar memberi gambaran yang lebih jelas dalam soal tamatnya krisis ini.
0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah memaklumkan kadar inflasi Malaysia kekal terkawal antara 1.5 dengan 2.5% sepanjang tahun ini, meskipun berdepan tekanan daripada krisis bekalan tenaga dan ketidaktentuan geopolitik global. Kerajaan komited memastikan inflasi tidak memberi kesan renjatan besar kepada ekonomi dan kos sara hidup rakyat walaupun tekanan harga dijangka berterusan. Katanya, kadar inflasi negara direkodkan pada 1.9%, jauh lebih rendah daripada unjuran inflasi global 4.3%. Bagaimanapun, beliau mengakui tekanan inflasi boleh meningkat sekiranya krisis global berlarutan. Kadar pengangguran negara kekal berada bawah paras 3.5%, membuktikan Malaysia berjaya mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi positif meskipun terpaksa berhadapan dengan tekanan ketidaktentuan global. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, pasaran buruh domestik kini berada pada tahap guna tenaga penuh selepas Jabatan Perangkaan merekodkan kadar pengangguran berada pada paras 3% April lalu. Pencapaian itu jauh lebih baik berbanding ketika pandemik COVID-19 melanda negara yang menyaksikan kadar pengangguran melonjak hampir 6%.

0: Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin. Pengamal media perlu terus mengekalkan integriti dan tanggungjawab dalam penyampaian maklumat meskipun berdepan tekanan menghasilkan kandungan yang pantas serta berpotensi menjadi tular. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching memberitahu cabaran itu semakin ketara dalam lanskap media yang kini didominasi platform digital dan media sosial, sekaligus menuntut pengamal media mengimbangi keperluan menyampaikan maklumat dengan cepat tanpa mengabaikan prinsip kewartawanan beretika. Menurutnya, proses semakan fakta mendapatkan pandangan pelbagai pihak serta laporan seimbang tidak boleh diketepikan semata-mata untuk mengejar jumlah tontonan atau kadar capaian yang tinggi.
1: Kita mestilah uphold responsibility and also integrity peranan-peranan ini yang dimainkan oleh media. Jadi, saya faham ini bukan satu cabaran yang kecil, tetapi ini merupakan satu cabaran yang sangat-sangat besar. Oleh sebab itu, kita amat memerlukan dialog seperti ini antara industri, antara akademik, antara bersamalah dengan stakeholder yang lain seperti MCMC. Saya harap bahawa regulation daripada government ini boleh menjadi minimum supaya media boleh dinampak sebagai independen dan bebas.
0: Tio Ni Ching. Integriti dan amanah perlu terus menjadi tunjang utama dalam setiap lapisan pasukan keselamatan. Ia bagi memastikan kepercayaan rakyat terhadap institusi penguatkuasaan terus dipertahankan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PC berkata, kekuatan sesebuah organisasi tidak hanya bergantung kepada kemudahan fizikal, bangunan atau aset yang canggih. Sebaliknya ditentukan oleh tahap integriti dan kejujuran anggotanya. Graduan institusi pendidikan tinggi perlu melengkapkan diri dengan kemahiran bersesuaian bagi meningkatkan daya saing dalam pasaran pekerjaan yang semakin dinamik. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Universiti Melaya, Profesor Dr. Zamri Razzi berkata, aspek kebolehpasaran graduan perlu dilihat secara menyeluruh. Selain kualiti pendidikan, ia turut dipengaruhi oleh perubahan dalam keperluan industri serta keupayaan mahasiswa menyesuaikan diri dengan perkembangan semasa.
2: Kualiti pendidikan ini adalah satu perkara yang penting kerana itu adalah perkara yang dipersiapkan oleh universiti untuk memastikan setiap graduannya adalah relevan dan juga mengikuti perubahan dinamik yang diperlukan, dan kita perlu lihat di dalam konteks antarabangsa juga. Jadi kerana itu pada akhirnya akan memberikan satu impact kepada kebolehpasaran dan juga eventually adalah untuk pelajar itu kekal relevan di dalam apa yang mereka lakukan.
0: Profesor Dr. Zamri Razzi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Jerman mencatat kemenangan besar apabila membelasah Curaçao 7-1 dalam aksi kumpulan B. Aksi kumpulan E, Ivory Coast meraih 3 mata berharga selepas menewaskan Ecuador 1-0 menerusi jaringan lewat Ahmad Diallo pada minit ke-90. Dalam saingan kumpulan F, Belanda dan Jepun berkongsi 1 mata selepas seri 2-2. Manakala Sweden memungut 3 mata selepas membenam Tunisia 5-1 dalam aksi di Stadium Monterrey Guadalupe, Mexico sebentar tadi. Persiapan Iran menjelang aksi menentang New Zealand dilaporkan terjejas akibat ketegangan politik dan isu visa. Ketua jurulatih Iran, Amir Galanui berkata, perubahan lokasi kem latihan dari Amerika Syarikat ke Mexico serta kelewatan ketibaan memberi kesan kepada persiapan pasukan. Namun beliau menegaskan skuad Iran kekal fokus dan tidak akan terpengaruh dengan kontroversi di luar padang. Iran akan memulakan saingan kumpulan G menentang New Zealand di Los Angeles esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perjanjian damai Amerika-Iran buka laluan kestabilan serantau. Media perlu kekal berintegriti. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
4: Terima kasih rakan penyampai dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari. Kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, manakala tepat pukul 1.21 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan muslimat.
1: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Islam. Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ha, kita sebagai namanya Muslim, ya, sentiasalah melafazkan kalimah thayyibah, ha, kalimah yang baik ini, itu alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Moga-moga bertambah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sama ada sikit maupun banyak, cepat ataupun lambat. Semua itu milik Allah. Yang penting kita sentiasa bersyukur apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Macam ni saat ni, ini pun anugerah tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian. Ni suara Ustaz Nabil. Maksudnya Allah bagi lagi hayat kita. Bayangkan kalau saya yang bercakap ni, tiba-tiba masa saya bercakap ni saya dah tak ada. Allahu Akbar. Jadi saham kebaikan saya tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian. Moga-moga sahabat-sahabat yang masih hidup teruskan dengan kebaikan. Saya juga dalam keadaan kehidupan kita, penuhkanlah dengan kebaikan. Baik tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, kita tengok tuan-tuan suasana hari ini, keliling kita, betul atau tidak, dikepung dengan dunia yang penuh dengan fitnah. Allahu Akbar. Rasa macam nak kiamat dah kita ni, kan? Sesak nafas ni, dada kita ni. Allahu Akbar kabirah. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, ingat ini pesan Nabi SAW. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kedudukan hadis ini sahih. Nabi sebut apa? Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan dan meringankan seorang mukmin itu daripada kesusahan, maka Allah akan lepaskan juga dan meringankan dia daripada kesusahan akhirat nanti. Ni salah satu. Yang kedua saya nak sebut pada tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, sebab kita nampak hari ni ada je orang salah, kita petik kesalahan dia. Bahkan orang tu betul, cuma sikit je silap, segala kebaikan dilupakan, keburukan itu yang dicandangkan. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, hadis yang sama di hujung itu Nabi sebut apa? Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Ini kata Nabi SAW, siapa yang menutup aurat ataupun keaiban seorang muslim, maka Allah akan menutup keaibannya di dunia dan juga di akhirat. Allahu Akbar tuan-tuan. Kalau kita nak kenang kita ni, Allah malunya kalau kita ni dilondehkan dengan keaiban diri sendiri tuan-tuan. Bahasa saya, maaf sebut lah. Maksudnya kalau kita ni dipamerkan dengan keburukan kita, Allah rasa tak mau keluar rumah. Bukan tak mau keluar rumah, pindah negara tu weh. Sebab malu. Malu tuan-tuan. Sebab banyak sangat aib kita banding dengan orang lain. Jadi sebab tu tuan-tuan, ini pesan Nabi, supaya kita jaga keaiban orang, jaga keburukan orang. Jangan kita dedahkan walaupun dia tu pelaku yang teruk sampai tahap boleh mengaibkan ahli keluarga. Cukuplah mahkamah dan mereka yang berautoriti untuk menghukumnya. Kita sebagai makhluk cukup-cukuplah untuk menjaga keaiban diri. Maka sebab itulah tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, Nabi sebut juga bahawa tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas, atau kama qal, Nabi sebut beruntunglah bagi orang yang sentiasa mencari bermuhasabah, melihat keburukan diri sendiri berbanding melihat keburukan orang lain. Jadi tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, moga-moga dengan media sosial yang sedia ada sebagai platform kita untuk menyampaikan dakwah Islam itu dengan mudah, dengan baik, jangan jadikan ia tempat untuk kita melemparkan kata-kata kesan, bahkan mengeji, mencaci, memaki dan akan mengaibkan seseorang itu kerana kita tak puas hati dengannya. Moga-moga Allah jaga hati kita, Allah jaga iman kita, Allah jaga kehidupan kita dunia dan juga akhirat. Jumpa lagi. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

Kedah FM Mesra Harmoni, terima kasih diucapkan untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat. Juga untuk anda yang waktu ini sedang menjamu selera di rumah ataupun di kedai makan hari ini. Semoga dilancarkan urusan rezeki anda. Dan teruskan kesetiaan anda bersama kami, Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Kedah FM. Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, Ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim. Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
0: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Kedah FM Mesra Harmoni 97.5 terbaik untuk anda di utara. Okey, dua petang nanti seperti biasa, Raudah Sakinah akan bersama dengan anda untuk hari ini. Bahagian yang ketiga yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar yang membawa tajuk Belajar Bersyukur Jangan Banyak Komplain. Okey, dua petang nanti di Kedah FM. Dan selepas ini anda akan terus ditemani oleh rakan seterusnya, DJ Zurinova akan menemani anda sepanjang 4 jam bermula 2 petang hingga 6 petang menerusi segmen yang ketiga Relax26 #layan. Terima kasih untuk anda yang hadir menemani dari pukul 10 pagi tadi sampailah ke detikkan ini. Mohon maaf andai ada terkasar bahasa, tersalah bicara sepanjang izah bersama dengan anda. Dan insyaAllah kita bersua lagi di lain hari, di lain waktu. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga tutur kata walau di mana saja anda berada. Okey, terus bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM. Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Kalau tuan-tuan pi sat ni, kalau kita nak kena pi obsession sat seminggu dua, staff kita kata apa? Bos nanti bos nak kena settle dulu apa semua. Bos nak kena cari sat apa semua, siapa-siapa boleh tolong take over sat dalam masa 2 minggu apa semua. Ni kalau nak pi ni dah lah nak pi tak balik-balik, pi pula terkejut tak sempat nak. Kita pi seminggu pun gelisah lah fikir awak. Saya pernah bawa jemaah pergi umrah, pergi haji tuan-tuan. Yang dia fikir, oh, kerja kat ofis macam mana. Ni benda ni tak selesai lagi. Ni apa saat-saat mesej masuk, saat minta approval, saat-saat minta apa. Kita, ni tengah duduk umrah ni. Tak payahlah duduk macam tu. Nampak macam mana, saat tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal. Tu nak mati macam mana. Pasal apa? Pasal tak, rasa tak, tak cukup. Tak cukup. Tengok tuan-tuan dulu, mak-mak ayah kita, Tok Wan kita dulu. Kalau mati, mati pi ke tu ya? Tak ada apa. Tak ada apa. Pejam mata rapat. Okay. Pejam mata rapat. Oh, siapa orang tanya ni? Apa ni? Apa ni tuan-tuan? Ni, mak saya ni meninggal dah. Jadi kalau ada siapa-siapa yang kokot lah, dia ada hutang apa-apa semua, mainlah jumpa saya. Nanti kita selesai lah apa semua. Siapa pun tak main. Tahu apa siapa tak main? Tak ada hutang apa orang tu. Pergi elok je. Apa harta yang dia ada? Tu Honda Cup sebiji. Honda Cup tu. Lampu depan pun tak ada. Lampu belakang pun tak ada. Tongkat pun tak ada. Main sandak tiang masjid. Kan? Oh, sejujurnya. Lekar ni. Kereta ada, kereta buruk sebiji. Tapi bagi dia cukup lah. Cukup lah. Sampai dia mati. Tak ada apa. Sonok kalau orang boleh fikir lah gitu. Tapi kita, saya risau lah. Risau lah kita. Ini muhasabah. Nah, ni investment ni masuk ni. Masuk ni, ni boleh tambah ni. Yang dapat ni persen-persen lagi ni. Tu Haji ni tanah ni. Tu Haji ni. Ni. Murah ni kalau beli ni bagus ni. Ni homestay ni. Nah, macam macam apa? Allah. Macam mana tuan-tuan? Bila saya baca ni, saya tanya itu. Baca Allah letak kefakiran tu di antara dua jimat tu. Duduk tanya tu. Dia tanya, aku nak kena tambah lagi ni. Aku nak kena tambah lagi. Nak tambah. Dalam akaun tu berlambak dah tuan-tuan. Dalam akaun tu duit cukup dah tu. Banyak dah tu. Banyak sangat dah. Banyak mana Ustaz 10 ribu. Banyak sangat dah 10 ribu tu. Banyak sangat dah. Allah Rabbi. Lagi, salat Rasul Muhammad. Yang kedua, bila dia ingin kepada dunia dapat apa ni? Allah mencerai-beraikan urusan-urusannya. Salat Rasul Muhammad. Allah mencerai-beraikan, salat Rasul Muhammad, urusannya. Maksudnya apa? Kerja-kerja dia, yang satu pun jadi banyak nak selesai, tak susah, nak selesai dia susah. Salat Rasul Muhammad. Kerja satu je. Tapi Allah tak habis-habis. Tak pergi dia main masalah tu. Tak pergi dia main masalah yang saya punya. Insya Allah. Dan yang ketiga tuan-tuan tahu dia dapat apa? Salih Allah Sayyid Muhammad. Allahumma salih Allah Sayyid Muhammad. Rezeki dia jadi terhad. Rezeki dia terhenti. Terhad. Dia tak murah rezeki. Allahumma salih Allah Sayyid Muhammad. Pak Kim sihat lah. Rindu Pak Kim. Ha, ni orang soleh ni. Orang soleh pula ketil. Tentang salih Allah Sayyid Muhammad. Allahumma salih Allah Sayyid Muhammad. Ya Allah Rabbi Sayyid Muhammad. Ada seorang tu dia rezeki murah dah. Rezeki dia murah sangat lah. Ya Allah Rabbi. Sampai semua orang cemburu kat dia. Dia rezeki murah ni. Dan ada je. Dia bukan duk-gaduh apa. Dia kena sibuk-sibuk apa. Dia tak duduk. Hati dia tenang aja. Seronok orang lagu ni. Seronok orang habisnya lagu ni. Hati tenang aja, seronok aja. Tak ada duduk kau kepala tension ni insya-Allah bisnes ni jadilah cerita-cerita. Orang tanya kat dia, "Syekh, apa amalan yang jadi murah rezeki sangat ni?" Dia kata, "Saya ada tiga amalan. Tiga amalan yang kalau buat ni murah rezeki insya-Allah. Nombor satu, sembahyang duha. Nak murah rezeki nama yang tu. Tuan-tuan tahu tak?
tang semayang duha, dia game pun buat belakang tu. Depa memang terer semayang duha tak nak tinggal. Betul tak? Ha. Yang lelaki ni balong. Balong liat, lepat liat. Kali aku sekali. Dah je. Alah ya Allah Rabbi. Tapi nak rezeki murah di malam yang duha. Nombor dua, apa dia? Baca surah Waqiah. Baca surah Waqiah ni murah rezeki. Allah jamin rezeki dia, dia takkan fakir sampai bila-bila. Kan? Allah Mas'ud bila dia nak meninggal itu dulu gelisah. Orang pergi jumpa dia. Tu siapa ni? Tu risau apa ni? Aku takut ni aku banyak dosa. Dosa apa kamu ni? Orang baik dosa apa? Kalau kamu nak risau, nak risau anak-anak perempuan kamu, kamu tinggal. Atau aku, mereka tu aku tak risau. Pasal aku dah bagi dekat mereka, Salih Allah S.A. Muhammad, wasiat macam mana yang Nabi wasiat tu? Baca surah Waqiah. Allah tak akan fakir dia sampai bila-bila. Baca surah Waqiah. Yalah. Baca petang-petang, baca malam-malam, baca lepasang boleh dah. Nombor tiga, kalau tak sempat, ada kata apa? Yang ketiga, sedekah. Oh, sedekah. Rajin sedekah. Sedekah murah rezeki. Sedekah murah rezeki. Dia kata, kalau kamu tak sempat nak mayang duha, tak sempat nak baca surah Waqiah, tak sempat, jangan tinggal satu ni, sedekah jangan tinggal. Buatlah sedekah. Sonok dengan sedekah. Pagi-pagi balik masjid, mayang subuh, pi singgah beli roti canai dan balik ke rumah. Sampai-sampai kat roti canai tu, tengok ada 2-3 orang geng-geng masjid duduk makan. Kata. Pi habang dekat kaunter tu, tu yang meja tu, yang lebay-lebay 2-3 orang tu, yang tu saya bayar. Berapa tu? Berapa tu? Saya cemat. Tutup apa semua. Kita duduk ingat dalam, alah, takat makan 2-3 orang, berapa panggil sangat? Ada RM50? Ada eh. Habis ingat RM4. Dan kita pun sejak lah RM4. RM100. Pasal apa? Dia bungkus banyak sangat. Tarik balik kasut tu kat meja macam ni. RM4 subhanallah. Yalah tuan-tuan. Tengah makan. Tapi jangan lebih amat kan dia. Ya, ada seorang tuan-tuan dekat tempat saya kat Melaka tu. Dia setiap hari Jumaat dia pergi kat kedai roti canai tu, dia bagi RM100. Siapa yang makan pergi? Setiap hari Jumaat, bagus. Murah rezeki dia. Bagi jamu orang makan. Mungkin geng masjid ke apa. Dia budak ke, polis ke apa, bomba ke bagi dia makan. Tuan-tuan kena praktis apa lagi tuan-tuan? Tuan-tuan tipi isi minyak, ada orang yang duk jaga tu, ada sahabat kita Bangladesh sekarang. Indut ke apa Indut. Kalau dia duduk main duduk lap macam kereta kita semua tu kan. Ulang dia RM2 lah. RM1, RM2 cukup lah. Dia punya senyum angkat tangan kat kita. Allah Rabbi tuan-tuan. Jangan niat bagi RM1 tu sekali dia main cuci kereta kita. Bagi RM1 kat dia tak cuci. Lepas tu duduk beletak lah kereta. Apa aku bagi RM1 kot lah nak main cuci macam kereta. Bukan bagi RM1 tu pasal cuci kereta tu. Bagi RM1 tu nak niat nak tolong dia. Tuan-tuan start buat yang ni. Tuan-tuan dengar lah cakap saya. Hati tuan-tuan akan jadi tenang, seronok. Tak henti nak cerita. Berhenti dekat R&R, singgah pergi toilet. Ada kawan tu tukang cuci toilet tu. Tuan-tuan pulang kena RM1. Spare tu, biar ada duit kecil dalam poket tu. Jumpa orang bagi. Allah Rabbi, subhanallah. Salih Allah SWT. Banyak sedekah. Oh, tak rugi lah tuan-tuan. Nabi kata takkan kurang atau sedekah. Tambah Nabi. Allah kata Allah akan ganti dengan lebih baik. Takut apa? Bukan orang duk janji. Allah janji. Man asdaqa minallahi haditha. Perkataan siapa yang lagi benar lagi daripada perkataan Allah. Allah janji. Mesti Allah bagi. Dan sedekah. Ini bayar zakat. Salih Muhammad. Zakat. Sucikan harta dengan zakat. Salih Adha Muhammad. Tuan-tuan. Jadi, Salih Adha Muhammad, dia kata apa? Sedekah. Bagi sedekah. Itu bagi harta kita sentiasa bertambah. Rezeki jadi murah. Tapi orang yang duk fikir tentang dunia, tuan-tuan boleh fikir lah tadi. Dia Allah letakkan dekat dia ni, rasa apa? Miskin. Tak cukup. Bila dia sentiasa duk nampak macam tak cukup, apa dia buat? Dia duk kerja lagi, dia ikhtiar lagi nak dapat. Tapi tahu tak apa Allah buat kat dia? Allah hadkan rezeki dia.
Habis dia duduk kerja tu-tu jadi apa? Kerja tu jadi sia-sia. Ending dia macam mana? Dia mati dalam keadaan dia tak sempat nak buat apa-apa. Melainkan hanya mengejar dunia. Semayang tak dan pi masjid tak dan. Eh tuan-tuan yang main malam ni ramai ni. Ramai ni. Salat Jumaat penuh masjid. Alhamdulillah. Sampai melimpah. Sampai kat luar rumah ada orang lagi. Salat Jumaat. 8,000 ada kira-kira. Tapi tuan-tuan, ramai lagi tak main. Ramai lagi tak main. Dan yang tak main ni pun tuan-tuan, bukan muda-muda. Yang tua-tua pun ramai lagi tak main. Betul tak ni saya kata ni? Kan tempat ni lain, tempat lain kan. Serupa yang mana pun. Saya tanya tengok apa yang duduk. Kalut apa? Kalut kerja. Kalut rumah. Kalut yang tu, kalut yang tu. Apabila Allah sudah berpaling daripada seorang tu, Allah akan menyibukkan dia dengan benda yang tak dimanfaat untuk dia. Hati-hati. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi SAW sebut, sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu, kalau seseorang itu banyak harta, sallallahu alaihi wasallam, banyak kuasa dia, belum tentu dia berasa cukup. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ma dhibani ja'inani ursila fi ghanimin fi ghanmin bi afsada laha min hirsil mar'i 'ala al mali wa syarafi li dinihi. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dua ekor serigala yang dilepas pada kambing lebih merosak. Sallallahu alaihi Muhammad. Baginya terhadap agamanya daripada sifat tamak seseorang terhadap harta dan kemuliaan. Hadis Tirmidzi ini sebab apa? Orang yang tamak harta, tamak salih Allah sahabat harta, tamak dengan kemuliaannya akan merosakkan agamanya lebih rosak daripada dua ekor serigala yang dilepas kepada sekelompok kambing. Oh, kalau kita lepas dua ekor serigala dalam sekelompok kambing ni pun rosak habis dah. Orang yang bangkit tiap-tiap hari duduk fikir tentang akhirat, duduk fikir tentang dunia, duduk fikir nak cari harta dia, tu lagi rosak pada agama dia berbanding dengan kiyam. Ibn Hajar Al-Asqalani sebut, orang yang disifati dengan kaya hati adalah orang yang selalu merasa qanaah, merasa puas dengan rezeki yang Allah beri. Dia tidak begitu tamak untuk menambahnya tanpa apa-apa keperluan. Dia pun tidak seperti orang yang tidak pernah letih untuk mencarinya. Dia tak pernah meminta-minta dengan bersumpah untuk menambah hartanya. Bahkan apa yang terjadi padanya ialah dia selalu redha dengan pemberian Allah yang maha adil padanya. Inilah orang yang kaya selama-lamanya. Tahu tak rasa qanaah ni Allah bagi? Allah masuk dalam hati kita. Dia rasa lagu mana? Rasa cukup je dengan apa yang dia. Dia rasa cukup je. Dia tak ada apa dia nak komplain. Tak ada apa. Nak komplain apa? Cukup aja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina. Ulama sebut salli ala sayyidina Muhammad dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ini buat catatan elok. Buat catatan elok. Ulama sebut salli ala sayyidina Muhammad tiga perkara yang tak perlu duk fikir sangat. Ni salih sebab orang mabuk ni. Pesan. Ulama pesan. Tiga perkara yang tak perlu fikir sangat-sangat lah. Fikir mendalil lagi. Tiga perkara tak perlu fikir sangat. Nombor satu, jangan duk fikir sangat tentang miskin. Dia akan menyebabkan kamu jadi risau dan tambah rakus. Miskin lagi, miskin lagi, lagi tak ada duit lagi, lagi tak ada apa lagi,
Sehari ni kalau tu, sehari ni jadi miskin, sehari tak ada apa, sehari hilang duit. Dia duk fikir yang tu, apa akan jadi kat dia? Dia akan jadi risau. Risau, tak berhenti-berhenti. Bila dia risau, dia buat apa? Dia duk kalut cari pula, jadi rakus pula kat dia. Sampai ke tahap, dia buat apa tuan-tuan? Dia buat benda yang melanggar dengan syariat. Saya ada asyik mahu. Itu anak saya accident. Dia duduk universiti. Nak pergi kedai. Nak pergi kedai, naik motor dengan kawan dia, tumpang belakang kawan dia. Budak anak perempuan lah. Perempuan. Kawan dia tu pun perempuan. Kawan dia kata, jom pergi kedai. Dia kata, malas nak pergi. Tapi dah kan teman kawan tu, kawan rumah dia, jom lah pergi sini. Elok lintas jalan dia, motor main. Motor main. Dia lintas lah. Motor main tapi, boom, langgar. Langgar betul-betul, langgar tambah dia. Patah paha. Bila patah paha ni, kemalangan ni tuan-tuan, dia pula telefon saya. Ayah. Dia accident ni. Allah, kita dengar anak kita telefon beritahu kita accident ni, kita macam mana. Lepas tu duduk mana ni? Kita ingat duduk hospital lah. Ni masih duduk di atas jalan lagi. Dia tak boleh angkat kaki ni, tak boleh angkat kaki. Allah kita dia tu. Dia kata, susah hatilah semua dia cuma. Start kita tak apa-apa ni. Sampai pula kansar mana apa. Saya cuma, turi pergi urus dia masuk hospital apa semua. Patah paha. Bila patah paha ataupun bila kemalangan ni, timpa musibah ni, kita berasa macam apa? Kita rasa macam ujian main kat kita. Bila ujian main kat kita tuan-tuan, waktu tu ada dua benda je. Satu, kita nak meratuih dengan ujian tu. Satu lagi, kita nak redha dengan ujian. Kalau kita meratuih dengan ujian, pasal apa ni, awak ni, lagu ni, pasal apa. Sagi tuan-tuan tengok, akan main lagi satu ujian yang akan memberatkan lagi. Sungguh, dia main ujian. Apa dia? Ini Encik Jafri ke? Ya, saya. Encik, dalam kes ni, kami nampak, ni lawyer dia berapa. Dalam kes ni kami nampak, memang kesalahan ni pada anak ni. Pada motor ni, sebab dia melintas. Dia tak tengok apa semua. Saya kata, anak saya duduk belakang. Dia apa kaitan. Cumanya satu cara je kami boleh buat. Apa dia? Kami boleh nanti kita pergi bincang balik dengan orang yang langgar tu. Dia mengaku salah. Kemudian nanti, Ustaz Jemaat, insurans ni akan bagi dekat ni apa semua-semua. Nanti kita bagi seorang sikit. Habis tu dapat macam mana? Jadi kita terpaksa tipu sikit lah. Cerita ni macam mana? Boleh dapat duit? Kita kira-kira boleh dapat lah paling tidak RM30,000. Tapi kena buat apa? Tapi kena tipu sikit lah. Saya minta maaf lah. Nak kena tipu untuk dapat RM30,000, tu hukumnya haram, dosa. Kalau saya dapat RM30,000 tu pun, benda tu tak berkat untuk saya. Silap-silap saya dapat rosak lagi banyak daripada RM30,000 ni. Kita yang reti fikir. Cuba tuan-tuan fikir, orang yang dah lah aku susah ni, betul juga lah. Paling tidak anak aku dah patah kaki. Paling tidak dapatlah RM30,000 dekat dalam tangan daripada tak dapat apa langsung.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: hashtag penyiaran jakim.
1: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
2: Relax, brother. Brother, relax.
1: Teman paling fine.
3: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26.
2: Relax 26.
4: Tak relax.
3: Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada bersama dengan saya Zoran Nova. Terima kasih Iza yang terus temankan anda daripada pukul 10 pagi tadi sampailah pukul 2 petang. Dan sekarang ini saya akan temankan anda bermula pukul 2 sampailah pukul 6 petang. Dan hari ini hari Isnin 15 Jun 2026. Kita dah sampai ke pertengahan tahun 2026. Jadi insyaAllah kita doakan supaya umur kita panjang untuk capai ke hujung tahun ini dan juga kita dapat lakukan yang terbaik sepanjang tahun 2026. Jadi teruskan bersama Zoran Nova. Ada lagu-lagu menarik menanti anda selama 4 jam ini. Jom relax 26 Kedah FM.

0: ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami...

0: Zorak Klein.
1: Assalamualaikum semua pendengar radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasar raya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Relax 26. Tak relax. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira di mana jua anda berada. Jadi untuk anda semua yang nak hantarkan ucapan-ucapan ataupun nak kongsikan tips-tips yang kita boleh kongsi bersama-sama selama 4 jam ini, boleh hantar saya terus ke WhatsApp kami sekarang di 011-566-86300. Mungkin juga yang dah habis makan, nak balik ke office masing-masing, nak balik ke rumah masing-masing, saya doakan kepada anda semua selamat sampai ke destinasi. Makan tadi bahannya banyak juga kan, makan yang best-best lah. Yalah, makan tengah hari ni lah antara makanan yang kita makan betul-betul. Sebab kalau petang-petang tu ada setengah yang tak makan kan, dah malam ada yang tak, ada setengah yang tak makan. Tengah hari inilah antaranya untuk mengisi perut, untuk kita melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita dan juga memberikan tenaga yang baik, insyaAllah. Sebab apa, petang-petang ada yang dah diet, petang tak makan, malam tak makan, tapi exercise itu baik juga kan. Apapun, jaga diri baik-baik masing-masing. Terus kekal bersama Zoran Nova. Sekejap lagi saya nak kongsikan lagi untuk anda semua sehingga pukul 6 petang. Jadi siapa-siapa nak hantarkan ucapan-ucapan anda ataupun tips-tips, boleh kongsikan bersama kami di WhatsApp Kedah FM sekarang. Jom dengarkan Relax 26 Kedah FM.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan lagi, tak kira mana jua anda berada. Semoga anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya siarkan untuk anda semua. Dan untuk anda juga yang belum lagi download RTM, klik download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda, sebab dapat memudahkan anda sama-sama tersaksikan Piala Dunia FIFA 2026. Jadi untuk anda semua yang terus kekal bersama Zoran Nova, jat lagi saya kongsikan lagi untuk info-info yang terkini sehingga pukul 6.

0: nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan hati anda.
1: Sesaat pun tak jemu denganmu.
0: Teman kami 18 jam sehari.

0: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zore Nova. Relax 2 & 6. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan Zore Nova di Kedah FM. Jadi kita nak bersama dengan segmen tajaan Fame. Kita nak bersama dengan Kaina. Hai Kaina.
1: Hai, selamat petang.
0: Selamat petang. Okey, macam mana untuk promosi hari ini? Silakan.
1: Baik, salam sejahtera dan selamat petang kepada semua pendengar yang sedang bersama kami pada hari ini. Saya Kaina daripada Herbal Fame HQ. Terlebih dahulu, Kaina ingin meminta sedikit ruang dan izin untuk berkongsi promosi istimewa daripada Herbal Fame HQ khas untuk semua pendengar pada hari ini. Sebelum Kaina teruskan perkongsian, apa kata semua pendengar ambil dan simpan dahulu nombor telefon Kaina. Untuk dapatkan tilam herba, pastikan di talian Kaina 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi. 019-414-4288. Baik, pendengar sekalian, sebelum Kaina berkongsi promosi yang di bawah pada hari ini, Kaina nak tanya satu soalan. Apa yang beza tilam yang ada herba dengan tilam biasa tanpa herba, ya? Jadi perlu tahu sebab tilam biasa hanya tempat tidur. Tilam herba memberi keselesaan untuk berehat. Kita tidur setiap hari, jadi pilihlah tilam yang lebih selesa, bukan sekadar tilam biasa. Ramai pelanggan ulang beli tilam herba kerana mereka sendiri merasai perbezaan keselesaannya. Kalau ada pilihan lebih selesa, kenapa masih pilih tilam biasa? Badan berehat setiap malam, berikan keselesaan yang terbaik dengan tilam herba. Tilam digunakan bertahun-tahun, sebab tu penting memilih tilam herba yang lebih selesa dan untuk jangka panjang. Sekali cuba tilam herba, anda akan faham kenapa ramai pelanggan setia menggunakannya. Tidur bukan sekadar pejam mata, tapi mendapatkan raihan berkualiti. Jangan berkira untuk keselesaan tidur, kerana badan anda menggunakannya setiap malam. Tilam boleh ditukar bila-bila masa, tetapi tidur yang berkualiti memberikan manfaat setiap hari. Dan syarikat Herbal Fame HQ telah beroperasi lebih 32 tahun dalam bidang perbuatan tilam herba dan merupakan antara pengeluarkan tilam rawatan tradisional dikenali ramai di Malaysia. Pengalaman yang panjang inilah membolehkan kami menghasilkan pelbagai jenis tilam herba mengikut keperluan pelanggan, sama ada untuk golongan muda, warga mat, mereka mengalami masalah belakang maupun mereka yang hanya mencari tilam yang selesa pada harga berpatutan. Baik, tanpa buang masa, Kaina terus dengan promosi pertama. Jadi untuk segmen pertama, Kaina bawakan tilam Saha Hybrid. Tilam ni menggunakan foam berkualiti tanpa spring. Ini ia memberikan sokongan baik kepada badan dan mempunyai permukaan yang lebih stabil ketika tidur. Walaupun tilam ni dalam kategori budget, penggunaan cooling fabric pada permukaannya membuatkan ia tidak terasa panas ketika tidur. Dan tilam ni datang dengan 5 tahun jaminan. Jadi tilam Saha Hybrid bersaiz queen, ketebalan 8 inci. Harga asal RM1,399. Ada tilam lama, boleh try in dengan kita, dapat potongan RM300 dan buat tempahan hari ni dapat diskaun tambahan lagi potongan RM300. Jadi hanya perlu bayar RM799 ya. Dari harga RM1,399, tempah hari ni cuma perlu bayar RM799 dan percuma satu unit tilam bujang 4 inci dalam bayaran RM799. Beli tilam bersaiz queen dan dapat satu lagi tilam bujang secara percuma. Yang ni package pertama. Package kedua, tilam Saha Hybrid bersaiz queen ketebalan 8 inci, harga mula dari RM1,399 dan tolak tilam lama dan dapat diskaun RM300, jadi hanya perlu bayar RM799. Untuk package kedua, boleh pilih hadiah 2 unit bantal dan 1 set cadar 6 dalam 1 secara percuma. Jadi perlu bayar RM799 sahaja. Pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk pertanyaan dan tempahan sila hubungi kami dan pastikan di talian ni untuk dapatkan tilam herba. Jadi 019-414-4288. 019-414-4288. Baik pendengar sekalian, kita rehat dulu, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami, kami akan kembali selepas ini.

0: Terima kasih teruskan lagi bersama dengan saya Renova di Kedai FM. Kita telah sambung bersama dengan Kana. Berfirm baik Kana, silakan untuk serambungan seterusnya.
1: Baik, terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia bersama kami. Kana juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar yang telah menghubungi kami sementara tadi serta yang telah membuat tempahan. Dan terima kasih juga kerana memberi kepercayaan kepada Urban Fame HQ. Dan abang-abang dan kakak-kakak, cuba bayangkan kita menggunakan tilam setiap malam selama 6 hingga 8 jam. Jadi dalam setahun, lebih 2,000 jam badan kita berada di atas tilam. Jadi, adakah berbaloi memilih tilam biasa yang hanya berfungsi sebagai tempat tidur atau memilih tilam herba yang memberi keselesaan tambahan setiap kali berehat? Jadi tilam herba bukan sekadar tilam, ia gabung dengan herba tradisional yang menjadikan pengalaman tidur lebih selesa dan nyaman. Sebab itulah ramai pelanggan yang pernah mencuba tilam herba tidak kembali menggunakan tilam biasa. Jadi dan pakcik-makcik, tahu tak, tidur yang berkualiti memberi kesan kepada tenaga, mood kita dan juga keselesaan kita sepanjang hari. Jadi, Kana nak terus dengan promosi kedua. Di segmen kedua, Kana bawakan tilam premium iaitu tilam herba Ayurvedic. Tilam ini merupakan antara tilam premium keluaran Herbal Fame HQ yang menggunakan high density foam yang berkualiti tinggi. Dan juga kenapa ramai pelanggan memilih tilam herba Ayurvedic? Sebab high density foam yang lebih padat dan tahan lama. Sebab tilam ini memberikan 10 tahun jaminan dan memberikan sokongan lebih baik kepada badan dan tidak mudah mendap berbanding foam biasa, dan membantu mengurangkan tekanan pada bahagian belakang dan pinggang, memberikan permukaan tidur yang lebih stabil dan selesa. Tilam ni sangat-sangat sesuai untuk semua peringkat umur sebab tilam ni menggunakan high density foam. Jadi untuk tilam bersaiz queen ketebalan 8 inci, harga asal RM1,699, dan selepas try-in potongnya 300 tilam lama tu, tak kisah jenama dengan ketebalan, janji ada tilam lama, beli satu tolak satu, jadi dapat 300 potongan, dan tempah hari ni dapat diskon lagi 300 potongan, jadi harga hanya perlu bayar RM1,099. Tetapi dan untuk khas pendengar yang pada petang ni, dapat diskaun tambahan lagi potongan RM99, jadi hanya perlu bayar RM1,000 sahaja, dan percuma 2 unit bantal. Pengantaran percuma, bayaran COD, bayar apabila tilam sampai ke rumah. Untuk bertempahan, sila hubungi kami. Syarikat FIM ada banyak talian ya. Jadi untuk dapat tilam herba, pastikan talian Kana 019-414-4288. Talian ni yang menjualkan tilam herba, jadi boleh call ataupun boleh WhatsApp jadi talian Kana 019-414-4288. Baik, sebelum Kana mengakhiri siaran pada petang ni, Kana ringkaskan semula promosi yang sedang berlangsung. Jadi untuk tilam Saha Hybrid bersaiz queen ketebalan 8 inci, hanya perlu bayar tempah hari ni, cuma perlu bayar RM799. Untuk pakej pertama, boleh dapatkan tilam bujang 4 inci secara percuma. Untuk pakej kedua, boleh dapat 2 unit bantal dan juga cadar 6 dalam 1. Ini perlu bayar RM799 sahaja. Jadi untuk promosi kedua pula, tilam herba Ayurvedic bersaiz queen ketebalan 8 inci, harga asal RM1,699, selepas pay-in, selepas diskon, jadi harga RM1,099. Tempah hari ini boleh jimat lagi RM99, jadi perlu bayar RM1,000 sahaja, dapat 2 unit bantal secara percuma. Pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk pertempahan, 019-414-422 0188 019 414 4288. Dan bagi pendengar yang sedang mencari tilam herba sabut, jangan risau, tilam herba sabut juga masih berada dalam harga promosi dan tawaran istimewa daripada Herba Fame HQ. Cuma pada hari ini kerana tidak sempatlah untuk berkongsikan satu persatu harga bagi setiap setan ketebalan, jadi bagi yang berminat mendapatkan tilam super premium herba sabut, boleh terus hubungi kami untuk dapatkan harga promosi terkini serta penerangan yang lebih lengkap ya. Jadi hubungi kami 019-414-4288. Untuk mendapatkan tilam Saha Hybrid hanya perlu bayar RM799 sahaja. Hadiah percuma, boleh pilih tilam bujang 4 inci sama ada bantal 2 unit dan cadar 6 dalam 1. Dalam bayaran RM799 untuk tilam herba Ayurvedic hanya RM1,000 sahaja. Sila hubungi kami di talian 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Baik, sampai di sini dahulu. Saya Kana daripada Herba Fame HQ. Terima kasih kerana bersama kami pada hari ini. Jumpa lagi di lain waktu. Salam sejahtera.
0: Baik, terima kasih semua. Teruskan kabar semua Zoran Nafas hingga pukul 6 petang. Dan sebenarnya ada lagu-lagu menarik-menarik anda semuanya di Kedah FM.
2: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan

Sedar. Satu, dua, tiga, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menang.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zore Nova di Kedah FM. Jadi untuk anda semua nak dapatkan keputusan-keputusan perlawanan-perlawanan FIFA 2026 yang sudah berlangsung, boleh terus saja ke Facebook kami Kedah FM, dah kita update untuk status-status yang terkini. Jadi untuk anda semua yang belum lagi follow kami dekat Facebook Kedah FM, followlah sekarang untuk dapatkan maklumat yang terkini berkenaan dengan FIFA 2026. Terus kekal bersama Zore Nova, Kedah FM.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 29

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Terima kasih untuk semuanya. Aku sayang kamu.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas,

0: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

Jangan kau susahkan, ya Allah mudahkan. Jangan kau susahkan, ya Allah mudahkan. Jangan kau susahkan,

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu ke pemulihan ekonomi berperingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Rakyat disaran sentiasa bersedia dan peka terhadap perkembangan cuaca semasa susulan fenomena El Niño yang dijangka mempengaruhi cuaca negara dan berkemungkinan berterusan sehingga awal 2027. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata fenomena itu menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa sepanjang monsun barat daya sekaligus berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana pusat menjelaskan keadaan tersebut boleh meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta kejadian jerebu. Persetujuan pemeteraian perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran bukan sekadar menamatkan operasi ketenteraan secara serta-merta dan kekal, tetapi jauh daripada itu, perkembangan tersebut dilihat berpotensi memberi impak positif kepada ekonomi global termasuk Malaysia selepas perang berlarutan lebih 3 bulan di Asia Barat. Pakar ekonomi yang juga pengarah program MBA Putra Business School Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata reaksi positif segera diterima dalam pasaran hari ini apabila harga minyak dunia menunjukkan penurunan manakala mata wang asing mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat.
1: Sign positif terhadap ekonomi global. Kita lihat apabila pengumuman itu dilakukan, harga minyak dunia sudah mula menunjukkan penurunan. Mata wang asing juga telah menunjukkan pengukuhan berbanding dolar Amerika Syarikat. Dan ini adalah satu yang akan bakal berlaku secara berterusan pemulihan ekonomi tersebut apabila penjajah itu ditandatangani. Walau bagaimanapun, kita lihatlah untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan. Apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti sedekala itu amat penting.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Kerajaan memberi jaminan bekalan bahan api negara kekal stabil hingga bulan depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosor Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata ia hasil kerjasama erat bersama Petronas serta pemain industri berkaitan.
2: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha sesen-sen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Penglibatan etnik Rohingya dalam indeks jenayah di negara ini berada pada tahap yang sangat rendah. Hanya 89 individu daripada komuniti itu dikesan terbabit dalam salah laku undang-undang sejak 2024 hingga kini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata statistik berkenaan merangkumi kira-kira 0.02% daripada keseluruhan kes jenayah domestik sekaligus menyangkal persepsi serta naratif negatif masyarakat umum terhadap pelarian berkenaan. Beliau turut memberi jaminan aspek keselamatan dan ketenteraman awam tetap menjadi keutamaan tertinggi yang tidak akan dikompromi oleh pihak berkuasa.
3: Memikirkan tentang aspek kemanusiaan itu sendiri. Jadi kalau kita tanya diri kita, bila mereka datang ke negara kita, ke mana kita nak hantar semula? Dan pada masa lalu, kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Ini yang kadang-kadang menimbulkan sedikit kesukaran. Dan pada masa yang sama juga, keselamatan negara ini. Jadi setiap orang yang datang

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready too.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
14: Sedia, satu, dua, tiga, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas

0: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zora Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira di mana jua anda berada. Dengarkan juga secara online di rtm.gov.my. Okey, yang sedang mandu ketika ini, ada di memandu, mungkin juga nak balik ke rumah, nak habis kerja dah kan. InsyaAllah semoga selamat sampai ke destinasi. Jangan kelang kabut sangat, bawa kenderaan tu baik-baik. Okey, semoga selamat sampai rumah, dapat masak, dapat bertemu ahli keluarga. Kalau rasa tak sihat tu, jumpa doktor insyaAllah. Semoga pemudahkan segala urusan. Okey, jadi untuk semua, jom dengarkan lagu ini. Saya akan temankan anda sehingga pukul 6 petang. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik, semuanya dalam Relax 26 Kedah FM.
1: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zore Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtmclear.rtm.gov.my. Jadi jom saya nak kongsikan untuk anda semua, yang mana uji bakat bintang P. Ramlee 2026 kini bermula. Kami sedang mencari bakat-bakat yang hebat. Jadi untuk anda semua, kalau anda dapatkan maklumat ini, boleh terus saja ke Facebook kami Kedah FM. Sebab apa? Anda kena hantarkan video nyanyian anda berdurasi 2 hingga 3 minit saja ke email bintangpiramli2026@gmail.com. Hanya peserta yang layak akan dipanggil ke uji bakat Bintang Piramli 2026 pada 6 Julai 2026. Jadi nak tahu syarat-syaratnya, boleh terus saja ke Facebook kami RTM Kedah sekarang. Jadi jom terus dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu, lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Biz On Air.
2: Assalamualaikum, bertemu kita lagi dalam rancangan Biz On Air bersiaran setiap hari pukul 5.45 minit petang di Kedai FM. Setiap suapan makanan warisan tersimpan 1001 cerita tentang asal-usul, tradisi dan kasih sayang. Inilah inspirasi di sebalik penubuhan Tok Penghulu HQ yang diasaskan oleh Tuan Sarudin Ishak, jenama dari bumi Kedah Darul Aman yang komited mengangkat martabat hidangan tradisi utara ke peringkat premium. Melalui produk inovatif seperti bekasam daging rusa premium yang empuk dan siakap bekuk utara yang diperap sempurna, Tok Penghulu HQ bukan sekadar menjual makanan, malah membawakan kembali nostalgia resepi utara, mengubat kerinduan anak perantau kepada masakan air tangan desa. Jom kita bersama Tuan Sarudin Ishak, orang kuat produk keluaran Tok Penghulu HQ.
3: Okey, untuk pemakan kebanyakan kami cari pemakan tempatan lah. Semua ni pemakan tempatan.
4: Agak susah dah untuk dapat kan?
3: Agak susah sebenarnya. Sebab usah, memang susah sikit nak dapat kalau kita di Malaysia ni. Kecuali dekat Sabah dan Sarawak, mudah lah. Okey, idea untuk bekasan usah ni sebenarnya adalah idea Cik Suhaib sendiri.
4: Daripada mana dapat idea tu je, tiba-tiba nak buat bekasan usah pula?
5: Saya cuba nak tunjukkan sebenarnya makanan daripada utara ni ke depan lah, depan lagi untuk pasaran seluruh Malaysia. Tapi kita nak inovasi kan sikit, sebab dah banyak sangat macam Cik Suruh kata lah, kesan ikan, kesan daging kan. Jadi kita nak lain lagi kelainan tu, jadi kita nak sesuaikan juga dengan permintaan generasi muda. Sebab kita keluarkan bekasan musa yang sesuai dengan generasi muda.
1: Biz On Air.
6: Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa.
7: Dan syok.
6: Sempoi dan syok.
1: Kedah FM.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zora Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira di mana jua anda berada. Pejam cerit nak sampai ke penghujungnya dah. Selepas ini kita teruskan khabar bersama dengan penyampai seterusnya. Akan temankan anda bermula pukul 6 petang sampai pukul 12 tengah malam. Jadi saya berakhir dekat sini. Kita jumpa lagi pada hari Jumaat nanti dan juga hari Sabtu bersama dengan saya Zora Nova. Jadi insyaAllah jaga diri baik-baik dan juga yang mungkin yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu. Sehinggalah sampai ke rumah ataupun ke tempat masing-masing yang anda tuju tu, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Kedah FM terbaik.

0: Radio Malaysia Kedah. Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.
1: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ B. Channel yang terpilih Dos S. Mokhtar. Dan hari ini, hari Isnin 15 Jun 2026 sama dengan 29 Zulhijjah. Tak lama lagi kita nak masuk dah untuk bagi tahun baru. Alhamdulillah, keesokannya tu. Dan hari ini bersama dengan DJ B. untuk

menerusi Santai 612 hashtag damaikan jiwa. Terima kasih buat rakan setugas sudah tadi, iaitu DJ Zul Renova menerusi Relax 6 hashtag layan. Dan bersama dengan Bidut 6 jam untuk pada hari ini. InsyaAllah nanti kita akan ikuti siaran ulangan semula Raudah Sakinah. Bahagian 3, belajar bersyukur dengan jangan banyak komplain, oleh Ustaz Jafri Abu Bakar, terbitan Nur Syariza Zainuddin. Dan seterusnya insyaAllah akan ikuti panduan waktu solat fardu maghrib serta 8 malam panduan solat fardu insya', dan berita utama 9 malam hari ini dalam sejarah serta muzik antarabangsa dan bingkisan buatmu BBMU terbitan Bashirah Bahrum serta Cakna at Kedah FM. Dan untuk pada 11 malam nanti, dan juga informasi mengenai Piala Dunia untuk pada hari ini. Mungkin ketika ini ada yang sedang mandus, kami doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui. Dan seterusnya informasi mengenai World Cup, mungkin nak tahu juga 4 perlawanan yang akan datang pada malam. Apapun, bersama dengan DJ Pidot, Santai 612 hashtag damaikan jiwa.

Sepatutnya bila kita makin tua, terikat kita dengan dunia ni makin tak ada. Sebab dah siap dah mati. Dah siap mati. Sedarlah semua mak. So kalau subhanallah tanda siap mai pup mati, dia boleh pergi dah. Tak apa, tak ada apa dah. Saya pergi dulu lah, tak ada apa dah. Tapi tuan-tuan boleh bayang tak, ada orang yang dia punya terikat dengan dunia ni bukan cerita nak mati tak balik-balik. Nak pi masjid sat 10 minit pun dia tak boleh nak pi pasal dia terikat dengan dunia ni. Nak kuliah nak duduk sejam tu ni. Sedih Nasi Muhammad. Tercampur sekali dengan makan nasi berani kami mahu jadi 2 jam. Nak tinggal dunia dia 2 jam. Dia tak boleh nak tinggal. Dia tak boleh nak lekang dengan dunia dia walaupun sejam, walaupun 10 minit, walaupun 10 minit pi nak sembahyang, sekali nak balik. Dia tak boleh nak lepas. Bayang tak? Hari yang dia nak pi dia tak balik-balik dah. Ni yang dia duduk ada ni, dia tak boleh nak lepas. Tapi satu hari dia terpaksa pi dalam keadaan bukan dia pi tu pi sat-sat. Kalau pi takat sejam dua balik ataupun setahun pi balik tak pergi. Pi ni pi tu pun yang apa yang dia ada tu dia kena tinggal semua. Kalau satu jam pun tak boleh tinggal, macam mana nak pi dalam keadaan nak kena tinggal semua dan tak balik-balik lagi dah. Faham tak soalan tu? Soalan tu. Itulah kita. Terus nilai orang. Nilai kita lah ni. Cuba kira tengok. Apalagi hutang kita ada. Apa perniagaan yang kita ada lah ni, yang kalau kita pi lagi perniagaan tu akan bermasalah. Faham tak? Yang perlukan kepada signature tuan-tuan. Yang perlukan kepada approval tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pi sat ni, kalau kita nak kena pi audition sat seminggu dua, staff kita kata apa? Bos, nanti bos nak kena settle dulu apa semua. Bos nak kena cari sat apa semua. Siapa-siapa boleh tolong take over sat lah masa dua minggu apa semua. Ni kalau nak pi ni dah lah nak pi tak balik-balik. Pi pula terkejut tak sempat nak. Kita pergi seminggu pun gelisah lah fikir awal. Saya pernah bawa jemaah pergi umrah, pergi haji tuan-tuan. Yang dia fikir awal, kerja kat ofis macam mana. Ni benda ni tak selesai lagi. Ni apa saat-saat mesej masuk, saat minta approval, saat-saat minta apa. Kita, ni tengah duduk umrah ni. Tak payahlah duduk macam tu. Nampak macam mana, saat tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal. Tu nak mati macam mana. Pasal apa? Pasal tak, rasa tak, tak cukup. Tak cukup. Tengok tuan-tuan dulu mak-mak ayah kita, Tok Wan kita dulu. Kalau mati, mati pi ke tu ya. Tak ada apa. Pejam mata rapat. Oh, sampai orang tanya ni, apa ni tuan-tuan ni, mak saya ni meninggal dah. Jadi kalau ada siapa-siapa yang kok-kok lah, dia ada hutang apa-apa semua, mainlah jumpa saya. Nanti kita selesai lah apa semua. Siapa pun tak main. Tahu pasal apa tak main? Tak ada hutang apa orang tu. Pergi elok je. Apa harta yang dia ada? Tu Honda Cup sebiji. Honda Cup tu. Lampu depan pun tak ada. Lampu belakang pun tak ada. Tongkat pun tak ada. Main sandar tiang masjid. Kan? Oh, sejujurnya. Lekar ni. Kereta ada, kereta buruk sebiji. Tapi bagi dia cukup lah. Cukup lah. Sampai dia mati. Tak ada apa. Sonok kalau orang boleh fikir lagu tu. Tapi kita saya risaulah kita. Ini muhasabah. Nah. Ini investment ni masuk ni. Masuk ni boleh tambah ni. Yang dapat ni persen lagi ni. Tu Haji ni tanah ni, Tu Haji ni. Ni. Murah ni kalau beli ni bagus ni. Ni homestay ni. Ni masa cuman. Allah. Macam mana tuan-tuan? Bila saya baca ni saya teringat itu. Baca Allah letak kefakiran tu di antara dua jimat mata tu. Duduk teringat tu. Duduk teringat. Aku nak kena tambah lagi ni. Aku nak kena tambah lagi. Duduk tambah. Dalam akaun tu berlambak dah tuan-tuan. Dalam akaun tu duit cukup dah tu. Banyak dah tu. Banyak sangat dah. Banyak mana ustaz 10 ribu. Banyak sangat dah 10 ribu tu. Banyak sangat Allah Rabbi. Lagi salat Al-Sulaiman.
Yang kedua, bila dia ingin kepada dunia dapat apa ni, Allah mencerai-beraikan urusan-urusannya. Allah mencerai-beraikan urusannya. Maksudnya apa? Kerja-kerja dia yang satu pun jadi banyak nak selesai tak susah, nak selesai dia susah. Kerja satu je. Tapi Allah tak habis-habis. Sekejap dia main masalah tu, sekejap dia main masalah yang sekejap. InsyaAllah. Dan yang ketiga, tuan-tuan tahu dia dapat apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rezeki dia jadi terhad. Rezeki dia terhenti. Terhad. Ini tak murah rezeki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pak Kim sihat lah. Rindu Pak Kim. ni orang soleh ni. Orang soleh pula ketil. Nanti Allah salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah Rabbi sajalah. Ada seorang tu dia rezeki murah dah. Rezeki dia murah sangatlah, ya Allah Rabbi, sampai semua orang cemburu kat dia. Dia rezeki murah ni dan ada aja dia bukan gaduh apa. Dia gaduh sibuk-sibuk apa, dia tak gaduh. Hati dia tenang aja. Seronok orang lagu ni. Seronok orang fikir lagu ni. Hati tenang aja, seronok aja. Tak ada duduk kau kepala tension ni, insyaAllah bisnes ni jadilah cerita. Orang tanya kat dia, Syekh, apa amalan yang jadi murah rezeki sangat ni? Dia kata, saya ada tiga amalan. Tiga amalan yang kalau buat ni murah rezeki insyaAllah. Nombor satu, semayang duha. Nak murah rezeki, nama yang duha. Tuan-tuan tahu tak? Tang semayang duha, enggak, game pun buat belakang tu. Depa memang terer semayang duha tak nak tinggal. Betul tak? Mana? Orang lelaki ni balok. Balok liat, lepat liat. Kali aku sekali. Dah je. Alah ya Allah Rabbi. Tapi nak rezeki murah, malah semayang duha. Nombor dua, apa dia? Baca surah Waqiah. Macam surah Waqiah ni muar rezeki. Allah jamin rezeki dia, dia takkan fakir sampai bila-bila. Kan? Allah Mas'ud, bila dia nak meninggal tu, dia gelisah. Orang pergi jumpa dia. Saya apa ni? Duk risau apa ni? Aku takut ni aku banyak dosa. Dosa apa lah kamu ni? Orang baik dosa apa? Kalau kamu nak risau, duk risau anak-anak perempuan kamu. Kamu tinggal. Atau, aku, mereka tu aku tak risau. Pasal aku dah bagi dekat mereka, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wasiat macam mana yang Nabi wasiat lu, baca surah Waqiah. Allah tak akan fakir dia sampai bila-bila. Baca surah Waqiah. Yalah. Baca petang-petang, baca malam-malam, baca lepas asar boleh dah. Nombor tiga, kalau tak sempat, dia kata apa? Yang ketiga sedekah. Sedekah. Rajin sedekah. Sedekah murah rezeki. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sedekah murah rezeki. Dia kata, kalau kamu tak sempat nak mayang duha, tak sempat nak baca surah Waqiah, tak sempat, jangan tinggal satu ni, sedekah jangan tinggal. Buatlah sedekah. Sonok dengan sedekah. Pagi-pagi balik masjid, mayang subuh, pi singgah beli roti canai, nak balik ke rumah. Sampai-sampai kat roti canai tu, tengok ada 2-3 orang geng-geng masjid duduk makan, kata. Pi hapak dekat kaunter tu, tu yang meja tu yang lebay-lebay 2-3 orang tu, yang tu saya bayar berapa tu apa tu saya cemat tutur-tutur apa semua kita duduk ingat dalam alah takat makan 2-3 orang berapa ringgit sangat ada 50 ringgit ada habis ingat 4 ringgit sengah 4 ringgit kita pun sejak lah 4 ringgit sengah 100 ringgit pasal apa? Dia bungkus banyak sangat. Tak pergi balik kasut tu kat meja-meja ni. RM4 subhanallah. Gila tuan-tuan. Tengah makan. Tapi jangan lebih abang kat dia. Yang ada seorang tuan-tuan dekat tempat saya kat Melaka tu. Dia setiap hari Jumaat dia pergi kat kedai roti canai tu, dia bagi RM100. Siapa yang makan pergi? Setiap hari Jumaat bagus. Murah rezeki dia. Bagi jamu orang makan. Mungkin geng masjid ke apa. Budak ke polis ke apa. Bomba ke bagi dia makan. Tuan-tuan kena praktis apa lagi tu Nana?
Dan tipi isi minyak, ada orang yang duk jaga tu, ada sahabat kita Bangladesh sekarang, Indon ke apa yang duk, kadang dia duk main, duk lap macam kereta kita semua tu kan, ulang dia RM2 lah, RM1, RM2 cukup lah. Dia punya senyum angkat tangan kat kita, Allah Rabbi tuan-tuan. Jangan niat bagi RM1 tu, sekali dia main, main cuci kereta kita, bagi-bagi RM1 kat dia, dia tak cuci. Lepas tu duduk letak lah kereta, apa aku bagi RM1 kot lah nak main cuci semua. Bukan bagi RM1 tu pasal cuci kereta tu, bagi RM1 tu nak, niat nak tolong dia. Tuan-tuan, tuan-tuan start buat yang ni, tuan-tuan dengarlah cakap saya, hati tuan-tuan akan jadi tenang, seronok, tak reti nak cerita. Berhenti dekat R&R, singgah pergi toilet, ada kawan duduk tukang cuci toilet tu, tuan-tuan pulang kena RM1 spare tu, biar ada duit kecil dalam poket tu, jumpa orang bagi, jumpa orang bagi, jumpa orang bagi. Allah Rabbi, subhanallah, sangat ada siapa bagi banyak sedekah, sedekah. Oh, tak rugi lah tuan-tuan. Nabi kata takkan kurang atau orang sedekah, tambah-tambah Nabi. Allah kata Allah akan ganti dengan lebih baik. Takut apa? Bukan orang duk janji, Allah janji. Man asdaqa minallahi haditha, perkataan siapa yang lagi benar lagi daripada perkataan Allah. Allah janji, mesti Allah bagi. Dan sedekah ini bayar zakat. Salih semua. Zakat, sucikan harta dengan zakat. Salih ada semua. Tuan-tuan. Jadi salih semua dikata apa? Sedekah, bagi sedekah. Itu bagi harta kita sentiasa bertambah, rezeki jadi murah. Tapi orang yang duk fikir tentang dunia, tuan-tuan boleh fikir lah tadi. Dia Allah letakkan dekat dia ni rasa apa? Miskin, tak cukup. Bila dia sentiasa duk nampak macam tak cukup, apa dia buat? Dia duk kerja lagi, dia ikhtiar lagi nak dapat, ikhtiar lagi dapat. Tapi tahu tak apa Allah buat kat dia? Allah hadkan rezeki dia. Habis dia duk kerja tu terus jadi apa? Kerja tu jadi sia-sia. Ending dia macam mana? Dia mati dalam keadaan dia tak sempat nak buat apa-apa, melainkan hanya mengejar dunia. Semayang tak dan, pergi masjid tak dan. Eh tuan-tuan yang main malam ni, ramai ni. Salih Jumat, penuh masjid, alhamdulillah. Sampai melimpah, sampai kat luar rumah orang lagi. Salih Jumat. 8,000 ada kira-kira. Tapi tuan-tuan, ramai lagi tak main. Ramai lagi tak main. Dan yang tak main ni pun tuan-tuan, bukan muda-muda. Yang tua-tua pun ramai lagi tak main. Betul tak ni saya kata ni? Kan tempat ni lain, tempat lain kan. Serupa yang mana pun. Saya tanya tengok apa yang duduk. Kalut apa? Kalut kerja. Kalut rumah. Kalut yang tu, kalut yang tu. Apabila Allah sudah berpaling daripada seorang tu, Allah akan menyibukkan dia dengan benda yang tak dimanfaat untuk dia. Hati-hati. Salih Allah Rasulullah Muhammad. Baik. Tuan-tuan, salih Allah Rasulullah Muhammad. Sebab tu Nabi SAW sebut, salih Allah Rasulullah Muhammad. Sebab tu, kalau seseorang itu banyak harta, salih Allah Rasulullah Muhammad, banyak kuasa dia, belum tentu dia berasa cukup. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, ma dhibani ja'inani ursila fi ghanimin fi ghanmin bi afsada laha min hirsil mar'i 'ala al mali wa syarafi li dinihi. Sallallahu alaihi Muhammad, tidak ada dua ekor serigala yang dilepas pada kambing lebih merosak, salih Allah Sayyid Muhammad, baginya terhadap agamanya daripada sifat tamak seseorang terhadap harta dan kemuliaan. Hadis Muhammad ini sebab apa? Orang yang tamak harta, tamak salih Allah Muhammad harta, tamak dengan kemuliaannya, akan merosakkan agamanya lebih rosak daripada dua ekor serigala yang dilepas kepada sekelompok kambing. Wah, kalau kita lepas dua ekor serigala dalam sekelompok kambing ni pun rosak habis dah. Orang yang bangkit tiap-tiap hari duduk fikir tentang akhirat, duduk fikir tentang dunia, duduk fikir nak cari harta dia, tu lagi rosak pada agamanya berbanding dengan kehidupan.
Ibnu Hajar Al-Asqalani sebut, orang yang disifati dengan kaya hati adalah orang yang selalu merasa qanaah, merasa puas dengan rezeki yang Allah beri. Dia tidak begitu tamak untuk menambahnya tanpa apa-apa keperluan. Dia pun tidak seperti orang yang tidak pernah letih untuk mencarinya. Dia tak pernah meminta-minta dengan bersumpah untuk menambah hartanya. Bahkan apa yang terjadi padanya ialah dia selalu redha dengan pemberian Allah yang maha adil padanya. Inilah orang yang kaya selama-lamanya. Tahu tak rasa qanaah ni Allah bagi? Allah masuk dalam hati kita. Dia rasa lagu mana? Rasa cukup je dengan apa yang dia. Dia rasa cukup je. Dia tak ada apa dia nak komplain. Tak ada apa. Nak komplain apa? Cukup aja. Allahumma salli ala Sayyidina. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina. Ulama sebut, salli ala Sayyidina Muhammad, dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ini buat catatan elok. Buat catatan elok. Ulama sebut, salli ala Sayyidina Muhammad, tiga perkara yang tak perlu duk fikir sangat. Ni salih sebab orang mabuk ni. Pesan. Ulama pesan. Tiga perkara yang tak ada fikir sangat-sangat lah. Fikir mendalil lagi. Tiga perkara tak ada fikir sangat. Nombor satu, jangan duk fikir sangat tentang miskin. Dia akan menyebabkan kamu jadi risau dan tambah rakus. Miskin lagi, tak ada duit lagi tak ada apa lagi ni, kalau tu lagi ni jadi miskin lagi tak ada apa lagi, hilang duit. Dia duk fikir yang tu, apa akan jadi kat dia? Dia akan jadi risau tak berhenti-henti. Bila dia risau, dia buat apa? Dia duk kalut cari pula, jadi rakus pula kat dia. Sampai ke tahap dia buat apa tuan-tuan? Dia buat benda yang melanggar dengan syariat. Saya ada asyik mahu itu anak saya accident. Dia duduk universiti, nak pergi kedai. Nak pergi kedai, naik motor dengan kawan dia, tumpang belakang kawan dia. Budak anak perempuan lah, perempuan. Kawan dia tu pun perempuan. Kawan dia kata, jom pergi kedai. Dia kata, malas nak pergi. Tapi dah teman kawan tu, kawan rumah dia, jom lah pergi sini. Elok lintas jalan dia, motor main. Dia lintas lah, motor main tepi. Boom, langgar betul-betul, langgar dalam paha dia. Patah paha. Bila patah paha ni, kemalangan ni tuan-tuan, dia pula telefon saya. Ayah, dia accident ni. Allah, kita dengar anak kita telefon beritahu kita accident ni, kita macam mana. Lepas tu duduk mana ni? Kita ingat duduk hospital lah. Ni masih duduk di atas jalan lagi. Dia tak boleh angkat kaki ni, tak boleh angkat kaki. Allah kita dia tu. Dia kata, susah hatilah subhanallah. Start kita top up ini. Sampai Kuala Kangsar mana apa. Saya cuma turi pergi urus dia masuk hospital apa semua. Patah paha. Bila patah paha ataupun bila kemalangan ni, timpa musibah ni, kita berasa macam apa? Kita rasa macam ujian main kat kita. Bila ujian main kat kita tuan-tuan, waktu tu ada dua benda je. Satu, kita nak meratuih dengan ujian tu. Satu lagi, kita nak redha dengan ujian. Kalau kita meratuih dengan ujian, pasal apa ni, awak ni, lagu ni, pasal apa. Sagi tuan-tuan tengok, akan main lagi satu ujian yang akan memberatkan lagi. Sungguh, dia main ujian. Apa dia? Ini Encik Jafri kah? Ya, saya. Encik, dalam kes ni, kami nampak, ni lawyer dia pun. Dalam kes ni kami nampak, memang kesalahan ni pada anak ni. Pada motor ni, sebab dia melintas, dia tak tengok apa semua. Saya kata, anak saya duduk belakang, dia apa kaitan. Cumanya satu cara je kami boleh buat. Apa dia? Kami boleh nanti kita pergi bincang balik dengan orang yang langgar tu. Dia mengaku salah. Kemudian nanti Ustaz Jemaat, insurans ni akan bagi dekat ni apa semua-semua. Nanti kita bagi seorang sikit. Habis tu dapat macam mana? Jadi kita terpaksa tipu sikit lah. Cerita ni macam mana? Boleh dapat duit? Kita kira-kira boleh dapat lah, paling tidak RM30,000. Tapi kena buat apa? Tapi kena tipu sikit lah. Saya minta maaf lah. Nak kena tipu untuk dapat RM30,000, tu hukumnya haram, dosa. Kalau saya dapat RM30,000 tu pun, benda tu tak berkat untuk saya. Silap-silap saya dapat rosak lagi banyak daripada RM30,000 ni.
kita yang reti fikir. Cuba tuan-tuan fikir, orang yang dah lah aku susah ni, betul juga lah. Paling tidak anak aku dah patah kaki, paling tidak dapatlah 30 ribu dekat dalam tangan daripada tak dapat apa langsung.

0: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, Ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: Uji Bakat Bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, nyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramlee. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang P. Ramlee 2026, di mana aku cari ganti serupa denganmu.
1: Saya Jafri Osman daripada Kampung Terui, Kedah. 1986 kot. Mata tu zaman Maradona, Ronaldo, Brazil, Ronaldinho, macam tu lah. Cara game dia orang tu. Amin. Sambar dia pun. Aku rasa Portugal kot. Sebab saya pilih pasukan yang ada star lah. Masa sekarang ni banyak. Messi pada saya pun Portugal lah. Macam saya cakap lah, Portugal, Brazil yang ada Argentina.
2: Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Relax 26 hashtag layan.
4: Baik, relax 26 hashtag layan. Bukan layan kan. Dia santai 612 hashtag damaikan jiwa. Bersama dengan DJ P. Chandani untuk pada hari ini. Dan ketika ini waktu seram juga pukul 6.44 minit petang. Alhamdulillah, mungkin nak tahu juga mengenai keputusan Piala Dunia tadi yang telah berlangsung untuk pada hari ini. Ya, bermulanya tadi hari ini dengan keputusan pada awal pukul 12.30 malam tadi, iaitu Jerman mengalahkan negara Krakow 7-1, Jepun dengan Belanda seri 2 sama, Ivory Coast menang ke atas Ecuador 1-0, Sweden menang besar juga iaitu 5-1. Dan malam ni insyaAllah empat perlawanan juga akan dilangsungkan bermula 12.30 malam ini. Di Spanyol menentang Cape Verde pukul 12.30 malam ini. Belgium dengan Mesir 3 pagi. Saudi Arabia pukul 6 pagi. Dan juga Iran menentang New Zealand pada pukul 9 pagi. Itu mengenai World Cup. Satu jiwa, satu sorakan, sejuta sorakan untuk hari ini. Jadi anda boleh download untuk RTM Klik untuk melihat perlawanan yang disiarkan melalui RTM. 104 perlawanan semuanya untuk disiarkan bermula yang pada 12 Jun hingga 20 Julai 2027. Okey, santai 612 hashtag damaikan jiwa bersama dengan DJ P. Dot untuk hari ini.

Nama saya Ruzairi bin Zainul. Saya mula tengok pada tahun 1994. Masa tu USA menjadi tuan rumah. Masa itulah saya mula tengok minat bela dunia. Saya paling sokong dulu saya minat Brazil. Sekarang ni saya lebih kepada Portugal dan Sepanyol.

0: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTMP.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang Piramli 2026, di mana aku cari ganti serupa denganmu.

0: Radio Kedah.
1: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdul.

وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح

0: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

harapan. Marilah kita melangkah ke tahun 1448 Hijrah dengan azam yang lebih teguh, hati yang lebih ikhlas dan

0: Ulamaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana tembak sini, gaduh sana gaduh sini, Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat, Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah, dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu, Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh.

0: syukur ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah, syukurlah ada suami, sabarlah dan ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah, dah usaha dah macam-macam, tapi mungkin tak jadi juga, tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai anak-anak semua terus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redahkanlah kan. So mana para-para isteri tadi tu meredahkanlah kan, kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah. Dan ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta-kereta, kalau isterinya perlunya duit-duit, tu kena bagi. Kalau perlunya rumah-rumah, jangan mentang-mentang kan, isteri tadi reda, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. Kan? So akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu kan di belakang hari, bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan. Masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga, yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi tu? Kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah bau kan, kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan, kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

Baik, Santai 612 hashtag damaikan jiwa bersama dengan DJ Pidot Chandani. Alhamdulillah, mungkin ketika ini ada yang orang cakap telah menaikkan solat pada maghrib. Syukur, alhamdulillah. Ada yang sedang orang cakap apa, pergi kedai, kedai-gerai ataupun kedai makanan untuk membeli makanan untuk jamu hari keluarga. Syukur, alhamdulillah juga. Dan kita bakal pun menyambut orang cakap apa, tidak lama lagi, iaitu Mak Hijrah 1448 Hijrah. Mungkin ada azam baru yang nak ditunaikan, kan, tahun baru Islam ni. Apa pun kita berdoa, semoga dipermudahkan segala urusan kita. Dan mungkin ada yang buat perancangan cuti juga, cuti umum juga, yang pada hari Rabu, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, hari Khamis ambil cuti, dapat lagi 4 hari. Seperti itulah. Okey, baik, informasi yang terbaru mengenai Piala Dunia. Okey, Juta Jurulatih Jepun Hajime Moriyasu menerima pujian meluas susulan pendekatan unik yang digunakan ketika pasukan yang mengikat Belanda dua sama dalam aksi dramatik Piala Dunia semalam, 2 pagi 3 pagi semalam tu, di skuad Samurai Biru dua kali bangkit pada daripada ketinggalan selepas pertahanan Liverpool Virgil van Dijk meletakkan Belanda di depan. Kito Nakamura kemudian menyamakan kedudukan sebelum pemain West Ham Crescencio Somerville kembali meletakkan pasukan kendalian Ronald Koeman di hadapan. Bagaimanapun, pertengah pemain tengah Crystal Palace Daichi Kamada muncul penyelamat Jepun apabila menjadikan gol penyamaan pada penghujung perlawanan. Jadi ketika Jepun ketinggalan 2-1 sedang memburu gol penyamaan pada minit-minit terakhir, Moriyasu bersama dengan barisan jurulatih dilihat mengangkat papan putih dan memaparkan nombor secara berperingkat bermula angka 3 sebelum berakhir dengan 1. Jadi tindakan itu memberi kesan yang apabila pemain dari negara matahari terbit itu meningkatkan intensiti permainan sebelum Kamada menanduk masuk gol penyamaan dan mencetuskan kegembiraan dalam kalangan pemain dan juga penyokong Jepun. Itu dia. Kan, setiap orang, setiap negeri ataupun negara dia ada taktikal sendiri yang akan dibuat. Mungkin sebegini akan juga diperhatikan setiap-tiap orang. Kata-kata coach ada juga dia punya teori-teori dia orang tersendiri. Sebegitulah kita dapat diungkapkan, kan. Jadi yang dalam tengok Piala Dunia yang disiarkan dari RTM dengan bertema Satu Jiwa Satu Juta Sorakan ni, jadi hangpa nampak

apa. Kadang di sisi kamera dia ada trick shot kan, kadang-kadang ada kamera dari drone dari sisi buat gol. Lepas tu yang terbaru kalau Dampo dapat perhatikan, tengok ada kamera dari badan pengadil kan. Jadi nak mengesahkan gol lagi senang. VR pun ada juga pakai, tapi cuma dia hanya tengok orang melintas lebih, jadi dah nampak dah line garisan tu. Tapi kamera banyak. Mungkin kali ni kalau dipahamkan kamera dia tak nak close up tu dapat jugalah, ada jugalah dekat-dekat tu. Cuma kamera trick shot ni nak tengok kelagat keletah antara pemain, kadang-kadang apa orang-orang luar, bintang-bintang ternama kan. Macam baru ni yang saya tengok Rod Stewart pun ada juga difahamkan. Lepas tu Presiden FIFA pun ada kan. Mungkin lepas ni permainan akan lagi rancak lagi selepas ni. Difahamkan malam ni akan bertemu iaitu Spanyol kan. Lepas tu Belgium yang jadi perhatian untuk apa World Cup ni juga. Sebegitulah yang kita dapat kongsikan. Nampak apa yang dihidangkan tu, itulah antara momen-momen yang dirakamkan sempena Piala Dunia 2026. Santai 612 #damaikan jiwa.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready too.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
14: Pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
15: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat.
16: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
17: Baik, panduan waktu solat fardu insya' untuk bagi daerah seluruh di negeri Kedah. Untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok, Sena, maksudnya solat fardu insya' 8.51 minit malam. Manakala untuk bagi Kolong Muda, Yan juga Pendang, maksudnya solat fardu insya' 8.50 minit malam. Untuk bagi Padang Terap, Sik, maksudnya solat fardu insya' 8.50 minit malam juga. Untuk bagi daerah Baling, maksudnya solat fardu insya' 8.48 minit malam. Untuk bagi daerah Bandar Baru dan juga Kulim, maksudnya solat fardu insya' 8.48 minit malam. Untuk bagi daerah Pulau Langkawi dan juga Puncak Gunung Jerai, maksudnya solat fardu insya' 8.54 minit malam. Itu dia mengenai panduan fardu solat insya' untuk bagi tarikh pada hari ini 15 Jun 2026 bersama dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijrah. Untuk anda semua pendengar setia Radio Malaysia Kedah FM, pilihan nombor 1 di utara.

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM. Sedia, 1, 2, 3, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayo adik-adik, pentas menanti.

0: apa lagi?
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
2: Sekar, santai, sempoi. Inilah Kedai FM.

Baik, santai 612 hashtag damaikan jiwa. Bersama dengan DJ Bidot Channel 5. Itu sekarang menunjukkan pukul 8.29 minit malam. InsyaAllah nanti kita akan ikuti berita utama 9 malam hari ini dalam sejarah dan muzik ekspres antarabangsa. Dan selepas itu BBMU Bikisan Buatmu yang terbitkan oleh Bashirah Baharum, InsyaAllah pada pukul 10 malam ini. Dan informasi yang dapat kongsikan setakat ini iaitu Iran akan menjadi tumpuan utama Piala Dunia 2026 selepas tiba di Amerika Syarikat dengan mengharungi persiapan tidak menentu susulan perang di Asia Barat. Skuad Iran yang persiapannya dibelenggu ketegangan politik dan isu visa susulan serangan ketenteraan oleh US dan juga negara haram Israel ke atas negara itu akan berdepan New Zealand di Stadium Sophie Los Angeles hari selepas mendarat di California. Iran berasalnya jadualkan berpengkalan di Tucson, Arizona selepas sepanjang kejohanan, namun menukar pengkalan latihan mereka ke Tijuana, Mexico pada saat-saat akhir akibat ketegangan berterusan dengan US yang menjadi salah satu tuan rumah bersama Piala Dunia. Dan insyaAllah nanti perlawanan yang juga akan berlangsung selain itu juga difahamkan hari ini, malam ini nanti insyaAllah Sepanyol akan bertemu dengan Cape Verde, Belgium dengan Mesir, Saudi Arabia bertemu dengan Uruguay pada pukul 5 pagi, Iran 8 pagi. Itu dia waktu yang kita dapat untuk tempatan untuk pergi Sepanyol 12, Belgium pukul 3 pagi, Saudi Arabia dengan Uruguay pukul 6 pagi dan Iran dengan New Zealand pukul 9 pagi. Satu jiwa sejuta sorakan bersama dengan RTM untuk penyiar rasmi Piala Dunia 2026.

harapan. Marilah kita melangkah ke tahun 1448 Hijrah dengan azam yang lebih teguh, hati yang lebih ikhlas dan semangat.

0: Baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu insya' untuk bagi Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu insya'.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: Dalam perlawanan yang berkesudahan seri dua sama itu, penyokong skuad Samurai Blue itu dilihat kekal di tempat duduk untuk memastikan stadium ditinggalkan dalam keadaan yang sama seperti mereka tiba. Jepun yang membuat penampilan ke-8 berturut-turut di Piala Dunia sememangnya terkenal dengan sikap menjaga kebersihan di kalangan penyokongnya.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Prestasi perdagangan Malaysia bagi Mei 2026 dijangka mencatatkan trajektori yang positif walaupun negara berdepan ketidaktentuan geopolitik susulan konflik di Asia Barat. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Abu Bakar Yusof berkata, perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta pengeksport tempatan masih menunjukkan daya tahan yang tinggi. Perkara tersebut disokong permintaan luar yang kukuh meskipun gangguan rantai yang bekalan memberi kesan kepada perdagangan global. Malaysia menyambut baik pengumuman MOU antara Amerika Syarikat dan Iran yang disifatkan sebagai langkah penting ke arah mengurangkan ketegangan di Asia Barat. Menurut Kementerian Luar, perkembangan tersebut membuka ruang kepada usaha mencapai penyelesaian yang lebih menyeluruh dan berkekalan. Kuala Lumpur turut menzahirkan penghargaan, mengiktiraf komitmen dan penglibatan konstruktif semua pihak dalam memajukan usaha mengurangkan ketegangan serta kestabilan di rantau berkenaan. Pemeteraian MOU itu dijadual berlangsung di Switzerland Jumaat ini. Rejim Zionis Israel dalam pada itu berkeras untuk meneruskan kekejamannya di Asia Barat walaupun Amerika Syarikat dengan Iran telah bersetuju untuk menamatkan perang di rantau berkenaan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz menegaskan tenteranya tidak akan berundur dari Lebanon, Syria dan Palestin. Sebaliknya akan terus kekal tanpa had masa. Katz mendakwa kononnya langkah itu bertujuan melindungi sempadan dan komuniti Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hentikan kempen naratif perkauman, fahaman politik pecah belah masyarakat. KKM, MCMC laksana inisiatif penghantaran ubat percuma. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Music Express. Setiap Ahad, Stanza 90-an. Isnin, pilihan antara bangsa. Selasa, lagu-lagu irama Malaysia menerusi Rima. Rabu, Rock Santai. Kamis, Durani Irama Nasyid. Jumaat, Kenanganku. Sabtu, Keseho. Lagu-lagu Hindi, semuanya menerusi Music Express. 9.15 malam di Kedah.

0: Semuanya di hujung jari menerusi RTM Play.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Zen Show. Zen Boy Zen Show.
1: Kedah FM. Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

0: Terima kasih orang Bandar Baru, Selamat Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Radio Malaysia Kedah.
3: Tahukah anda, ketika dalam perjalanan hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan diri di dalam gua sur. Labah-labah telah memintal sarang di pintu gua tersebut, seolah-olah gua itu tidak pernah dihuni, membuat para pencari Quraisy melewati gua itu tanpa memeriksanya.
4: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1447 Hijriah bersamaan 2025 Masihi diadakan pada hari Jumaat 1 Muharram 1447 Hijriah bersamaan 27 Jun 2025 Masihi dari MyTech Kuala Lumpur bertemakan Membangun Ummah Madani. Dengar dan tonton siaran langsung menerusi Nasional FM dan TV1 pukul 8.20 minit pagi dan 9.30 minit pagi. #penyaranjakim.

0: sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.
1: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Seperti yang janjikan, Bingkisan Buatmu BBMU untuk pada hari ini 15 Jun 2026, hari Isnin, yang hari ini diterbitkan oleh Basirah Bahrum, yang hari ini bertajuk Silaturahim menyatukan hati, Piala Dunia merapatkan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam penuh kasih sayang buat seluruh pendengar Kedah FM walau di mana sahaja anda berada. Alhamdulillah, syukur ke hadrat ilahi kerana sekali lagi kita ditemukan rancangan kegemaran ramai Bingkisan Buatmu BBMU setiap Isnin jam 10 malam. Mudah-mudahan pada malam ini anda dalam keadaan sihat, tenang dan sentiasa dilimpahi rahmatnya. Baik, pendengar yang saya hormati, malam ini kita akan berbicara satu perkara yang sangat dekat dengan kehidupan kita, tapi kadang-kadang kita terlepas pandang nilainya, iaitu silaturahim. Hubungan sesama manusia, hubungan antara anak ibu bapa, hubungan antara adik-beradik, hubungan antara jiran tetangga, hubungan antara sahabat lama, hubungan antara kita semua sebagai masyarakat. Dan menariknya, ketika ini seluruh dunia sedang disatukan oleh satu fenomena yang cukup besar, dan iaitu Piala Dunia. Di stadium maupun di restoran

berbeza bahasa, mereka mungkin berbeza budaya. Mereka mungkin berasal dari benua yang berbeza, tapi bola sepak menyatukan mereka. Begitu juga silaturahim. Kadangkala apa yang menyatukan manusia bukanlah bersamaan bangsa atau negara, tapi nilai kasih sayang, hormat menghormati dan keikhlasan. Malam ini kita akan berkongsi kisah-kisah indah tentang persahabatan, kekeluargaan dan hubungan sesama insan. Dan semoga ada sesuatu yang dapat kita bawa pulang ke hati masing-masing.

0: sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam Bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.
1: Baik, pendengar sekalian, ada satu kisah yang pernah dikongsikan oleh seorang pendengar. Beliau bercerita bahawa selepas tamat sekolah menengah, beliau terputus hubungan dengan sahabat baiknya. Masing-masing membawa haluan hidup sendiri. Ada yang bekerja, ada yang menyambung pengajian, pelajaran, ada yang berhijrah ke negeri lain. Tahun demi tahun berlalu, akhirnya hampir 20 tahun mereka ditemukan semula melalui di media sosial. Pertemuan pada mulanya hanya sekadar ucapan apa khabar, akhirnya membawa kepada sebuah persahabatan yang lebih erat daripada sebelumnya. Hari ini mereka saling membantu dalam perniagaan dan sering bertanyakan kabar keluarga. Dan hari ini menjadi tempat berkongsi cerita kehidupan. Lihatlah pendengar, kadang-kadang kita tidak memerlukan perkara yang besar untuk mengeratkan hubungan. Cukup sekadar bertanya kabar. Kadang-kadang satu mesej ringkas mampu menghidupkan semula silaturahim yang hampir terputus. Soalan malam-malam ini, siapakah individu yang paling lama anda tidak hubungi tetapi teringin untuk bertanya kabar? Siapakah?

0: sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.
1: Baik, pendengar yang dikasihi, ketika Piala Dunia sedang berlangsung, ada satu perkara yang cukup menarik. Ada keluarga yang jarang berkumpul. Anak bekerja shift malam, ayah sibuk berniaga, abang belajar di universiti. Tetapi apabila pasukan kegemaran mereka bermain, semua berkumpul di depan televisyen. Ada yang bawa makanan, ada yang menyediakan minuman, ada yang menjadi pengulas tidak rasmi, ada yang menjerit apabila menjaringan gol terhasil. Saat itulah hubungan kembali hidup. Gelak ketawa kembali bergema dan kenangan tercipta. Kadang-kadang bukan bola sepak yang menjadi perkara utama, tetapi masa yang diluangkan bersama. Mungkin sebab itu kita masih mengingati kenangan menonton perlawanan bersama keluarga walaupun bertahun-tahun telah berlaku. Di sini saya nak petikkan, hubungan yang baik tidak dibina dalam sehari, tapi diperkukuhkan melalui masa yang diluangkan bersama. Itulah hubungan yang dapat dikongsikan melalui sukan, dapat mengeratkan silaturahim antara kita.

0: sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.
1: Mendengar sekalian, kita sering mengungkapkan, dengarkan ungkapan, jiran lebih mengetahui keadaan kita berbanding saudara yang jauh. Okey, BBMU, jiran yang menjadi keluarga. Satu malam, ibunya mengalami sesak nafas secara tiba-tiba. Ketika panik, orang pertama yang datang membantu ialah jiran sebelah rumah. Beliau segera membantu ibu pendengar itu ke hospital, malah menemani sehingga subuh. Jadi bayangkanlah, tiada pertalian darah, tetapi kasih sayang dia tunjukkan begitu luar biasa. Inilah nilai silaturahim yang sebenar, jiran yang mengambil peduli pada pendengar.

Sedia? 1, 2, 3, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menanti anda.

0: sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.
1: Okey, baik pendengar yang dihormati Universiti BBMU, Bingkisan Buatmu. Marilah kita fikir sejenak, apakah yang paling kita cari dalam hidup? Wang, jawatan, populariti, semua itu penting. Tetapi apa kita ditimpa kesusahan, yang hadir membantu ialah manusia. Keluarga, sahabat, jiran, rakan sekerja, mereka inilah harta sebenar kehidupan. Jadi, Piala Dunia mengajar kita bahawa kemenangan bukan hanya tentang individu. Ia tentang pasukan, kerjasama, kepercayaan, pengorbanan. Begitulah juga kehidupan. Kita tidak mampu berjalan sendirian. Kita harus memerlukan orang lain. Jadi itulah dapat kongsikan untuk BBMU untuk pada malam ni. Jadi tanpa kita sedari, ya, kita telah lalui bersama ya untuk BBMU pada malam ini untuk belajar mengenai jabatan silaturahim, hubungan kita di hati. Kita belajar kasih sayang yang tidak mengenal sempadan. Kita belajar bahawa hubungan yang baik perlu dipupuk dan dijaga. Dan kita belajar bahawa sebagaimana Piala Dunia yang mampu menyatukan jutaan manusia di seluruh dunia, kita juga mampu menyatukan hati-hati yang berada di sekeliling. Sebelum kita berpisah pada malam ini, saya ingin mengajak semua pendengar selepas rancangan ini berakhir, hubungilah seorang yang sudah lama anda tidak hubungi. Mungkin ibu, mungkin ayah, mungkin adik-beradik, mungkin sahabat lama, mungkin jiran sebelah rumah. Siapa tahu, satu panggilan itu mungkin menjadi sebab terjalinnya kembali sebuah silaturahim yang hampir terputus. Dan saya akhiri dengan kata-kata, rumah yang besar belum tentu bahagia, tetapi hati yang penuh kasih sayang pasti terasa luas. Silaturahim bukan sekadar menghubungkan manusia, tetapi menyuburkan kehidupan. Saya mengucapkan terima kasih kerana setia bersama dengan Bingkisan Buatmu. Jumpa lagi di Isnin hadapan jam 10 malam hanya di Kedah FM. Bingkisan Buatmu yang diterbitkan oleh Bashirah Baharum. Assalamualaikum. Jumpa lagi.

Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana setia bersama kami dalam program Bingkisan Buatmu yang penuh makna ini. Hari ini kita akan berbicara tentang hati, tentang perasaan yang kadangkala sukar untuk diungkapkan dengan kata-kata. Setiap dari kita memiliki cerita, perasaan yang tersembunyi di balik senyuman. Kadang disimpan dalam kesunyian, kadang dibiarkan terluka tanpa jawapan. Kami harap dengan bingkisan ini, ia sedikit sebanyak dapat menyentuh hati anda.

Ia penuh dengan pelbagai rasa, gembira, sedih, marah, kecewa dan penuh dengan impian. Kadang-kadang kita cuba menyembunyikan perasaan kita. Kita berpura-pura bahawa semuanya baik-baik saja. Walhal hati kita merintih, menginginkan keperhatian yang mungkin tidak pernah datang. Sebagai contoh, kadang-kadang kita bertemu dengan seseorang. Kita memberi segalanya. Tetapi ada kalanya perasaan itu tidak dihargai. Apakah kita harus terus berjuang atau melepaskan segalanya?

manusia itu kadang-kadang lebih banyak berdiam daripada berbicara. Kita sering merasa sepi walaupun dikelilingi ramai orang. Tapi, tahukah anda, kadangkala kesepian itu datang bukan kerana tiada orang di sisi, tapi kerana tiada orang yang benar-benar mendengar apa yang ada dalam hati kita. Setiap perasaan itu penting. Sakit hati, kecewa, atau mungkin rasa tidak dihargai. Semua ini merupakan sebahagian daripada perjalanan hidup. Namun, jangan biarkan rasa sakit itu menguasai diri kita. Kecewa itu sementara, tetapi kekuatan hati adalah yang menentukan siapa kita sebenarnya.

tentang hati. Kita juga harus ingat bahawa hati ini sangat kuat. Hati kita mampu menyembuhkan luka-luka lama dan memberi ruang untuk kebahagiaan baru. Ketika hidup memberi kita cabaran, hati kita memberi kekuatan untuk bangkit kembali. Tidak ada luka yang tidak boleh sembuh. Tidak ada kesedihan yang tidak boleh disembunyikan. Cuma kita perlu memberi ruang untuk diri sendiri untuk merasai dan akhirnya melepaskan.

Hari ini, kami ingin mengingatkan anda bahawa setiap perasaan itu berharga. Jangan takut untuk merasa, kerana perasaan adalah cerminan daripada siapa kita sebenarnya. Tidak ada yang salah untuk merasa sakit atau kecewa. Tetapi ingatlah bahawa setelah hujan pasti ada pelangi. Kekuatan hati kita untuk bangkit adalah apa yang membezakan kita. Jadi, mari kita memberi ruang untuk menyembuhkan dan terus berjalan ke hadapan. Hati kita mungkin terluka, tetapi ia juga mampu untuk terus berdiri teguh. Terima kasih kerana mendengarkan bingkisan buatmu pada hari ini. Semoga apa yang telah kami kongsikan ini memberi sedikit ketenangan untuk hati-hati yang sedang berjuang. Jangan lupa, tidak ada yang lebih berharga daripada menjaga hati kita. Semoga hari anda penuh dengan kebahagiaan.

0: satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Nama saya Ruzairi bin Zainul. Saya mula tengok pada tahun 1994. Masa tu USA menjadi tuan rumah. Masa itulah saya mula tengok minat Piala Dunia. Saya paling sokong dulu, saya minat Brazil. Sekarang ni saya lebih kepada Portugal dan Spanyol.

Baik, santai 612 hashtag damaikan jiwa bersama dengan DJ P. Chandani untuk pada malam ini 15 Jun 2026. Okey, nanti pukul 12 kita akan ikuti iaitu World Cup . Di benda Spanyol akan bertemu dengan Cape Verde. Okey, itu dia. Dan hari ini 4 perlawanan akan turut berlangsung untuk di siaran di RTM Klik nanti. Perlawanan World Cup . Belgium akan bertemu juga untuk perlawanan World Cup untuk hari ini bertemu dengan Egypt ataupun Mesir pukul 3 pagi. Selepas itu 6 pagi Arab Saudi bertemu dengan Uruguay, dan pukul 9 pagi Iran dengan New Zealand. Okey, itu dia yang kita dapat kongsikan. Dan gol yang setakat ini kita dapat kongsikan yang penjaring yang terbanyak, iaitu Florin Boygun dari

Yari, dari Sweden. Ni warga negara Tunisia ni sebenarnya ni. Okey, ingat yang terdapat yang kita dapat kongsikan. Dan untuk info juga kita dapat kongsikan dia Cass Tanner yang masuk sebagai pemain gantian lewat permainan buat Kurako ketika menentang Jerman malam tadi. Meskipun tewas ketika menentang Jerman menggantikan bekas pemain Manchester United Tahith Chong, biarpun mereka tewas 1-7 kepada Jerman, ia merupakan sejarah tersendiri buat Cass Tanner yang terengganu dan Liga Super di mana seorang pemain yang sedang bermain di Malaysia beraksi di Piala Dunia. Malah penyokong dari Indonesia juga tumpang bangga dengan berita itu, menandakan Cass Tanner juga pernah beraksi buat dua kelab Indonesia iaitu Persis Solo dan Persib Bandung. Okey. Dan untuk bagi tandukan bersejarah, Berlina Kuki untuk Qatar bernilai 12 juta ringgit. Sudah pemain pertahanan Qatar Bu Hakim Kuki dapurkan menerima ganjaran wang tunai sebanyak 3 juta USD berserta sebuah kereta mewah Rolls-Royce Phantom bernilai lebih 5,550,000 USD. Jadi ganjaran luar biasa itu diberikan oleh Dana Pelaburan Awam Qatar susulan jaringan penyemaan dramatik beliau pada minit ke-94 menentang Switzerland. Baru-baru ini jaringan melalui tandukan minit akhir tersebut mengikat perlawanan seri satu sama sekaligus mengadakan mata Piala Dunia yang pertama dalam sejarah bola sepak Qatar. Okey, itu dia. Selain itu juga info yang terdapat kongsikan untuk anda semua, ya. Mengapa pemain berdiri di tengah padang beramai-ramai? Antara pembaharuan edisi Piala Dunia kali ini ialah apabila FIFA meletakkan kesemua pemain dalam setiap pasukan untuk berdiri di tengah padang ketika lagu kebangsaan negara masing-masing dinyanyikan. Ia berbeza dengan tradisi sebelum ini hanya menampilkan 22 pemain bermain di atas padang sahaja untuk berdiri di tengah padang ketika lagu kebangsaan dinyanyikan, sementara pemain simpanan yang lain berdiri di dari bangku simpanan. Jadi idea itu datang daripada Alessandro Del Piero yang berkata bahawa setiap pemain Piala Dunia termasuk pemain gantian layak merasai detik mendengar lagu negara mereka dari tengah padang. Del Piero mengimbas kembali betapa sakitnya tidak berdiri bersama rakan sepasukannya semasa lagu kebangsaan Itali sebelum separuh akhir Piala Dunia 2006 ketika menentang Jerman. Ketika itu dia mula duduk di bangku simpanan tetapi kemudiannya masuk dan memainkan peranan penting. Jadi FIFA meluluskan cadangan itu dan menjadi format sepanjang kejohanan. Semua orang akan berkongsi detik itu bersama berganding bahu di hadapan dunia. Idea yang baik, ya. Itu dia yang kita dapat kongsikan untuk anda semua. Jangan lupa, ada pukul 12 malam ini khususnya di untuk downloadkan RTM Klik pun boleh di apps ataupun masuk di Google type di RTM, boleh RTM Klik, boleh cari channel yang disediakan. Itu ada RTM Klik dan juga RTM di TV OK dan juga di Sukan. Pilih antara dua untuk melihat Piala Dunia yang anda boleh kita. Sekarang ini 4 perlawanan selepas ini pada pukul 12 malam, bermula 12, 3 pagi, 6 pagi dan juga 9 pagi. Okey, santai 6-12 #damaikan jiwa.

0: komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Bahang bola sepak dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah FM. Satu jiwa, sejuta.

0: Sedia, 1, 2, 3, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayo adik-adik, pentas menanti anda.
1: Tahukah anda? Tahukah anda, seseorang yang mempunyai lesung pipit di wajahnya merupakan suatu kecacatan yang disukai oleh orang ramai kerana dilihat cantik dan unik? Selain lesung pipit, dagu belah juga dianggap sebagai kecacatan yang mencantikkan wajah seseorang, malah dilihat menarik.
2: McAllister, Di Maria is the spare man, and how Di Maria! Glorious goal!
3: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Baik, santai 16 hashtag damaikan jiwa. Terima kasih padu-padu lagu malam ni. Okey, baik. Kita nak baca kiriman untuk bagi di Rumah Biru. Assalamualaikum, selamat tugas dan selamat malam buat DJ Firdaus Radio Kedah FM. Okey, itu Mak Nak Izzat Solih Hadin. Assalamualaikum, selamat tugas DJ Firdaus, Esmoktaz, Chandra ni relax. Bukan relax, 6.12, santai 6.12. Semoga dimudahkan segala urusan, lancar tugasan di Radio Malaysia Kedah FM. Terbaik layan. Kita cut dari Ipoh. Assalamualaikum DJ Firdaus, selamat malam, selamat tugas Radio Malaysia Kedah FM. Semoga dimudahkan segala urusan, Ipoh hadir. Okey, baik. Terima kasih. Itu dia kiriman untuk pada malam ini yang menghantarkan kami. Terima kasih, terima kasih. Tak terkira, tak terkira. Okey, info kita dapat kongsikan. Selain itu, cas RM1 bagi pengeluaran wang tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ATM dan mesin kitar semula pintar SRM dimansuhkan bermula 1 Julai ini. Alhamdulillah, dan langkah itu memberikan pemegang kad debit Malaysia mengeluarkan wang tunai secara percuma tanpa mengira bank pengeluar kad. Industri perbankan dalam kenyataan memaklumkan inisiatif tersebut melibatkan lebih 14,000 ATM dan SRM di seluruh negara, dan langkah itu mengambil kira keperluan orang ramai yang masih bergantung kepada wang tunai untuk urusan harian, di samping memastikan akses perkhidmatan perbankan kekal mudah dan mampu dicapai. Jadi walaupun penggunaan pembayaran digital terus meningkat, industri perbankan menjelaskan pelanggan masih mempunyai pilihan untuk menggunakan kaedah pembayaran yang berpersesuaian dengan keperluan masing-masing. Okey, itu dia terdapat kongsikan. Lepas ni tak kena dah lah siapa yang buat keluar antara bank apa semua. Lebih kurang cakap RM1 tak kena dah lah. Walaupun kat bank tukang dekat belah ni tak kena lah balik. Syukur, itu dia yang kita dapat kongsikan setakat ini. Jadi ramai juga menyambut baik pemansuhan tersebut. Kita baca sat sikit. Jadi orang ramai menyambut baik pemansuhan cas RM1 bagi pengeluaran wang tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ATM dan mesin kitar semula SRM bermula 7 Julai ini. Orang Awang Putra Aiman Firdaus Zaini menyifatkan inisiatif ini memberi kemudahan rakyat untuk mengakses bank tempatan tanpa mengira bank pengeluar kad. Manakala peniaga Umar Firdaus berkata langkah tersebut dapat memberi penjimatan serta mengurangkan beban rakyat bagi menghadapi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, warga emas Kemam Abdul Hamid meluahkan rasa syukur kerana kini lebih mudah mengeluarkan wang tunai bagi kegunaan harian, menangkan beliau tidak mahir menggunakan kaedah pembayaran tanpa tunai. Jadi langkah pemansuhan cas itu membolehkan pemegang kad debit Malaysia mengeluarkan wang tunai secara percuma tanpa mengira bank pengeluar kad. Itu dia yang dapat kongsikan untuk yang terkini. Tak kena potong sangit dah, lega dah noh. Yusuf Fazilfa Yufa. Itu dia. Ini yang dapat kongsikan. Okey. Malam ni semua lagu gadis-gadis saja. Gadis bertudung putih dari kumpulan Mes, lepas tu Gadis dan Bunga oleh The Gadis. The Gags.

0: Terima kasih Umar Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
1: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
2: Okey, santai 6.12 #DamaikanJiwa. Okey, 11.35 minit malam. Ni cerita petang tadi ni. Orang rumah kat rumah orang tua lah ya. Rumah orang tua saya di Sungai Petani tu. Nasib baik lah orang cakap cuaca tidak menentu ya. Sekejap panas, sekejap hujan. Jadi bila tak tentu dia nak ulak nak main, nak masuk kan macam tu. Jadi nasib baik lah anak menakan nampak. Kita tengok tu ulak nak main melingkar, nak main masuk dah. Jadi sempat lah juga mak saya ni, dia berani. Dia keluar, dia katok rumahnya. Nah, ulak orang cakap apa, kecil lah, nak tolong senduk lah. Macam anak ulak nak kena semeter jugalah. Apa pun tadi nama dia katok, tengok lega lah juga. Syukur Alhamdulillah mak. Sebelum tu, tahun lepas ke, dua tahun lepas, dekat sebelah tepi rumah juga, ulak kapok pun nak masuk. Tapi mak saya dengar dia dandan, dia ambil kerut, tiba atas tu sikit ulak ni kalau kena apa nama macam penyakit buluh, memang dia asal lemah lah. Saya pun pernah agak angkat apa nama pasu bunga kan, angkat pasu bunga besar, angkat letak tapi tengok ulat. Ulat slipper, ulat apa yang warna sama tu kan. Dia orang cakap apa, sama. Lepas tu nak selipat kot kan, nampak duduk dalam lingkar tu, nampak. Jadi saya pun pergi ambil buluh, bagi lima lemah. Jadi mesti tak tentu ni, saya nasihatkan pada hampa-hampa semua tu, kalau check lah kasut-kasut kan, kalau letak luar tu kan, dia bukan hampa, kadang-kadang dia menumpang ke kan. Kadang peti surat pun ada juga. Jenis ada satu ulak tu, ulak apa tau, dia macam suka makan cicak apa, kadang-kadang terlampak dalam tu. Bahaya juga kan. Dengar takut orang kata apa, tiba-tiba ada gigit ke apa lah. Jadi yang terdekat ni hubungilah apa nama, bagitahlah kata perkhidmatan pertahanan awam APM, kalau ada ular-ular yang berbisa ni. Takut apa, sekitar dia tu banyak kan. Kadang-kadang cek dalam kasut kita, cek dalam peti surat rumah kita. Kadang-kadang dia nyorok dalam tu ke, kadang-kadang kat motor kita, kenderaan kita. Ini kan boleh kan, cuaca tak menentu. Sebegitulah, saya tengok punya kena ulang macam ni, terkejut jugalah. Nasib baik mak saya ni, dia berani dia keluar ya. Dia ambil apa yang benda cepat sampai pukul ya. Ada kucing kat luar tu, ada lah ibu kucing dan anak kucing. Nasib baik tak nak apa-apa eh. Tak jenuh bertengkang lah, bunyi-bunyi tu tau lah. Dulu macam tu lah, kalau pergi kat cakap apa, kat law ayam ke, rabai ayam ke kan. Tapi bila dengar malam, kalau rasa pelik sangat tu, pasal apa bunyi kan, kadang musang mai. Kadang-kadang orang cakap apa, ulang kan, jenuh dia bunyi, tidur pun tak sedap hati. Tak tahu juga kan, rasa dia real, tidur tak sedap. Tidur ni orang cakap apa, dia tak sedap. Pusing ni, tak pusing, tak boleh. Pasal apa tu kat luar bunyi, duk ayuh. Pergi tengok, oh tu dia. King batik ni rupanya kan. Jenis, kalau jenis berani lawan tak apa, ada jenis tak berani, terpaksa lah orang cakap apa, kena panggil apa, kata perkhidmatan awam, kata pertahanan awam ni, dia mai APM mai. Depa ni mai tak apalah, depa ada pakar tangkap kan. Macam kita ni nak tangkap macam mana kan, pegang tongkoi lah apa yang cepat sampai, boleh katok lah itu lah. Itulah, dulu-dulu dia ada banyak kan, keluar kadang-kadang lintas jalan kan. Dulu memang lintas jalan, memang dulu kalau saya duduk di ibu negara, bila benda-benda macam ni lintas jalan, jadikan jadi kecoh. Sampai orang cakap apa, pelancong luar sanggup nak tengok kan, sebab tempat dia tak ada kan. Dia nak tengok ular zawa ni keluar ni, dia bukan api hutan tu baru dia nampak. Ini tengah-tengah bandar ni dia keluar ni, kena rentang tu. Kira mereka pun terkejut juga. Uish, besar ni. Jadi macam kita don't kill, don't kill. Kena bunuh lah. Kadang-kadang dia nak halau kak. Tapi macam orang kita, dia nampak macam tak boleh buat apa kan. Kita kena katok lah kan. Itu je. Belah angsa pun beza kak. Bila ada bunyi, ada bahaya. Itu lah. Betul juga kan. Itulah. Orang cakap apa, anak tanda eh, nak bunyi ke benda apa ke, itu kita kena faham situasi ni. Kadang-kadang tengok, oish, pelik ni, hari ni persepo, mesti ada tak kena apa-apa. Sebegitulah dia bagi signs, orang cakap apa, tanda-tanda tu. Okay, gadis jelebu hatan dan waris. Santai 12 #damaikan jiwa.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas

0: hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.
1: Santai 612 hashtag damaikan jiwa.
2: Perut sekarang menunjukkan pukul 11.49 minit malam. Saya pun dah 11 minit dah sampai ke penghujung dah. Apapun nak cuci tangan dah. Terima kasih. Terima kasih kesetiaan anda bersama dengan DJ Pidot channel ni untuk pada malam ini. Macam apa dah. Sekian hari kita pun dah esok pun dah last 30 Zulhijjah dah. Lepas tu menyambut tahun baru Mahar Hijrah 1448 Hijrah. Moga dapat menunaikan azam baru hampa untuk tahun baru Islam ini. Alhamdulillah. Dan mungkin ada yang ramai juga yang mungkin untuk menyambut satu Muharram yang tahun baru, dan kita pun akan cuti juga untuk public holiday untuk pada hari Sabtu pula, hari Rabu ini. Okey, itu dia terdapat kongsikan. Apapun, saya pun dah sampai ke hujung. Jumpa lagi pada semua anda semua pada malam keesokannya untuk Santai 6.12. Jumpa lagi. Terima kasih buat rakan setugas, iaitu Faridah ataupun Ferry, dan juga Husaini untuk pada malam ini untuk bantu siaran Kedah FM. Nanti kita akan sambung pula untuk relay ke National FM untuk geng Burung Hantu. Jangan lupa saksikan Piala Dunia pada malam ini, perlawanan itu Spanyol menentang Cape Verde pada pukul 12 malam ini. TV OK dan juga saluran sukan di RTM. Klik. Bye-bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Sentosa.
1: Marilah saudara-saudara pendengar sekian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak watan yang tercinta, seorang pejabat.
2: Hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
3: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran jakim.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

Persembahan kali pandangan cinta dan sayang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Saya percaya banyak lagu-lagu pilihan anda telah pun diputarkan. Lagu pilihan bersama 2.0. Terima kasih untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, terus kekal setia. Kini tibalah masanya Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Akan bersama-sama sepanjang 6 jam, 12 malam hingga 6 pagi, untuk kita buka lembaran hari baru Selasa 16 Jun 2026 di penghujung tahun Islam, 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya sering mendoakan semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat, dengar nasihat doktor. Makan ubat, jangan di skip. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan sepanjang 6 jam, bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuk dapat didengarkan di negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, menerusi RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Ya. Oh ya, saya nampak tadi kawan-kawan RTM Negeri yang baru tamat tugasnya 12 malam. Dekat Melaka ada DJ Lia, DJ Faizal di Perak FM, DJ di Terengganu FM. Okey, terima kasihlah untuk anda. Sama-sama kita terus layan, okey, dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja yang saya bawakan untuk anda sepanjang 6 jam ini. Sambil-sambil kita tengok Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung pada waktu ini. Penyokong-penyokong Spain, mana dia? Ramai yang tengah tengok bola sepak. Spain, Cape Verde, baru masuk minit ke-12. Masih lagi 0-0 pada waktu ini. Cape Verde, kali pertama menyertai Piala Dunia. Agak-agak Malaysia bila lagi kan. Mudah-mudahan kita doakan satu masa nanti Malaysia berada di pentas Piala Dunia pula. Jangan putus harapan, usaha terus, insyaAllah. Hari ini ada 4 perlawanan yang melibatkan kumpulan H yang sedang berlangsung pada pada waktu ini. Spanyol ataupun Spain menentang Cape Verde, Belgium dan juga Egypt ataupun Mesir pukul 3 pagi nanti. Ini pun satu perlawanan yang best ni. Juga pasukan Asia pukul 6 pagi nanti, Saudi Arabia. Kita kena sokong pasukan Asia kita menentang Uruguay. Dan 9 pagi Iran juga, kita kena sokong Iran. Pasukan Asia kita akan menentang New Zealand pukul 9 pagi. 4 perlawanan ya. Grup H, Grup G, juga ada Grup H nanti pukul 6 pagi. Grup G yang dua kumpulan H dan G. Okay, geng-geng berhantu, dah bersiap sedia belum? Saya menyeru anda semua untuk laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, jika di live TikTok seketika nanti. Jom kita layan lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sampai 1.30 minit pagi, hiburan berbagai rentak, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tapi berjoget. Luncur terus sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Persembahan Krisya dengan Memegang Hati membawa kita ke 12:28 minit tengah malam. Ramai yang berjaga waktu ini, berjaga melihat ataupun menonton Piala Dunia 2026 di saluran sukan TV RTM. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan RTM. Untuk edisi kali ini kami bawakan 104 perlawanan secara keseluruhannya. Edisi yang terbesar menampilkan 48 pasukan berbanding sebelum ini 32 pasukan. Tiga buah negara menjadi tuan rumah. Anda sokong siapa? Kalau lihatkan pada waktu ini baru masuk minit yang ke 28. Spanyol masih lagi 0-0 menentang Cape Verde. Namun begitu, Spanyol nampaknya menguasai permainan setakat ini. 68% secara keseluruhannya ball position berbanding Cape Verde dengan 32%. Shoot on target pula 2. Ramai yang memilih pasukan Spanyol. Ada yang katanya Spanyol tahun ini menjadi juara Piala Dunia 2026. Ada. Kalau saya pilih Argentina. Sebab pasukan pilihan saya kan. Ada yang kata Brazil, ada yang kata Portugal. Kali pertama Ronaldo nak angkat Piala Dunia. Betul juga eh. Tapi apapun, 48 pasukan saya percaya akan ada kejutan-kejutan yang berlaku. Baik, ribu petir, hujan lebat juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hulu Perak, di seluruh negeri Kelantan, Terengganu pula, di seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula Lipis dan juga Jerantut, di Sarawak, di Seri Aman, Lubuk Antu, Sarikis, Sibu, Mukah, Kampit, Song, Bukit Mabung, termasuklah Bintulu, Tatau dan juga Sebau, serta Miri, termasuklah di negeri Sabah, di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Dambawan dan juga Labuan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cik Baga dan juga rakan-rakan Ajam Napi, Johan Ajib Sarin dari Kelapa Sawit Johor melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Ilin Manja, Nini Ani, Nida Wahida, Luncur dari Senai, JB, Muhammad Ramli, Jaafar Nazri, Yahya, Siti, Hijanatul Zulrahim, ada Ahmad Suhaili dari Brunei, Muhammad Yusof dari Terengganu, Fazia G juga turut bersama-sama, Itah Chot dari Ipoh Perak. Kita ada siapa lagi? Razak Balangi, Masna Loso dari Kuching Sarawak, Intan Hamid memberikan salam. Syah Putra Mesin Johor, PK Amin, dari Geng Saka Boko, Geng Saka Pondoh, Pak Mendalia Bukit Beruntung, Izzah KBE dari Kuantan, Zai Zurani dari Temulo Pahang, kekas setia dengan Nasional FM, Marsa Saleh, Jamaah Aloha, Abdul Jalil Tahir, Abang JJ Gemas, Asna Asani, Elbiana Rosiliana dari Saratok di Bumi Kenyalang, Sarawak, Juria Jaafar juga turut hadir. Ita Rozaya Sumandak Sabah hadir sambil tengok bola sepak katanya. Kita ada Bida dari Salju, dari Iskandar Putri, Johor, Razak Balangi, Din Kairudin, Kuala Terengganu, Muhammad Faizal Mustafa, JB, Juazmizi Abdullah hadir dari Puchong. Segmen nombor satu tengah malam anda mantap. Solehuddin, Rosmira, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Princess Su juga turut bersama-sama, Anak Antun, Muhammad Ramli Jaafar, Nur Ariza melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Itu antara yang terawal melaporkan diri di Facebook rasmi Nasional FM. Jom ke live TikTok pula. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, meluncur sampai pukul 6 pagi nanti. Yang sedang memandu, hati-hati terus memandu. Ramai yang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, abang-abang lori, pemandu-pemandu Grab, brother-brother bus semua, jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya ya.

Bermula sejeringan purnama 12.48 minit tengah malam. Bagaimana kedudukan semasa? Oh, masih kosong-kosong ke? Ya, masih lagi kosong-kosong. Memasuki tambahan masa di minit di separuh masa pertama ya. Minit ke-48 waktu ini. Kedudukan masih lagi Spanyol kosong, Cape Verde kosong. Baik, alhamdulillah mulai 1 Julai ini orang ramai menyambut baik pemansuhan cas RM1 bagi pengeluaran wang tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ataupun ATM dan juga mesin kita semula pintar SRM. Jadi ramai yang menyambut baiknya kerana ini memberikan kemudahan rakyat untuk mengakses bank tempatan tanpa mengira bank pengeluaran kad. Kalau dulu kita keluarkan duit, katalah duit kita dah simpan dekat Maybank, kita nak ambil duit dekat CIMB, kita kena charge RM1 kan. Kini mulai 1 Julai dah tak ada lagi dah. Tak ada charge dah. Jadi keluarlah dekat bank mana-mana pun. Dan inisiatif ini sebenarnya sangat-sangat baguslah kepada rakyat. Sebab segelintir individu terpaksa ke lokasi bank lain untuk keluarkan duit. Betul, kalau dulu kita nak pergi nak keluarkan duit dekat Maybank, kita kena cari juga Maybank eh. Tak nak tolak RM1 kan. Ada yang begitu. Tak apalah nak cari Maybank juga, tak nak tolak RM1 walaupun Maybank tu jauh. Kini dah tak perlu lagi dah. Depan mata ada bank, cucuk je lah duit. Ambil je lah duit tu. Dah tak kena charge lah. Mulai 1 Julai. Jangan lupa esok Maal Hijrah, sambutan Maal Hijrah 1488 Hijrah bagi tahun 2026, 17 Jun 2026, di seluruh Malaysia. Dan peringkat kebangsaan akan disambut di Masjid Putra Putrajaya pada jam 9 pagi. Jadi majlis sambutan ini akan dihadiri dengan oleh pelbagai pihak. Jangan lupa anda yang berada di Putrajaya ataupun di Lembah Kelang boleh hadir ke Masjid Putra Putrajaya untuk kita sama memeriahkan sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan untuk tahun 1448 Hijrah. Selamat tahun baru. Hijrah satu pengorbanan. Hijrah adalah untuk memperbaiki diri sebenarnya agar menjadi penyabar, bukan lagi yang suka marah-marah, panas baran. Cubalah kita berhijrah, memperbaiki diri, menjadi penyabar. Tapi nak sebut pasal hijrah ni senang eh. Kita cakap mudah untuk kita cakap hijrah kan. Tapi yang susahnya untuk kita istiqomah. Hijrah mudah. Okeylah, saya berhijrah nak jadi penyabar. Cakap memang mudah, tapi untuk kita istiqomah tu yang agak sukar. Tapi apa pun bergantung pada diri anda. Headbanging Abang Lori pam-pam-pam. Oi, mantap. Ramai yang menyapa saya pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Syazwan Arif, Rihan Ahmad dari Kangar Police, Nick Mas dari Kota Baru. Kita ada Janet Zai. Siapa lagi? Budak lawanya Mystic. Lisan Liu dari Tasik Kesuma Beranang. Rohatun Atun. Kita ada Tun Dr. Philip Mahling Azam Baker dari Kota Tinggi Johor. Faiz Haji Ibrahim. Dan ramai lagi lah yang menyapa saya di live TikTok. Mana ada geng-geng TikTok? Ada akaun TikTok, jangan lupa masuk memeriahkan live TikTok sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita bersembang dekat live TikTok tau, secara langsungnya. Kalau dulu kalau kita dengar radio, siapa penyampai ni, macam mana rupa penyampainya kan, macam manalah rupa abang manisnya, manis ke tidak, handsome ke tidak. Handsome tak adalah, manis tu ada. Betul, tak percaya masuk. Siapa yang tak pernah tengok saya
boleh masuk ke live TikTok. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia Blues Ulas Hour, Moose dan juga Wings. 12.53 minit malam. Terus layan Game Berhantu.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya.

Kasih Hentak Kepala. Merusi lagu ini Metallica dengan Speed Out The Bond membawa kita ke 1.9 benih pagi. Kita dah berada di jam yang kedua. Nasional lagi yang buruh hantu. Terima kasih untuk anda terus kekal setia. Walaupun mata tengok bola, tapi telinga sambil dengarkan Nasional lagi yang buruh hantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Kita bermula dari jam 12 malam tadi dengan lagu-lagu rock kan, lagu rock yang agak rancak. Jangan risau, lepas ni kita buka warung joget pula sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Baik, sebelum ini kalau kita lihatkan kos penghantaran ubat-ubatan ya, ditanggung oleh pesakit kerana

yang memilih untuk hospital ataupun mana-mana klinik kerajaan untuk poskan ubat itu kan. Jadi kos penghantaran ubat-ubatan kepada kira-kira 80,000 pesakit setiap bulan akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan menerusi program ubat melalui pos ataupun dalam kurungannya UMP yang dijangka bermula Julai ini. Menteri Komunikasi Dato' Fahim Fadil menyatakan inisiatif hasil kerjasama Kementerian Kesihatan dan juga Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC melibatkan anggaran kos 5.69 juta ringgit setahun dan kos penghantaran berkenaan akan ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian Komunikasi dan juga MCMC dan kita harapkan menjelang Julai ini dapat dilaksanakan di setiap negeri dan kos penghantaran tidak perlu lagi ditanggung oleh pesakit kerana akan dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan ya. Lepas ni dah tak payah, lepas bulan Julai ni dah tak payah dah siapa-siapa yang terima ubat kan dari hospital tak perlu bagi bayar kos penghantaran. Okey, terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya. Boy Tobing antaranya Zah Jaafar, Siti Nur Azuwani, Ismi Pal hadir, Fikri 92, ada Mok Wan, ada Botak Bahau, Nur Cahaya, Rohata, Nasi Lemak, Simpang 3, Seremban, mantap. Nasi Lemak Ayam 1 untuk saya. Marsa Saleh, Bunga April, Santalia Bruas, Mek Dia, Masam Manis, kita ada Puteri Lilin, Ida TSK, Ita Chod, Jumain Kromok, Rohani, Mrs. Mario tengah bertugas pada waktu ini, Encik Helvi, Suhaila, kita ada Ijam, Red Apple, Lavender Girl, Mr. Joe, Razali Muhammad, Norohan Awang, Salim Jaafar dari Sabah, Suzy Mai, Ajib 8189, Razal, kita ada siapa lagi? Lisa Jerantut, Kupu-Kupu Beracun, Almi 98, Brother Zek, Teluk Panglima Garang hadir, Nur Suhaila, kita ada Nolia, Ibra Angles, Faisal JB, Selmet, Yayang Sandra. Mantap. Terima kasih yang hadir merusi live TikTok waktu ini. Tepi-tepi like-nya kasih turbo. Cik Puan pun hadir. Kasih turbo. Zai Jeff Mursing hadir. Normas Fazli. Siapa lagi? Yan Retro dari Pasir Mas Kelantan. Paman Ujang Selatan Go Utara. Pong-pong-pong. Abang Luri ya. Pilot Darah The Gang Rimba Bam Mai hadir. Ramai pilot-pilot darat melaporkan diri bersama dengan saya. Pemandu-pemandu taksi, pemandu Grab, Abang Luri berada-berada bas cari jalan, cari duit, cari rezeki atas jalanan. Hati-hati ya, kita nak cari rezeki bukan nak cari maut kan. Yang penting kita terus berhati-hati, bertanggungjawab di atas jalan raya, memastikan keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Okey, jom. Tadi kita dah layan lagu mentak-mentak kepala. Kita buka warung joget sehingga 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood kita sama-sama, kita nak layan lagu-lagu menangis sepi bujuk katil, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu sing along. Selepas 1.30 minit pagi, okey. Lesti dengan Zapin Melayu. Terus layan Game Berhantu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Himesh Reshammiya, lirik oleh Kumar Sanu. Artisnya Kumar Sanu dan juga Alka Yanik menerusi lagu ini, Terry Juna Ria. Membawa kita ke 1.33 minit pagi. Saya dah cakap dah, lepas lagu hentak-hentak kepala, warung joget kan. Ada yang joget di atas katil tu, tergolek sana, tergolek sini, sudah-sudahnya jatuh dari katil. Dengan lagu Hindustan, dengan lagu dangdut kan, ada lagu joget, macam-macam lagu rentak irama yang saya bawakan dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini. Buat masa ini, masa lagi 0-0 minit ke 72, Spanyol dan juga Cape Verde. Ada yang kata Spanyol menang mudah, mana menang mudah. Spanyol nampaknya bergelut, tak jumpa lagi gol yang dicari. Walaupun setakat ini 15 percubaan, dengan percubaan yang menepati sasaran adalah 70% ball possession, tapi masih lagi tak jumpa. Siapa kata boleh menang mudah? Piala Dunia untuk tahun 2026, saya jangkakan banyak kejutan-kejutan yang boleh berlaku. Lamine Yamal baru masuk, ramai yang tertunggu-tunggu, pemain muda berusia 18 tahun. Bila nak masuk, bila nak masuk, dah masuk dah. Apakah ianya dapat membantu Spanyol untuk memenangi perlawanan pertama? Jadi terus kekal bersama dengan RTM. Dan pukul 3 pagi nanti ada juga perlawanan dalam kumpulan G pula, Belgium menentang Mesir. Kita difahamkan ada satu memorandum persefahaman ataupun MOU akan dimeterai dalam masa terdekat antara Amerika Syarikat dan juga Iran, dan kita harapkan memorandum ini dapat disegerakan kerana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga menyambut baik kesepakatan yang dicapai oleh antara Amerika Syarikat dan juga Iran untuk menamatkan konflik antara kedua negara. Beliau turut memuji usaha pengantaran yang menyumbang kepada perkembangan positif itu, khususnya yang dilakukan oleh Pakistan. Pembukaan semula Selat Hormuz kepada aktiviti perkapalan antarabangsa ketika ini harus diberikan keutamaan segera, dan juga menyifatkan ianya sebagai urat nadi penting kepada keterjaminan bekalan tenaga global serta perdagangan. Ya. Kita harapkan ianya dapat disegerakan. Janganlah ada konflik-konflik lagi. Bila ada konflik ni, terutamanya melibatkan Selat Hormuz dan sebagainya, kita juga yang susah, ekonomi dunia yang yang terjejas. Okey, Wan Besar, selamat pagi untuk anda. Kita ada Kak Pa, Mesara, Harun Hamzah, AG, Kasih Latifah, Anis Arbini, Khairul Azli, Nizam, Cik Pon, Amin, Wawa Razi, Tengku Din, Isah, Jajah 83, Amat 30 Sen, Syah Kamarudin, Zubaidah, Pain Burger 7, Ibaling, Kamariah, Wang Spawi, Nolizawati, Din Taiping, Mazna Abdullah, Sam DZ juga turut hadir. Terima kasih hadir. Kita ada Rahma, kita ada Bunga Kebangsaan, Hashami, Miana, Zawati, Alwira, Iwan Muan, Wajina Vanisa, Mujib turut bersama-sama. Terima kasih hadir. Lin 79, driver MJ Carrier. Pam-pam-pam. Abang-abang yang pilot darat, kalau menyapu saya memang kena bagi horn dekat saya. Ya? Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini sudah pasti kita tukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan. Ada kalanya kenangan itu sentiasa tersimpan di hati. Kadang-kadang waktu, kadang-kadang bila kita teringatkan kenangan itu, kita boleh menitiskan air mata tau bila terkenangkan. Tapi kalau boleh, jangan terlalu fokus pada kenangan, kerana hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi juga untuk masa depan dan juga insan yang sentiasa berada di sisi kita. Meskipun begitu, kenangan banyak mengajar kita tentang erti pengalaman hidup. Pengalaman adalah guru yang terbaik dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, mengajar kita tentang erti kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Ya. Kenangan, sama ada kenangan manis ataupun pahit, ianya banyak memberikan pengajaran dalam hidup kita. Kita ambil satu pengajaran yang baik supaya hidup kita akan bertambah baik dari sehari ke sehari. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk kata dengan lagu ini, lagu ciptaan LY dan juga lirik oleh Baidori. Siti Nordiana dengan Seribu Setia.
adakah anda semua pendengar-pendengar Nasional FM setia bersama dengan saya sampai pukul 6 pagi? Kalau setia, luncur terus. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Sayang Alif.

kumpulan members lagunya Sikit Sang Sebuah Cinta. Ada yang dah terimbau, terimbau kenangan waktu dulu kan. Dari masa dululah sebenarnya kita banyak belajar kan, bahawa tak semua perkara itu akan terus kekal. Dan kehilangan itu pasti, kehilangan itu sudah tentu. Tak semua jalan yang kita lalui itu jalan yang manis. Ada kalanya pahit di masa lalu. Tetapi walau apa pun yang berlaku, ada hikmah di sebaliknya dan boleh dijadikan pembelajaran untuk masa yang akan datang. Ya? Tak semua masa lalu itu menyakitkan. Ada juga perkara yang menyenangkan hati kita. Apapun, kenangan akan terus bersama-sama dengan kita. 22 minit pagi waktu ini di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu. Taman perlawanan antara Sepanyol dan juga Cape Verde 0-0. Macam mana penyokong Selangor, penyokong Selangor pula, penyokong Spain, penyokong Sepanyol, semua okey, puas hati tak puas hati kan. Ada yang kata, mana boleh Spain kena menang 23 percubaan, 8 on target, 8 percubaan tepat, 74% penguasaan. Tapi masih lagi tak boleh nak menang kan. Nak buat macam mana? Bola itu bulat, bola tu bulat. Kadang-kadang pasukan yang kurang penguasaannya tiba-tiba boleh menang. Dia manfaatkan peluang yang ada kan, ruang yang ada. Itulah bola. Tapi saya, macam saya berkatakan pada anda, 48 pasukan untuk kali ini, banyak tau. Akan ada kejutan-kejutan. Gergasi-gergasi sebelum ini bakal tumbang. Siapa yang bakal menjuarai Piala Dunia 2026? Baik, Kak Norifah, terima kasih hadir. Norifah 80, Azhar Pendang, kita ada Mastura, USYMC Auto dari Perlis, Intan Abdul Kadir, Lady Heda, Nur Pineng, Azura Bakri, Farhan, Rosida Abu Bakar, kita ada Yas, kita ada Ariana Yana, Lin 79, Mizi 85, Mar Pineng, kasut dah buruk, lunjur terus, head banging pun Abang Lori, Farif Hakimi, Amar Amri, Siti Fatima, Fariza Talib, Emma Cindai, Ikram, Nur Adila, Azliza Baha. Oi, sini semua baru habis tengok bola ke, baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Jangan risau, pukul 3 nanti kita ada lagi. Pukul 3 nanti jangan lupa terus tonton RTM. Pukul 3 dalam kumpulan G pula, Belgium menentang Egypt ataupun Mesir. Adakah Mo Salah akan main? Alan Burger Gani Corner Pulau Pinang turut hadir. Mantap. Hari ini peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Semua okey ke? Peniaga-peniaga warung, peniaga-peniaga restoran, terima kasihlah kerana terus bersama-sama dengan Nasional FM. Ada yang tengah layan bola dekat kedai mamak tu. Saya nampak ramai tengah layan bola dekat kedai-kedai, sambil minum, sambil bersembang dengan kawan-kawan.

No. Macam mana Jepun boleh seri dengan Belanda semalam ni, dua sama ni? Setakat ini kalau kita lihatkan, wakil Asia sangat-sangat cemerlang. Korea Selatan itu hari menang 2-1. Qatar seri kan. Apakah nasib Iran, Saudi Arabia ataupun Arab Saudi pagi ini? Dua wakil Asia. Jepun juga cemerlang walaupun seri dua sama. Australia, wakil Asia menang juga. Setakat inilah wakil Asia. Makan bola tidur bola. Ya, busy 85. Takoyaki, makan takoyaki, okey. Ben Bineng, GPS luncur. Geng kerja malam balai polis kota Sarang Semut. Mantap, abang-abang polis, kakak-kakak polis. Terima kasih kerana terus kata tu berkorban apa saja dalam memastikan keselamatan dalam negara terus terjamin, ya. Terus berlibur lagi dengan hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Gemersik suara Azim menerusi lagu ini. Pelamin anganku musnah. Kalau ada musnah pelamin tu, buat pelamin yang baru. Terus layan game buruhan tu di National FM.

0: kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola FIFA dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak

Berela dengan ramalan gubernur belaka. Tebakanku betul-betul terjadi. 2.34 minit pagi. Yang baru bertemakan National FM pada waktu ini. Terima kasih hadir. Terima kasih kerana memilih radio pertama di Malaysia, National FM, sebagai teman hidup anda. Yang paling penting, National FM bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun dengan penyampainya. Hati yang seronoknya itu kan, 24 jam ada DJ. Satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam ada penyampainya. Ada yang baru bangun tidur? Ada. Terlepas perlawanan tadi ya, perlawanan antara Sepanyol dan juga Cape Verde yang berkesudahan dengan 0-0. Ada yang tengah buat air dekat dapur tu, nak sambung tengok bola pukul 3 pagi nanti. Dalam kumpulan G pula, Egypt akan turun menentang Belgium. Ini pun antara satu perlawanan yang menarik untuk kita saksikan. Selain pada pukul 6 pagi nanti, Arab Saudi akan menentang Uruguay. Dan juga 9 pagi, Iran bertemu dengan New Zealand. Siapkan air, siapkan kudap-kudapan yang ada. Sambil-sambil tengok bola, sambil-sambil dengar lagu-lagu terbaik. Tengok bola juga, tapi jangan menangis pula. Sebab kita memang tengah layan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil ya. Baik, kita dah bersiap sedia belum dalam kita nak menghadapi, dijangka akan menghadapi fenomena El Nino sehingga awal tahun depan. Ini berintensi kuat tau, berintensiti kuat. Dan agensi kerajaan di peringkat persekutuan dan juga negeri mempertimbangkan kesiapsiagaan bagi menghadapi cuaca panas yang agak melampau nanti. Dan juga Kementerian Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam memaklumkan strategi dan juga tindakan kesiapsiagaan yang perlu dilaksanakan telah pun dibentangkan oleh agensi berkaitan pada mesyuarat jawatankuasa induk jerebu dan juga cuaca kering kebangsaan bilangan 1 tahun 2026 semalam. Dan fenomena ini dijangka menyebabkan taburan hujan berkurangan dan juga hujan menjadi lebih panas serta kering. Cuaca menjadi lebih panas serta kering berbanding keadaan biasa, sekaligus memberikan implikasi terhadap sektor pertanian, penyusutan paras air empangan, peningkatan risiko pembakaran terbuka dan juga jerebu yang menjejaskan kesihatan awam. Jadi tolonglah ya, kalau kita menghadapi fenomena El Nino ni ataupun cuaca panas yang agak melampau ni, pembakaran terbuka dan jerebu pastinya akan berlaku kalau kita terus lakukan pembakaran terbuka. Jadi tolonglah ya, pembakaran terbuka tu tidak melakukan pembakaran terbuka ataupun membiarkan tanah ataupun premis diceroboh sehingga menyebabkan pembakaran terbuka berlaku. Dan tindakan tegas sebenarnya akan diambil pihak yang tidak bertanggungjawab menyebabkan pembakaran terbuka, termasuklah pemilik tanah. Jangan main-main tau. Ada akta dia di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Salah boleh dikenakan denda maksimum sehingga RM1 juta ataupun penjara sehingga 5 tahun ataupun kedua-duanya sekali, serta kompaun maksimum sehingga RM500,000 bagi setiap kesalahan. Jadi hati-hati. Poksu tanker Linas melaporkan diri bersama dengan saya. Dia kata sebutlah nama saya. Yo saya sebut Hasmadini, Hanan, saya Wah, Mus, Norma Dayana, Ana Umi, ada Zali Nasir, Rinova, Irin, Kitchen, Mak Suna, Diamond 85, Fauzia Osman, Zamawi Saliman, Sania Muhammad, Yong Iza, Linda Kitchen, Mawar, IIP, HY, Dayang Nurafida, Ati Azriati dari Puchong, ada Zailan, kita ada Panadol, Chef Zack, mana dia? Kudin, pim pim pim pam pam pam, mantap. Pilot darat kalau melaporkan diri mesti bagi horn dekat saya. Itu yang kita nak tu. Terima kasihlah yang kekal setia. Geng-geng berhantu ni ramai tau. Angari hadir. Geng-geng berhantu ni ramai di seluruh negara, termasuklah di seantero dunia. Kalau semua ni masuk dalam live TikTok ni, tak tersebut nama-nama anda semua.
Jutaan pendengar geng-geng buruh hantu semakin hari semakin kata orang tu mendapat tempat nasional geng buruh hantu di seluruh negara. Terima kasih dah menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk GBH hari ini, Nun Alif Zai Alif, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Jom terus layan lagi dengan hashtag yang teruntuk cinta hati. Terusin lagu cinta, lagu ini, lagu nyanyian daripada Aisyah, Janji Manismu. Janji saya sampai pukul 6 pagi, anda pula macam mana? Pastinya sampai pukul 6 kan?

Lagu dan lirik ciptaan Wan Zul, diklaim dengan Budi. Membawa kita ke 3.5 minit pagi di jam yang keempat nasional yang berhantu. Semua okey lagi, semua tengah tonton bola sepak. Baru saja bermula, baru masuk minit kelima. Pertemuan Belgium menentang Egypt ataupun Mesir. Kedudukan masih lagi 0-0, masih awal lagi ya. Prediction anda.

yang kata Mesir menang 1-0. Itu tekaan anda. Dia kalau musim-musim bola sepak ni, itu zamannya Piala Dunia kan, semuanya teka-teka bola. Sambil anda tengok bola sepak di TV OK pada waktu ini, sambil-sambil anda dengarkan National Game Berhantu dengan lagu-lagu yang terbaik yang bakal saya putarkan sampai pukul 6 pagi nanti. Semuanya lagu terbaik, hanya yang terbaik saja untuk anda yang saya putarkan. Baik, kita tahu kempen untuk pilihan raya di Dun Johor dan juga Dun Negeri Sembilan. Tapi kalau boleh lah, semua pihak diseru menghentikan kempen dan juga naratif yang boleh memecah belahkan masyarakat mengikut kaum dan juga fahaman politik. Perkara itu ditegaskan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang katanya kempen yang sihat perlu tertumpu kepada usaha membela kepentingan rakyat dan juga mengekalkan keharmonian negara. Malaysia yang majoritinya mempunyai penduduk terdiri daripada kaum Melayu beragama Islam tetap komited menjaga hak dan juga kepentingan semua rakyat tanpa mengira latar belakang. Jadi jangan dengar kempen-kempen yang boleh melaga kan antara Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan ataupun apa-apa parti tertentu. Jika masing-masing terus bertelaga atas isu kaum, yang akan rugi adalah rakyat di bawah sebenarnya. Jadi kalau boleh kita kempen tu janganlah kempen memecah belahkan antara masyarakat. Kempen yang sihat, kempen apakah perlu dilakukan, apakah kemajuan yang mahu dibawakan demi kepentingan rakyat semua, itu lebih baik sebenarnya. Wiranti memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mo Iti juga hadir ya. Kita ada Jadina Muharram, kita ada Arifah Imani, Jugraf Surf Casting, Anomala Abdul Hamid, Junaida Kamarin, Hanisa Mana melaporkan diri bersama dengan saya. Ada G, ada Azhar, ada Kiwani, Puan Siti, ada Animi, Kak T, Siti Khalijah, Zuumi, RG dari Muka, Rino Hara, Zuleika Azurin, Ida Khairi juga melaporkan diri, Ita Chod juga bersama-sama, Saidin Samad juga hadir. Ijal, dari mana Ijal? Ijal dari Pontian hadir. Pam pam pam. Mantap, ini mesti pilot darat. Pilot darat kalau hadir dengan hornnya. Junaida kemarin dong. Kasut dah buruk, dah sampai mana dah kasut dah buruk. Farid Abdullah, Azizah 80 hadir dekat live TikTok. Terima kasih banyak-banyak yang tepi-tepi like-nya. 1,000,000 hari ini kalau boleh. Bagi semangat Kasut buruk katanya ada dekat Kelang. H hadir. Biji Rahmat juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya dari Woodland, Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura, di Brunei, di Selatan Thailand, seantero dunia. Rakan-rakan mendengar di Oman, di Australia, di London pada waktu ini juga turut mendengarkan. Terima kasihlah. Syah Pasir Berdengung hadir. Pasir Berdengung ya. Angari Abang Lori juga turut bersama-sama. Setnya turut untuk cinta hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S. Allahyarhamah Niki Ardila. Menerusi lagunya Duri Terlindung. Sama-sama kita layan lagu-lagu terbaik sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Dun Alif Syed Alif.

komposernya adalah Kamal Halim. Kumpulan EYE dengan Izinkan Selamanya Nama Mudi Hati. Ada yang dah terimbau kenangan kan? Tapi itulah, nama pun kenangan. Usah kita bimbangkan apa yang paling penting, kehidupan masa depan. Mudah-mudahan ianya berlalu dengan baik kan? Kenangan macam gitulah. Ada masanya bila kita kenangkan satu kenangan tu, air mata boleh keluar. Apatah lagi kenangan pahit. Kadang-kadang bila kita kenangkan kenangan pahit tu, sakitnya masih lagi terasa. Luka lama boleh berdarah kembali. Tapi begitulah waktu yang berlalu, tidak mungkin untuk kita lalui kembali. Kita cuma boleh mengingat setiap kenangan yang tercipta di masa lalu. Baik, 3.30 minit pagi waktu ini. Salam bola sepak dunia. Ramai yang tengah tonton bola sepak. Egypt menduduki Belgium dengan 1-0. Gol pada minit ke-20 oleh Imam Ashour. Kalau kita lihat pada ketika ini pun, penguasaan lebih kepada Egypt ataupun Mesir dengan 56%. Shoot on target Egyptnya satu, tapi satu itulah yang menghasilkan gol. Apakah Belgium boleh bangkit kembali? Masa masih panjang lagi. Sama-sama kita nantikan sehingga penghujungnya. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik Resi Nasional Game Berhantu. Baik, sementara itu ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan. Terutamanya melibatkan jajahan jeli, Macang, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gumusang, Terengganu di Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu dan juga Marang, Negeri Sembilan di Port Eastern, seluruh negeri Melaka, Sarawak pula, Kuching, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarikis, Sibu, Muka Kapit, Song dan juga Bukit Mabong termasuk dari Bintulu dan juga Miri sehingga jam 8 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng buruan tu semua okey ya? Nuri kata selamat pagi. Okey, selamat pagi untuk anda. Fear of Invisible Guy pun hadir. Invisible Guy ya? Itulah tak nampak. Farid Abdullah, Ainur Hayati Majid, Mid Kompom, Mawar Rindu, Jamila Ahmad, The Arts, Aini 67, Mozan mendengarkan dari Mekah Al-Mukarramah. Terima kasih. Azrina Mansur, kita ada Nasnat, Mariana Zinon, ada Manja, ada Iris Chomel. Miss Lai melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai. Ni baru bangun tidur ke apa? Ramai yang tengah buat kuih waktu ini. Pembuat-pembuat kuih, buat kuih baik-baik eh. Sedap-sedap tau. Bad SB, Abang Lori, pam-pam-pam. Okey, mantap. Ada yang bertanya dengan saya, mana lebih tepat, bola sepak ataupun sepak bola? Bola sepak. Sepak bola tu yang baru nak mula ya. Pisang goreng, oh goreng pisang. Pisang goreng. Goreng pisang itu perbuatan kita. Pisang goreng itu namanya. Anda tengah buat apa tu? Tengah goreng pisang. Maka terhasillah pisang goreng. Ina katanya masak nasi lemak. Mantap. Zam 67 memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih melaporkan diri. Semakin ramai, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu yang kita mahukan. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih kerana anda semua adalah nadi kepada kami di National FM. Pendengar-pendengar National FM semakin hari semakin ramai sebenarnya. Alhamdulillah, syukur. Itu yang kita mahukan. Zaida tengah bungkus kuih. Bunga Larangan juga memberikan salam. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi untuk setengah jam ini kita layan pula lagu koleksi 80-an. Kita hentikan seketika Menangis Tepi Buju Katil dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Lagu-lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Ini lagu pada tahun 1986. Lagu dalam filem Ali Setan. Fazil Dato' Ahmad Daud, Wajah Rahsia Hati. Lagu ciptaan Bob Kadil, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Terus layan Game Buruh Hantu.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

lagu dan lirik ciptaan Zamri. Lontaran suara Zamri juga menerusi lagunya Tugu Cinta. Menutup tirai untuk koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Ya betul, masa lalu adalah kenangan bagi kita semua. Walaupun ianya tak indah, kenangan tetap kenangan kan. Esok pula apa dia? Esok adalah impian kita. Impian kita dengan harapan yang baru. Moga langkah kita tak kembali lagi salah ya. 4.3 minit pagi waktu ini, di jam yang kelima untuk Nasional Game Buruh Hantu. Oh ya, yeah. Separuh masa pertama dah tamat dah. Antara Belgium dan juga Egypt ataupun Mesir, 1-0 Egypt mendahului. Perlawanan agak seimbang sebenarnya. Namun bagi Belgium sedikitlah lebih menguasai permainan dengan 58% dengan 7 percubaan, tapi 0 percubaan tepat berbanding dengan Egypt 4 percubaan, 3 percubaan yang tepat menghasilkan 1 gol setakat ini ya. Itu analisa ataupun analisis separuh masa pertama antara pertemuan Belgium dan juga Egypt. Ramai yang tengah tengok bola sepak ni, demam bola sebenarnya untuk bulan sebulan ni memang kita demam lah, demam bola. Ada yang sanggup ambil MC tu pagi-pagi nak pergi kerja tak boleh buka mata kan. Jangan begitu, tengok bola juga, kerja kena kerja, cari rezeki kena cari rezeki. Amanah dan tanggungjawab kepada kita, kita laksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Okay, di Facebook ada Abdul Karim Samad, siapa lagi, Nizam Pineng, Sunflower, Ayitul Gurun, Agustina Agun, Akil Nazhan, ada Jinin Matasan, Osman pun hadir, Masya Rasul hadir, Bunga Hati juga turut hadir di Facebook rasmi Nasional FM. Oh, katanya menyambut hari lahir hari ini. Okey, selamat hari lahir untuk Bunga Hati. Juga mereka yang menyambut hari lahir pada hari ini, 16 Jun 2026. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ah, dah cukup sikit je. Nanti lebih-lebih nyanyi kan. Hujan pula kan. Saya kalau boleh tak nak bagi anda hujan. Sikit-sikit sudahlah. Mana boleh nyanyi banyak-banyak. Saya dilahirkan untuk jadi penyampai radio, bukan jadi penyanyi. Kalau jadi penyanyi kan, ramai yang tak boleh cari makan. Abi Hashim melaporkan di TikTok pula. Ada siapa lagi? Ada Zai, ada nasi lemak RM1.50. Pal Erin. Ada Lil 1182. Ada Puan Zai, Tiger Aini, Zarina Ina, Da Ayab, Agent White Gluta Horse, Lina Azlina, Cik Umi, Bunda Memerindu, ada Miss Aziz, ada Zul Hakimi juga turut melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap. Semua okey lagi ya. Semua okey ya, geng-geng buruh hantu. Nak tanya mereka yang berada dekat Facebook ni. Jamil Mansur kata terbaik, mantap. Yang terbaik adalah anda semua. Nurul Huda juga terima kasih tepi-tepi like ya. Yang menjadikan Nasional Game Buruh Hantu ini terbaik adalah pendengar-pendengarnya yang sangat-sangat sporting, yang sentiasa sokong Nasional Game Buruh Hantu. Miss Aziz katanya okey-okey je. Kasa buruk okey je bang, menunggu isi barang. Tengah bekerja lagi ya. Yalah, nak buat macam mana kan. Kita mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi itu mendapat keberkatan Allah SWT. Ada yang persoalkan sikit ataupun banyak, jangan persoalkan sikit ataupun banyak. Itu rezeki daripada Allah. Yang paling penting keberkatan kita mahu. Alustar Kedah hadir selalu. Okey, jom kita sambung lagi. Menangis tepi.

kedua baru nak bermula. Namun begitu, lagu-lagu menangis sebi bujuk katil. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik. Dilkia Kari. Terus layan, terus dengarkan Nasional.

Sembang kembali UKIS dengan kau satu-satunya, membawa kita ke 4.32 media pagi. Bagi keputusan semasa antara Belgium dan juga Egypt, Romelu Lukaku pada minit ke-66 menyamakan kedudukan dan kini menjadi satu sama. Saya memilih Egypt. Dari awal saya katakan Egypt akan menang 2-1. Apakah ianya menjadi kenyataan? Bagaimana dengan pilihan anda? Ada yang katanya Belgium menang bang. Okey. Siapa saja yang anda sokong? Tapi pada kedudukan saat ini satu sama. Imam Ashour pada minit ke-20 untuk Egypt. Muhammad rupanya bukan Lukaku. Gol sendiri rupanya Muhammad Hani pada minit ke-66. Okey. Tapi itulah bola, bola itu bulat. Ada kalanya pasukan pilihan yang kita harapkan akan memenangi Piala Dunia, tapi rupanya kecundang di awal. Tapi saya menjangkakan tahun edisi kali ini banyak kejutan yang berlaku. Kalau kita lihat semalam Brazil pun seri satu sama. Brazil yang dianggap gergasi bola sepak pun seri kan. Okey, untuk mereka yang tinggal di sekitar Shah Alam dan kawasan yang sekitarnya, berita baik kerana operasi transit aliran ringan 3 ataupun LRT3 yang menghubungkan Shah Alam, Selangor dengan kawasan sekitarnya dijangka bermula hujung bulan ini. Itu yang dinyatakan oleh Menteri Pengangkutan Anthony Lau Siew Fook. Tarikh permulaan operasi akan diumumkan dalam masa 2 minggu lagi dan juga projek itu kini berada dalam fasa akhir operasi percubaan. Jadi selepas berbagai ujian dilaksanakan dan operasi percubaan dimutamatkan, pihak kementerian berkeyakinan operasi LRT3 dapat dimulakan. Jadi di Shah Alam dan kawasan sekitarnya naik LRT kita menggunakan kesesakan yang berlaku. Nasrul, selamat pagi untuk anda. Ada Aina juga melaporkan diri bersama dengan saya. Sweet September, Bakawali, Atira, J Sparrow, Hajan Nur, Zaketin, Cik Nana, Linda, Rizku Kulahin. Mantap semua. Ini semua geng-geng berhantu yang baru bangun tidur ke apa. Ramai juga yang tak jadi geng berhantu, jadi geng burung merpati baru bangun saat ini. Tapi apapun, terima kasih lah. Sedar-sedar dari tidur je terus cari National Geng Berhantu. Mantap semua. Hashtagnya teruntuk cinta hati berusul lagu ini pula. Ira Mirpan dengan Kamar Ilhammu menghiasi ruang udara National FM. Teman berteman sampai pukul 6 pagi, National Geng Berhantu di National FM sentiasa di hati.

persembahan kumpulan Lela dengan Bidadari membawa kita ke 5 minit pagi menutup tirai lagu itu untuk pertemuan menangis tepi bucu katil pada hari ini ya. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi ini jangan fikir apa-apa ya. Kita fikirkan yang baik-baik je pagi ini. Kita cakap yang baik-baik kalau boleh. Minta yang baik-baik, sangka yang baik-baik. InsyaAllah yang datang nanti semuanya baik-baik. Amin. Selamat pagi semua. Tamat perlawanan antara Belgium dan juga Egypt. Keputusannya satu sama. Perlawanan yang agak seimbang dari kedua-dua pasukan. Jangan lupa geng-geng berhantu dan juga semua pendengar Nasional FM. Sekejap lagi saja lagi. Pukul 6 pagi nanti. Perlawanan antara pasukan Asia, Arab Saudi menentang Uruguay. Tepat jam 6 pagi nanti ya. Sama-sama kita layan. Terus tonton RTM. Kalau tak di TV okey, di saluran TV sukan RTM ataupun di TV 1 dan juga TV 2. Kami bawakan secara keseluruhannya 104 perlawanan pada edisi Piala Dunia 2026 kali ini. Tiada, kalau dulu RTM siarkan, dia ada pilih-pilih kan. Ada game yang baik, ada game yang tak best. Tapi kali ini semuanya game ada. Ada game best, ada game tak best ke. Layan dan tonton terus bersama-sama dengan RTM. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat di sana.

minit pagi. Kujang Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Kuala Terengganu 5.41. Kuantan Pahang 5.45. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Bahru Johor 5.45. Bandaraya Melaka 5.50. Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.51. Johor Pulau Pinang 5.52. Arusta Kedah 5.50 minit pagi. Manakala Kangar Perlis 5.49 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof dengan tajuknya Murtad ataupun Perkara Yang Membatalkan Iman, bahagian yang terakhir yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dato' Abdul Hadi Haji Mahzan. Dan rakaman rancangan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti ya siri yang terakhir Murtad, Perkara Yang Membatalkan Iman. Apakah perkara-perkara yang membatalkan iman, terutamanya kepada umat Islam? Kadang-kadang ucapan kita tu kena jaga, boleh jatuhkan iman kita, boleh hilangkan iman kita. Ucapan itu, kata-kata kita tu, mulut kita ni sangat-sangat berbisa tau. Kadang-kadang kerana kata-kata dari mulut kita boleh melukakan hati orang, boleh melukakan hati kawan kita, melukakan hati sesiapa saja. Lidah ini sangat tajam, lebih tajam dari mata pisau. Lidah ini boleh melukakan hati tau. Kalau luka dekat luar boleh nampak, luka dekat dalam hati siapa yang tahu. Jadi berhati-hatilah dengan kata-kata kita. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Terima kasihlah. Ramai juga yang baru menghadirkan diri bersama dengan saya. Tak sempat saya nak sebut nama-namanya kan. Tetapi percayalah, sempat ataupun tidak, nama anda dikeudarakan, saya sentiasa menghargai kehadiran anda. Saya sentiasa menghargai semua pendengar-pendengar Nasional FM. Saya sayangkan anda semua yang dah sampai destinasi memandu tu, alhamdulillah. Yang belum sampai, luncur terus, mengantuk, berhenti, cari kasar rehat dan rawat. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang insyaAllah boleh mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu yang memberikan inspirasi kebaikan sebenarnya. Bukan inspirasi keburukan, tapi inspirasi kebaikan, inspirasi kesedaran dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada Ekspedisi, Sudah Sampai Sini. Sampai di mana? Anda dah sampai mana dah? Kalau belum sampai, teruskan perjalanan anda. Kerana hidup ini sebuah persinggahan, sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian.

qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur lalu mereka telah kafir selepas daripada mereka beriman. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin dan juga sedang pendengar, dia kata apa? Kata pengarang kitab rahimahullah, wa dzalika misdaqu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha fin nari 70 kharifa. Oh, kita baca dah di awal tadi hadis ni, ai masafata 70 aman fin nuzuli wa dhalika muntaha jahannam wa huwa khasun bil kuffar. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi kata pengarang kitab rahimahullah, dan benarlah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata baginda Rasulullah, innal abda la yatakallamu, sesungguhnya ada hamba yang la yatakallamu, yang bercakap, bil kalimati, dengan kalimah-kalimah, la yara biha ba'san, yang dia tidak melihat bahaya pada kalimah dia, dia tak rasa berdosa pun pada kalimah dia, yahwi biha finnari 70 kharifa, tetapi ketahuilah kerana lafaznya itu telah menyebabkan dia itu dilemparkan ke dalam api neraka sejarak 70 tahun kharif. Apa dia kharif? Ai iaitu masafata 70 aman, iaitu jarak 70 tahun fin nuzul, pada turunnya, turun ke dalam api neraka. Wa dhalika muntaha jahannam, dan ketahuilah itu adalah pengakhiran kepada kawah neraka jahannam. Wa huwa khasun bil kufar, yang mana ianya dikhususkan untuk orang kafir. Ya, ada orang Islam yang dia buat maksiat, Islam asli, dia buat maksiat. Panjang kehidupan dia mungkin sekali dua kali dia buat maksiat, maksiat kecil, maksiat besar, dan dia tidak sempat bertaubat pada pengakhiran kehidupannya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa itu, maka dia dimasukkan ke dalam neraka untuk satu tempoh, untuk satu jarak masa, agar dia rasa pembalasan di atas apa yang dibuat daripada maksiat tersebut, dan pengakhirannya dia akan dikembalikan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala kerana Islam yang ada padanya. Tetapi mereka-mereka ini tidak akan sampai ke penghujung neraka jahanam, sebab penghujung neraka jahanam ini adalah dikhususkan untuk orang kafirnya. Tapi dia kata di sini ada orang yang bercakap, kata baginda Rasulullah, ada orang yang bercakap dengan kalimah yang dia tak rasa bahaya pun, dia tak rasa biasa pun, tapi ketahuilah dengan percakapannya itu menyebabkan dia dilemparkan ke api neraka yang terus sampai kepada penghujung neraka jahanam. Dan hadis yang sama juga kata pengarang kitab rahimahullah, wa fi ma'nahu hadisun rawahul bukhari wa muslim, dan begitu juga ada satu hadis yang lain yang membawa maksud yang sama, makna yang sama, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam lafaznya, innal abda la yatakallamu bil kalimati, hampir sama, ma yatabayyana fiha, kat sini beza sikit, ma yatabayyana fiha yazillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Tadi dia kata seorang hamba yang bercakap dengan satu kalimah yang dia tak rasa bahaya, dengan kalimah itu dia dilemparkan api neraka sejarak 70 tahun perjalanan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dia lain sikit, innal abda la yatakallamu bil kalimati, sesungguhnya ada hamba yang bercakap dengan kalimah la yatabayyana fiha, yang tidak jelas maksudnya padanya, yazillu, diturunkan biha, dengan percakapannya itu, dengan kalimah itu, finnari, ke dalam api neraka, ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, lebih jauh daripada jarak di antara timur ke barat. Dalam hadis riwayat Tirmizi, dia sebut hadis riwayat Bukhari Tirmizi, dia sebut sejarah 70 tahun perjalanan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dia kata sejarah lebih jauh daripada timur ke barat. Baik, para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah serta sedang pendengar. Bila kita sebut mengenai turun, diturunkan ke api neraka kerana percakapan, dia sebut innal abda la yatakallamu bil kalimati, satu la yara biha ba'san, satu lagi ma yatabayyana fiha, satu yang dia tidak melihat bahaya pada percakapannya, satu lagi yang tidak jelas asasnya daripada sudut akidah, tidak jelas adakah ia boleh merosakkan akidahnya ataupun tidak, maka ketahuilah satu kata dilemparkan ke api neraka terus sampai 70 tahun perjalanan. Dalam riwayat satu lagi kata sejauh daripada timur ke barat. Jadi menunjukkan ada orang-orang yang bercakap dengan kalimah yang membawa kepada murtad, walaupun dia tidak beriktikad makna lafaz, walaupun kadang-kadang dia tidaklah bertujuan untuk menghina Allah Subhanahu wa taala, ataupun tidaklah dia bertujuan untuk menghina malaikat. Macam contoh ada hadis kursi, Allah taala firman, sesungguhnya manusia
manusia yang mengatakan aku mempunyai anak, ketahuilah bahawasanya mereka itu menghina aku. Dia kata macam contohlah, dia kata diikut cakap orang. Dulu ada satu dalam YouTube, tapi bukan orang Malaysia lah, orang luar lah. Satu video dalam YouTube, Padri Kristian kata, Nahnu abna illah. Padri Kristian kata, kami anak-anak Allah. Padri Kristian. Si seorang ni, lelaki, orang Islam, dia menyandarkan diri pada Islam. Masa tu dalam percakapan dia dengan Padri Kristian, dia kata, Naam, nahnu abna illah, ala babil majaz. Dia kata, ya, kita anak Allah, tapi kiasan sahaja. Tapi dia sandarkan anak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dalam hadis kursi Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya manusia yang mengatakan aku mempunyai anak, mereka menghina aku. Jadi kalau kita tanya dia, saya rasa dia taklah kata, saya bukan nak hina Allah. Tapi percakapannya itu kerana Allah Ta'ala kata, apabila manusia mengatakan aku mempunyai anak, maka mereka menghina aku secara otomatik. Macam contohnya apabila orang yang melaknat malaikat-malaikat yang Allah Ta'ala muliakan, yang Allah Ta'ala angkat, yang disebut dalam rukun iman sebagai perkara yang termasuk dalam keimanan, beriman dengan malaikat. Tiba-tiba dia laknat malaikat Israel. Tiba-tiba mereka melaknat sebahagian Nabi. Walaupun tak dilaknat secara direct, mungkin ada sebahagian daripada mereka menyandarkan perkara yang tidak baik kepada Nabi SAW. Contohnya, dulu dalam beberapa pertemuan kita cerita mengenai perkara-perkara yang tidak baik disandarkan kepada Nabi. Ada sebahagian mereka mengatakan bahawasanya Nabi Yusuf AS berkehendak untuk berzina. Penghinaan terhadap Nabi. Kerana Nabi itu, para Nabi itu maksum daripada sifat ar-razalah, melihat kepada perempuan dengan keadaan syahwat. Tapi dia kata Nabi Yusuf pernah berkeinginan untuk melakukan zina. Ada sebahagian daripada mereka mengatakan bahawa Nabi Yunus pernah khianat kepada kaumnya apabila dia meninggalkan kaumnya. Kerana letih berdakwah, kaumnya tak menerima dakwahnya. Sebab tu dia baca subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia nak kaitkan subhanaka inni kuntu minaz zalimin tu kepada perkara yang tidak valid, tidak relate dengan keadaan seorang Nabi. Yang mana Nabi-Nabi ini, mereka itu wajib kepada mereka siddiq, amanah, fatrah dan tabligh. Amanah, bukan khianat. Tapi dia kata Nabi Yunus AS khianat apabila dia meninggalkan kaumnya, sedangkan Allah memerintahkan dia untuk berdakwah kepada kaumnya. Sedangkan Allah telah mensucikan para Nabi daripada sifat-sifat yang buruk. Dalam firmannya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Para Nabi itu dia tak bercakap daripada hawa nafsu, melainkan apa yang dituturkan, in huwa illa wahyu yuha, cuma yang sampai kepadanya daripada wahyu yang diberikan kepadanya. Malaikat Allah Ta'ala cerita, la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tak pernah buat maksiat kepada Allah, dia hanya buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya. Tiba-tiba ada orang sandar kepada malaikat dengan sifat yang buruk, tak mungkin. Jadi para hadirin, kita belum sampai lagi ke satu penghujung dalam perbincangan. Mungkin kita akan ada dalam 3 atau 4 pertemuan dalam perbincangan mengenai perkara yang batalkan iman ni. Tapi di antara kalimah yang disebut yang menyebabkan murtad, orang cakap jatuh murtad, di antaranya yang disebut oleh pengarang kitab rahimahullah, seingat saya, dia sebut kalau seorang kata, kalau seseorang itu berkata, andai malaikat menjadi saksi, aku tak percaya. Hukumnya murtad kepada si pengata. Di antaranya seorang yang kata, andai para nabi jadi saksi, aku tak percaya. Hukumnya jatuh murtad. Dan ada satu lagi, andai keseluruhan muslimin menjadi saksi, muslimin dan muslimat menjadi saksi, aku tak percaya. Juga hukumnya murtad. Sebab 3 benda ini relate dengan apa yang ada dalam Quran. Dalam Quran Allah Ta'ala cerita, malaikat la ya'sun, la ya'sun Allah ma amarum yaf'aluna ma yumarun. Tiba-tiba dia kata, hang ni pembohong, aku tak percaya kat hang. Kalau malaikat jadi saksi kat hang pun aku tak percaya. Hukumnya jatuh murtad kepada orang yang kata. Kerana apa? Kerana dia sandar malaikat pun jadi saksi kepada perkara bohong. Sedangkan Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata dalam Quran, malaikat tak pernah buat maksiat kepada Allah. Dia hanya buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya. Kalau dia kata Nabi jadi saksi pun aku tak percaya, ya, bahkan Nabi Allah Ta'ala juga sucikan mereka dalam firmannya, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُّهَىٰ. Mereka tak cakap dahwa nafsu. Apa yang mereka cakap semuanya yang datang daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata mereka. Muslimin dan muslimat begitu juga.
Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la tajtami ummati 'ala ad-dhalal. Umatku takkan sepakat di atas melakukan kesesatan. Umatku takkan sepakat atas kesesatan. Tapi tiba-tiba dia kata, hang ni pembohong. Kalau seluruh orang Islam pun mai beritahu kata kamu ni betul, aku takkan percaya. Jadi maksudnya apa? Bercanggahan dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia kata tak mungkin umatku ini akan bersepakat di atas kesesatan. Di antaranya para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan dan juga sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita habiskan sikit dalam perengah ini. Qala wa hadzal hadis dalilun ala annahu la yushtaratu fil wuqu'i fil kufri ma'rifatul hukmi wala inshirahu ma'na wala inshirahu as-sadri wala i'tiqadu ma'na al-lafz. Dan ketahuilah hadis-hadis yang disebutkan tadi menjadi dalil, menjadi bukti ala sesungguhnya annahu tidak disyaratkan fil wuqu'i fil kufri seseorang itu untuk terjerumus ke dalam murtad, terjerumus ke dalam lembah kufur ma'rifatul hukmi, tahu hukum. Tak syarat kalau tahu hukum baru jatuh murtad. Tak, tak tahu hukum pun jatuh murtad. Bila kita main kata tak boleh kata macam tu kat malaikat, eh saya tak tahu kalau kata kat malaikat macam tu jatuh murtad. Tak, bukan syarat tahu hukum baru jatuh murtad. Tak tahu hukum pun sebab kalimah itu menunjukkan penghinaan terhadap para malaikat. Wala i'tiqadu ma'na al-lafzi, dan begitu juga tidak beri'tiqad makna lafaz. Dia tak beri'tiqad lah matinya macam tu, tapi dia sebut benda yang seumpama tadi. Wala insyirahus sadri, dan tidak juga insyirahus sadar, dalam keadaan hatinya lapang, kadang serabut. Tuan-tuan para hadirin dan puan-puan serta sidang pendengar, biasa kalau kita dengar secara asasnya dalam kes perceraian di antara suami dan isteri, di antara kes-kes yang berlaku dalam perceraian ni, suami lafaz masa tengah marah, duduk tengah bergaduh, duduk tengah bertengkar, suami lafaz kat isteri, aku cerai kamu, dalam pergaduhan dan pertengkaran. Bila dia pergi ke mahkamah untuk pengesahan lafaz, adakah pernah kita dengar mahkamah kata tak jatuh talak disebabkan masa tu tengah marah? Tak, mahkamah kata jatuh talak, itu baru bab cerai. Ini tiba-tiba dia tengah marah, dia sebut lafaz-lafaz kufur, maka hukumnya jatuh murtad juga. Sebab tu kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarahkan perkara ini, kata Imam Nawawi, wa kadzalika yushtaratu fil wuqu'i fil kufri adamul ghadab. Begitu juga tidak disyaratkan untuk seseorang itu terjerumus ke dalam lembah kufur adamul ghadab, tidak marah. Kama asyara ila dhalika an-Nawawi, seperti mana yang telah diisyaratkan oleh Imam Nawawi. Qala, kata Imam Nawawi, law ghadiba rajulun ala waladihi aw ghulamihi fa darabahu darban shadidan fa qala lahu rajulun alasta musliman fa qala la muta'ammidan kafara. Kata Imam Nawawi, dia cerita syarah, dia kata sesungguhnya seorang lelaki, kalaulah dia tengah marah kepada anaknya, seorang lelaki ni tengah marah pada anaknya, lalu fadarabahu durban syadidan, lalu dia pukul anaknya dengan pukulan yang kuat. Sebab dia pukulan syarak ni lembutnya, pukulan untuk mendidiknya. Dia pukul anak dia, marah kat anak dia, dia pukul kuat. Lalu datang lelaki yang lain beri peringatan kepada dia. Lelaki tu kata, eh orang Islam. Maksud apa? Maksud eh, orang Islam tu, maksudnya, eh orang Islam ni tak pukul anak macam tu. Ada kaedah dalam pukul anak, jangan pukul macam tu, lebih kurang macam tu lah. Lalu dia pun jawab, la, aku tak Islam. Maka hukumnya dia terkeluar daripada Islam, tengah marah. Jadi orang ambil kata, eh cara orang Islam bukan pukul macam tu dah, aku bukan Islam, aku suka aku nak pukul macam mana pun. Maka ketika itu jatuh murtad, terkeluar daripada Islam. Itu diisyaratkan, diceritakan oleh Imam Nawawi bagaimana dalam memahami konsep mengenai perkara yang dianggap sebagai terkeluar dari Islam. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah serta sedang pendengar, bila kita ceritakan mengenai perkara ini, murtad seorang yang lafaz ataupun beriktiqad ataupun melakukannya, sekiranya sama ada dia dengan keadaan hati lapang ataupun tidak lapang, tengah marah ataupun tak marah, dengan keadaan serabut ke tak serabut, asal dia lafaz kalimah murtad walaupun dia tak tahu hukum, hukumnya terkeluar daripada Islam. Apa yang dia nak kena buat? Kembali kepada Islam. Bagaimana kembali kepada Islam? Bukan dengan istighfar. Kembali kepada Islam, mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, macam muwahhid nak masuk Islam. Bukan bila
bila dia Islam, dia buat benda murtad, orang kata kat dia, ni murtad ni, dia pun astaghfirullah, kira balik tak, tak balik. Kena mengucap dua kali kalimah syahadah kembali. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan, serta sidang pendengar, berjaga-jagalah, berilah peringatan. InsyaAllah kita sambung kembali apa yang disebut oleh Imam Nawawi dan selain daripadanya, daripada kalangan ulama-ulama daripada empat mazhab. Ada ulama ada yang daripada kalangan mazhab Imam Syafi'i, di antaranya Imam Nawawi, dan juga Al-Qadhi Hussein, di antaranya daripada mazhab Imam Malik bin Anas Al-Qadhi Iyad Al-Maliki, di antaranya daripada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal Ibnu Abidin, di antaranya daripada mazhab Imam Abu Hanifah Al-Hafiz Badr Rashid. Mereka-mereka ini mengarang khusus dalam membicarakan mengenai bagaimana menjauhi, memahami apa yang menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada Islam. Jadi sekadar itu dulu, insyaAllah kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Mana-mana yang baik datang daripada Allah, yang buruk juga datang daripada Allah, mengambil asbab daripada kelemahan diri. Mana-mana yang menyinggung hati dan rasa tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar, saya mohon ampun dan maaf. Marilah sama-sama kita mengambil berkat daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam sabdanya baginda Rasulullah menyebutkan afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah.

intim dan juga Kai Bahar dengan lagunya Setanggi Syurga, membawa kita ke 5.36 minit pagi. Saya hampir ke penghujung untuk bertugas untuk bersama-sama dengan anda. Kurang setengah jam lagi untuk saya habiskan National Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Kerana pukul 6 pagi nanti tepat jam 6 pagi, seperti biasa hari ini, hari Selasa, anda bertemankan dengan rakan-rakan saya. Rakan-rakan saya menerusi tiga suara pula akan bersama-sama dengan anda. InsyaAllah, macam-macam cerita ada di pagi nanti, 6 pagi hingga 10 pagi, nasional pagi. Perkongsian cerita-cerita, terutamanya cerita bola sepak lah. Cerita Piala Dunia kan. Nah, cerita Piala Dunia ni di semua stesen radio RTM. Setiap pagi mesti akan bersembang-sembang. Sembang-sembang bola namanya. Jangan lupa untuk terus bersama-sama pukul 6 pagi nanti. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM negeri juga telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih siaran daripada saya. Sabar-sabar tepat jam 6 pagi ya kawan-kawan saya. Sediakan dahulu playlist-playlist lagu-lagu yang terbaik untuk hiburkan rakyat Malaysia. Sememangnya hiburan terbaik bermula di RTM. Betul, kita dah 80 tahun dah bersiaran bersama-sama dengan anda. Sebab itu kita faham kehendak, kemahuan rakyat Malaysia. Lagu apa yang diperlukan untuk menghiburkan anda di awal pagi sepanjang 24 jam bersama dengan RTM. Sebab itu kita bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Dan 24 jam itu dengan penyampainya. Jadi untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya di Instagram, di Facebook, di live TikTok terutamanya. Ramai yang hadir, ramai yang mencari rezeki, sambil-sambil cari rezeki, sambil ada yang sambil tengok bola, ada yang memang tak boleh nak tidur, tergolik sana, tergolik sini, tetap terus layan National Game Berhantu. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda ya. Jangan lupa masuknya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi nanti. Jadi salam subuh. Ada juga yang dah masuk waktu subuh. Jadi salam subuh untuk anda. Pergilah subuh. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sedikit kata-kata sebelum kita berpisah. Semoga kata-kata ini dapat manfaat untuk kita bersama ya. Waktu terus bergerak, waktu terus berjalan. Jadi jangan habiskan waktu itu dengan penyesalan, dengan perkara-perkara yang lalu. Jadi gunakanlah setiap detik untuk melangkah lebih dekat kepada impian kita, kepada cita-cita kita, kepada kejayaan kita. Pemilik suara ini Nun Alif Zaid Ali mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن نسألك يا الله مسألة المحتاجين يا الله يا Tuhan kami segala puji bagi engkau engkaulah pemelihara langit dan bumi dan segala yang ada pada kedua-duanya engkau memiliki langit dan bumi dan segala yang ada pada langit dan bumi engkaulah cahaya langit dan bumi dan segala yang ada pada kedua-duanya kami pohon kepada engkau permohonan hamba yang sangat perlu kepada engkau Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada wahai Tuhan kami kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan memimpin kami dalam urusan kami yang terbaik Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wahai Tuhan kami jangan engkau memesongkan hati kami sesudah engkau memberi petunjuk kepada kami dan kurniakanlah rahmat dari sisimu kepada kami sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin

0: dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua. Terima kasih dengarkan kami berdua.
2: Ya, pagi ini sudah tentunya bersama dengan Sumi. InsyaAllah sampailah ke jam 10 pagi nanti untuk pertemuan kita di segmen yang pertama, pembuka tirai di Kedai FM pagi ini, Su.
1: Dah ini okey ya?
2: Okey.
1: Ni.
2: Alright. Terbaik.
1: DJ Su tak okey.
2: Tak okey?
1: Tak okey sangat. Okeylah. Kami awal pagi dah sembang bola dah.
2: Su pun terkejut juga awal pagi ni. Masa-masa Najmi. Semalam kan game macam ni. Lain macam.
1: Dia akan berurusan sampai bulan Julai nanti.
2: Okey.
1: Jadi Najmi akan tengok lah. Kita akan... penyampai-penyampai kita ke Kedai FM ni semua akan makan bola, tengok bola.
2: Semua orang pasal bola. Demam bola.
1: Dia semua demam bola pun dipasal lah. Okeylah. Hari ini 16 Jun 2026.
2: Ya.
1: Dan kepada anda sebab menunaikan solat fardu subuh. Telah pun maksudnya untuk solat fardu subuh sebentar tadi. Jadi kepada anda kata-kata.
2: Mestilah nak kata-kata. Saya nak tengok semua nak cakap apa.
1: Kamu ni.
2: Okey, jadi selamat pagi semuanya untuk hari ini. Kita harapkan semoga hari ini dan juga hari-hari yang berikutnya, Su, menjadi hari yang istimewa buat kita.
1: Tentulah. Yang istimewa.
2: Every day is a special day.
1: Okey. Okeylah, terus sama dengan Sumi pagi ni. Aktif.
2: 6.10.

0: Baiklah, saudara-saudara pendengar sekian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak wadah yang tercinta. Seorang
1: hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nidaul Islam kembali bersua kita insya-Allah, dan hari ini kita nak bercakap tentang soal menjaga lisan. Lisan ini, kalaulah kita sebut lidah yang tidak bertulang, rupanya lebih tajam daripada pedang yang boleh menghunus. Maksudnya apa? Maksudnya perkataan yang kita keluarkan barangkali pada pandangan kita tak ada apa-apa, tapi di sisi orang itu sebenarnya ada sesuatu yang boleh melukakan mereka. Pada perkataan yang kita ungkapkan, barangkali kita tak perasan apa yang telah kita luahkan. Pada orang mungkin tak ada apa-apa, tapi sebenarnya di sebalik itu barangkali ada sesuatu yang akan mencederakan emosi mereka. Maka kerana itu, hari ini Islam anjurkan kepada kita supaya menjaga lisan bukan sekadar pada apa yang diungkapkan, tapi juga pada tulisan yang hari ini berlegar-legar di media sosial. Menjaga lisan bukan sekadar pada perkataan, tapi juga pada tulisan yang kita keluarkan. Maka kerana itu, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nak jaga lisan mesti bermula dengan adanya ilmu. Ada orang sesuka hati menyebutkan itu dan ini kerana dia tidak ada ilmu apa yang sedang dia bicarakan. Dan yang kita paling takut-takutkan, ada orang yang disebut oleh Nabi SAW kelompok ruwaibidah, orang yang tak tahu apa tapi berbicara seolah-olah dialah juara. Maka ini yang paling kita takutkan. Kita sibuk nak mencari kandungan, sibuk nak mencari konten, sibuk nak menyampaikan berita, sehingga kita tak perasan ada hati-hati yang telah kita lukakan. Maka kerana itu, jaga lisan kita, pastikan kita tidak lalai, kita tidak leka, sehingga akhirnya yang kita tulis, yang kita sebut, ini semuanya akan dibawa dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lidah di dunia boleh berhujah, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ia akan kelu dikunci. Yang menjadi jawapan hanyalah datangnya tangan dan juga kaki menjadi saksi. Maka moga-moga lidah yang kita miliki hari ini, lisan yang Allah taala beri dan pinjamkan ini, kita dapat manfaatkan, berkongsi yang baik-baik, kerana disebut Nabi, khairna anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat kepada orang lain. Moga-moga pendengar yang ada bersama dengan kita hari ini, pendengar Nidaul Islam, adalah orang-orang yang benar-benar menjaga lisan. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, bertemu kita di lain masa, pastinya dalam Nidaul Islam hendaknya. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yang berbahagia, Ustazah Nazirah Abu Bakar. Hashtag penyiaran.

atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari. Kedah FM.

0: bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Okey, terima kasih bersama dengan kami di Radio Malaysia Kedah FM, Mesra Harmoni. Masih lagi bersama dengan Sumi pagi ini.
2: Ya, kita masih lagi berada di jam yang pertama, Su. Alhamdulillah. Mungkin ada yang tengah segar-segar dekat rumah. Mungkin ada yang tengah dapur, kata orang tu dah exercise macam saya ni, Su.
1: Ya, dah cuba sebab dia sebab dia baru menyaksikan peluang bola sepak, kan?
2: Sudah tentunya.
1: Jadi mata dah saya tengok masih belum merah lagi. Alhamdulillah lah.
2: Come on, Su.
1: Sebab selalu kita tengok. Tapi tadi kita berkotak juga ada sesetengah lelaki yang tidak menggemar hari bola sepak.
2: Kan tu bukan laki saya. Tu bukan laki.
1: sebab sepanjang sepanjang Jisoo bertemu dengan pelbagai jenis karakter lelaki.
2: Oh, nasib baik karakter. Saya ingat kena cakap kebanyakan orang lelaki yang pernah singgah dalam hidup you.
1: Okay. Dia semuanya memang meminati bola sepak.
2: Wah, memanglah so. Bola sepak ni kan dia macam lambang kelakian tu.
1: Oh.
2: Dengar tu.
1: Ya, dia menunjukkan kelelakian yang sebenar. Baru nampak aura jantannya di situ.
2: Tapi tak boleh juga kita nak judge ataupun kita nak hukum orang yang tak minat bola sepak ni.
1: Yeah.
2: Sebab dia bukan lelaki.
1: Dia ada sebab-sebabnya.
2: Dia ada sebabnya lah.
1: Dan dia boleh bagi 100 sebab apa kenapa dia tak suka. Kan? Ya?
2: Kita panggil dia, Su.
1: Kita panggil dia. Kita temu bual dia. Kita temu bual dia nanti. Okeylah, kepada anda. Ada juga yang kata memang kami ni kawan wanita yang macam saya lah. Mungkin kata lah, dia pergi semua sembang bola-bola je kan. Habis tu kami ni macam mana nak tertinggal abah semua ni? Apa boleh buat dilakukan untuk kami kawan wanita ni?
2: Cukup sekadar kamu masak nasi dekat dapur. Dan cukup juga untuk kamu pakai mana-mana jersey ketika kamu berada di dapur. Itu juga nak menyemarakkan semangat Piala Dunia kali ni, Su.
1: Sebab tak ada topik Piala Dunia pun, wanita ada topik juga nak sembang. So jadi biasalah. Jadi tak apalah, kami tak boleh nak masuk topik Piala Dunia. Kita masuk topik-topik yang macam-macam lagi.
2: Boleh, Su. Tak ada masalah.
1: Terus bersama dengan kami, Sumi.
2: Aktif dan sebagainya, rancak berbisa.

harapan. Marilah kita melangkah ke tahun 1448 Hijrah dengan azam yang lebih teguh, hati yang lebih ikhlas dan semangat.

0: diangkat dengan rahmatnya. Selamat menyambut awal Muharram 1448 Hijrah daripada kami, Kedah FM.
1: Okay, terima kasih semuanya bersama mendengarkan kami berdua Sumi pagi ni.
2: Ya.
1: Yeah. Dan itulah dia, kita akan sambut awal Muharram.
2: Mm-mm.
1: Rabu nanti.
2: Satu hari saja lagi.
1: Satu hari. Oh, ni manual punya.
2: Manual.
1: Manual punya.
2: Countdown.
1: Countdownnya. Okay.
2: Ya. Yeah.
1: Untuk seketika kita nak kongsikan buat anda semua.
3: Semasa
2: di Kedah FM. Baik, so pagi ni Najib nak kongsikan dulu, so.
1: Okay.
2: Sebab saya ada terbaca yang mana kanak-kanak lelaki 11 tahun mahu terjatuh dari tingkat 7.
1: Allah.
2: Jadi seorang kanak-kanak lelaki yang berusia 11 tahun maut selepas terjatuh dari tingkat 7 sebuah pangsapuri di Taman Sepakat Indah 2. Okay? Jadi Ketua Polis Daerah Kajang ACP Nazrun Abdul Yusof berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian di Blok AB Apartmen Sri Lavender daripada seorang lelaki menerusi talian MES 999 pada 7.12 pagi. Beliau berkata juga pasukan perubatan yang tiba di lokasi telah membuat pemeriksaan serta mengesahkan bahawa mangsa meninggal dunia di tempat kejadian. Nazrun juga berkata siasatan awal mendapati kanak-kanak itu terjatuh dari kediaman bertingkat berkenaan dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Bagaimanapun, kes turut disiasat di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 kerana mempunyai unsur pengabaian.
1: Macam-macam.
2: Ibu bapa kena cakna sikit. Kena alert sikit.
1: Seterusnya, remaja 14 tahun maut motosikal bertemu dengan ambulans. Ya Allah. Hasrat seorang pelajar untuk pulang ke rumahnya tidak kesampaian selepas motosikal yang ditungganginya bertemu dengan sebuah ambulans. Ya, kira-kira pukul 6.50 petang, Mansa Faris Dasuki Boh Khairi 14 tahun merupakan sekolah menengah kemasan agama Datuk Haji Abbas Kuala Nerus disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah pada bahagian kepala. Keluarga mangsa. Okay.
2: Ya, yeah. Dan seterusnya pula kita nak beralih ke juga so dekat perkembangan Piala Dunia kita. Sebab baru je berlangsung game ni. Okey. Okay. Yang mana gol sendiri selamatkan Belgium daripada dimalukan Mesir. Gergasi bola sepak Eropah Belgium so. Okey, jadi impian Mesir untuk meraih kemenangan pertama dalam sejarah penampilan mereka di Piala Dunia lebur selepas terikat satu sama dengan Belgium dalam aksi pembukaan kumpulan G sebentar tadi ataupun 2-3 jam yang lepas tu. Jadi Mesir berada di landasan terbaik untuk mencipta kejutan apabila mendahului pada minit ke-19 menerusi jaringan pertama antarabangsa pemain tengah Imam Ashour, yang mana Ashour meledak gol menerusi rembatan kencang dari luar kotak penalti yang gagal diselamatkan penjaga gol Belgium. Okey. Belgium kemudian
1: cakap TV pula dah.
2: Sama.
1: Okay.
2: Belgium kemudian meningkatkan tekanan pada seluruh separuh masa kedua dalam usaha memburu gol penyamaan sebelum kemasukan penyerang veteran Romelu Lukaku pada minit ke-66 mengubah corak permainan. Okey, hanya kira-kira 20 saat selepas berada di atas padang, Lukaku memaksa pertahanan Mesir Mohamed Hani menampan hantaran lintang ke gawang sendiri sekaligus menghadiahkan gol penyamaan buat Belgium. Jadi keputusan itu menyaksikan Mesir terlepas peluang untuk mencatat kemenangan sulung mereka. Allah, sikit je lagi.
1: Eh, pagak dengan padang lah jadi lain lah. Mesti waktu sekolah menengah dengan sekolah rendah dulu tu. Lalu ponteng dia.
2: Alah, so sikit je.
1: Okay. Yang ni kisahnya lelaki terkena renjatan.
2: Allah.
1: Tapi ketika curi. Cubaan curi kabel.
2: Curi? Jamin.
1: Cubaan seorang individu untuk mencuri kabel di sebuah jambatan berhampiran landasan kereta api berakhir dengan tragedi apabila dia terkena renjatan elektrik berkuasa tinggi. Ya Allah, menyebabkan gangguan bekalan elektrik pula pada rangkaian tren pagi kemarin. Dan GTMB memaklumkan kejadian pukul 6.08 pagi itu mengakibatkan gangguan bekalan kuasa ataupun tripping di laluan antara Tasik Glogor dan Sungai Petani
2: disebabkan nila setitik tu.
1: Rosak apa? Susu sebelah kau. Eh lah kan. Tapi dia itulah dia ada hantar untuk datang lanjut lah. Lepas tu dia kena ni lah kata beringat lah.
2: Jangan duk ulangi lagi.
1: Jangan duk ulang. Ni Allah bagi lagi peluang untuk kita hidup lagi.
2: Ya. Okay Su, jom Su.
1: Okay.
2: Kita nak berhibur dengan lagu kita yang seterusnya Su.
1: Iaitu Kalau Najmi. Tapi Najmi dengan lagunya Kalau Aku Kaya.
2: Oh, Kalau Kita Kaya.
1: Kalau Kita Kaya. Kita berharap kita berhitam.
2: InsyaAllah.
1: Dan kita tidak ada di sini dah. Kenapa?

0: Malaysia menyambut baik kesepakatan yang dicapai antara Amerika Syarikat dengan Iran untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji usaha pengantara yang menyumbang kepada perkembangan positif itu, khususnya oleh Pakistan. Tegas beliau, pembukaan semula Selat Hormuz kepada aktiviti perkapalan antarabangsa ketika ini harus diberi keutamaan segera, sambil menyifatkan ia sebagai urat nadi penting kepada keterjaminan bekalan tenaga global serta perdagangan. Sementara itu, dalam usaha mendapatkan jaminan bekalan minyak dan diesel negara, Perdana Menteri akan berlepas ke Kazan, Rusia hari ini. Ia menjadi agenda utama pertemuan beliau dengan Presiden Vladimir Putin.
1: Ini rahsia kita baik dengan orang. Jadi insya Allah dalam 2 hari saya akan dapat persetujuan supaya dia jamin penyaluran minyak dan diesel kepada Malaysia. Supaya sekarang ni tak ada masalah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun meski konflik Washington-Tehran berakhir, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menjangkakan pemulihan bekalan minyak global tidak berlaku dalam masa singkat.
2: Perjanjian damai itu boleh dicapai, kesannya itu mungkin akan mengambil masa sebab dari proses untuk memulihkan keadaan dari segi laluan di Selat Hormuz, dari segi memulihkan kerosakan kepada infrastruktur yang terkesan ketika peperangan. Jadi itu juga akan memberi kesan yang ataupun mengambil masa untuk dipulihkan sepenuhnya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam perkembangan berkaitan, bekalan bahan api negara kekal stabil dan mencukupi. Jaminan itu diberikan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kasar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali.
3: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha sesen-sesen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Perkembangan terbaru di Asia Barat turut mendapat reaksi positif daripada penganalisis geopolitik. Pakar geostrategi Profesor Dr. Azmi Hassan melihat perjanjian damai yang dicapai Amerika-Iran berpotensi menstabilkan harga tenaga sekaligus mengurangkan tekanan inflasi import serta meningkatkan keyakinan pelabur terhadap prospek ekonomi serantau.
4: Walaupun selepas perjanjian penamatan tindakan ketenteraan ini dikatakan memberi satu impak yang positif kepada seluruh dunia dan juga kepada Malaysia. Dan harapannya adalah dalam masa 2-3 minggu ini harga minyak di pam petrol akan turun. Bukan secara mendadak tetapi menunjukkan penurunan yang dikatakan melegakan rakyat.
0: Profesor Dr. Azmi Hassan. Nada sama juga disuarakan pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
5: Kita lihatlah untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak di Timur Tengah itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan. Tetapi apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti setiap kali itu amat penting. Dan keyakinan itulah yang akan membawa kepada situasi ekonomi yang lebih positif.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bermula 1 Julai, charge RM1 bagi pengeluaran tunai di semua mesin pengeluaran wang automatik, ATM dan mesin kitar semula pintar, SRM, dimansuhkan. Langkah itu membolehkan pemegang kad debit tempatan mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM untuk pengeluaran tunai tanpa had secara percuma. Industri perbankan dalam kenyataan bersama memaklumkan inisiatif tersebut mencerminkan komitmen industri dalam memastikan akses yang boleh dipercayai, mudah dan berpatutan untuk pengguna. Ini pula reaksi pengguna.
6: Baguslah untuk rakyat kita kan, sebab dia tak macam ada setengah orang, dia kalau nak pergi withdraw duit, dia pergi ke bank ni lah, bank ni lah, bank ni lah. Anda kata kalau bank tu tak ada dalam kawasan tu, susahlah untuk diorang ni kan.
7: Memang senang lah. So kita nak tukar, nak keluarkan pun kita dah ada hard limit. Satu hari kita keluar berapa ratus, lepas tu tak cukup, kita kena pergi balik, dah potong RM1. Kalau satu hari RM3-4, dah sebulan dah apa-apa. Sebab kita pun peniaga kan. So So memang bagus lah.
8: Sangat-sangat. Alhamdulillah, syukur. Advantage lah bagi kita orang yang warga emas ni nak keluar duit, nak menggunakan sistem bank ni memang terbaik lah.
0: Mulai 1 Julai juga, kos penghantaran ubat kepada 80,000 pesakit ditanggung sepenuhnya Kementerian Komunikasi dan MCMC menerusi program ubat melalui POS UMP. Menteri Berkenaan Datuk Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu melibatkan anggaran kos 5.69 juta ringgit setahun.
9: Kita harap menjelang bulan 7 ini dah boleh mula di setiap negeri. Jadi tidak perlu lagi ditanggung oleh mana-mana pihak, terutama oleh para pesakit sendiri. Jadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Kira-kira 7,000 hingga 8,000 etnik Rohingya dihantar ke negara ketiga setiap tahun. Jelas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, proses itu bagaimanapun ketika ini tidak dapat dilakukan susulan pelbagai kekangan. Namun, perbincangan tetap diteruskan dengan negara-negara terlibat.
10: Kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Dan pada masa yang sama

0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cape Verde mencipta kejutan apabila mengikat juara Eropah Spanyol tanpa jaringan dalam aksi pembukaan kumpulan H di Atlanta awal pagi tadi. Meski pasukan bimbingan Luis de la Fuente menguasai sebahagian besar permainan, namun gagal menembusi benteng pertahanan kental Cape Verde diketuai penjaga gol berpengalaman Vozinha sehingga wisel penamat. Keputusan tersebut dianggap antara kejutan besar memandangkan ini penampilan sulung Cape Verde dalam kejohanan berprestij itu. Malah Jai menafikan kemenangan salah satu pasukan pilihan untuk menjulang trofi. Dalam aksi kumpulan G, Belgium dan Mesir terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas seri satu sama di Stadium Seattle. Mesir terlebih dahulu di hadapan menerusi jaringan Imam Ashour pada minit ke-20 hasil umpanan Muhammad Salah. Belgium hanya berhasil menyamakan kedudukan pada babak kedua menerusi gol sendiri oleh pemain pertahanan Mesir, Muhammad Hani, susulan kekalutan di dalam kotak penalti. Ketika ini sedang berlangsung aksi antara Arab Saudi dengan Uruguay dalam kumpulan H. Kedua-dua pasukan seri tanpa jaringan pada separuh masa

Luar negara, kapal-kapal yang terkandas mula bergerak keluar dari Selat Hormuz. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dalam platform Truth Social berkata kebanyakannya sarat dengan muatan minyak. Ia akan melalui laluan strategi itu dengan selamat, terjamin dan terpelihara. Amerika Syarikat dan Iran dijadual menandatangani perjanjian damai di Geneva, Switzerland, Jumaat ini, sekaligus membawa pembukaan sepenuhnya Selat Hormuz tanpa tol dan ancaman. Dalam pada itu, Israel terus menjadi duri dalam daging apabila tetap berdegil untuk kekal berada di Gaza, Lebanon dan Syria. Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu berkata tindakan itu kononnya demi melindungi negara haram Israel. Sementara itu, pasaran saham Wall Street ditutup tinggi. Indeks Dow Jones Industrial Average menokok 0.92% kepada 51,671.03, manakala S&P 500 melonjak 1.65% kepada 7,554.29. Indeks Nasdaq Composite pula naik 1.7% kepada 7,554.80. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa Selat Hormuz dibuka segera. Caj RM1 mesin ATM dimansuhkan mulai bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: mendengarkan Kedai FM pada waktu ini. Tak kisahlah waktu anda sedang marah kita ke ni, tengah sedih ke, macam promo tu.
1: Semua perasaan tu. Kita layan.
0: Sedih. Okey, anda boleh kongsikan perasaan-perasaan anda kepada kami. Kalau ada masalah ke, ada cerita-cerita ke, boleh juga kongsikan kepada kami. Okey? Yang paling pertanyaan, Wang Ne.
2: Wang Ne, Kam Ne.
1: Waneng Kamneng Su. Ingat kan waktu-waktu bila dunia ni dah tak ada dah Waneng Kamneng ni.
0: Tapi tetap juga ada satu hari satu perkataan.
1: Okeylah. So semalam saya tengok perlawanan yang melibatkan Belgium dan juga Mesir. Yang mana saya tengok kan ada penonton perempuan tu lawa sangat-sangat. Cantik sangat-sangat.
0: Itulah sebab saya pun ada kecukan tu juga.
1: Ada kecukan tu. Okey, so jadi kalau kata kita nak cakap cantik dalam bahasa Thai ni, So tahu apa dia? Tak tahu kan?
0: Soi.
1: Soi? Apa yang soi ni?
0: Bukan soi.
1: Suai.
0: Suai.
1: Bukan soi so. Soya.
0: apa tadi? Apa tadi?
1: Suai.
0: Suai.
1: Dia kata macam ni tau.
0: Ingat dia teringat bisui.
1: Bukan. Apa yang sui ni? Ada bisui kan? You bangun sekarang tu. You pergi ambil ubat dulu.
0: Sui.
1: Suai.
0: Suai.
1: S-U-A.
0: Ai.
1: Bunyinya?
0: Suai.
1: Suai. Maksudnya su dengan suai ni seakan-akan lah. Cantik.
0: Oh, cantik. Jadi saya ingat lah. Kalau sangat cantik.
1: Suai mak.
0: Woi, suai mak.
1: Dia kata, oh hai, suai mak lah.
0: Oh tu dia. Itu macam cantik sangat.
1: cantik
0: sangat. Okay, so jadi perkataan kita adalah suai.
1: Suai.
0: Cantik.
1: Suai mak.
0: Suai mak
1: cantik sangat. Jadi lawa lah.
0: Lawa sangat.
1: Mai suai tu. Tak cantik.
0: Tak cantik.
1: Tak cantik.
0: Oh. So jadi Najmi, apalah salahnya kalau Najmi buat ayat tu untuk Ejie Su hari ni.
1: Okay, so. Wan ni suai mak lah.
0: Apalah rasa sikit kan. Okay, terima kasih dengan Wan dan Kamran. Dan selepas ini ada segmen baru. Segmen baru sempena dengan Piala Dunia.
1: Piala Dunia.
0: 2026. Selepas ini.
2: Wan.
0: Kamu. Okay, set je.
1: Set. Iklan ni set je.
0: So jadi kita bersama dengan segmen kita yang baru ini, iaitu lebih kurang macam kita nak kongsikan lah cerita-cerita tentang perlawanan bola sepak.
1: Jadi segmen kita ni nama dia GD.
0: Bukan
1: GD eh?
0: Bukan.
1: Bukan Gol Dunia ke?
0: Bukan. Teruskan lagi terus.
1: Okey, jadi sebenarnya kan setakat 15 Jun 2026 kalau kita tengok perlawanan-perlawanan yang dah pun berlangsung, setakat ini FIFA belum lagi mengumumkan pemenang rasmi anugerah Goal of the Tournament. Ataupun gol terbaik di sepanjang kejohanan. Okay. Kerana kejohanan masih lagi berlangsung. Namun beberapa jaringan sedang disebut-sebut sebagai calon gol tercantik oleh media dan juga pemerhati bola sepak. So.
0: Dan kita nak dengarkan laungan-laungan gol-gol.
1: Jom.
0: Bersama dengan Ismail Saibari.
1: Ya.
0: Maghribi menentang Brazil. Dan Saibari menerima hantaran celah pertahanan melepasi dua pertahanan Brazil dan melakukan lob cantik mengatasi penjaga gol Lisa Becker.
1: Ya. Dan juga sebenarnya media juga media bola sepak ketika ini semua menyifatkannya sebagai antara calon gol utama terbaik kejohanan setakat ini.
0: Okey, jom kita dengarkan Gol Dunia.
1: Sedutan.
3: Gorgeous evening, blue sky, delicious sunshine. The start of this calendar year. Here's Mazraoui. He's got around his man. And he's sent it back to the shot, which is... comes now, that is quite a raid and that is quite a delivery. Igor Thiago couldn't apply a touch. Diaz sifting it through here for Saibari. What a finish amid the searing heat of New Jersey. Ismail Saibari lights up the Moroccan hopes.
1: What a finish.
0: What a feeling.
1: Ya, itu dia.
0: Tiba-tiba boleh cakap putih bagi kita kan. itu gol kita yang boleh kita kongsikan ada yang pertama.
1: Yang pertama.
0: Ada lagi. Gol yang mana satu pula ni? Amerika Syarikat menentang Paraguay.
1: Ya, kita nak tengok juga jaringan yang dihasilkan oleh Gio Reyna yang menjadikan gol menggunakan teknik try villa ataupun bahagian luar kaki selepas gerakan 26 hantaran pasukan.
0: Dan diletakkan di tangga pertama dalam ranking gol terbaik setakat ini.
1: Yo.
0: Kita dengarkan.
1: Jom.
4: The world of football has come to the nation of soccer and the FIFA World Cup 2026 co-host the USA face off against Paraguay in the first match in Group D. By the USA trying to stretch that. This is Reyna. And the referee has brought the match to a conclusion. USA
1: 4. Wow, wow, wow.
0: Kita tak perlu nak beli tiket mahal-mahal.
1: Ya. Yeah.
0: Kerana kita boleh dengarkan gol-gol tersebut. Lawangan gol tu macam dah kita berada di stadium dah ketika ini. Okey, tadi Reyna ke seterusnya.
1: Kita nak tengok juga perlawanan yang membabitkan Jerman dan juga siapa tu so?
0: Curaçao.
1: Pemain yang bernama Felix Mecca.
0: Dan dia sempurna dengan gerakan 1-2 pantas dengan Florian Wirtz sebelum melakukan rembatan lencung yang cantik.
1: 1-2 so.
0: Oh, hebat. Dan juga boleh jadi dan turut menjadi gol yang terpantas
1: setakat ini.
5: 2026 el conteo final. El árbitro que se lleva el silbato a la boca y arranca el partido. Le damos rienda suelta a la pasión. Juegan Alemania y Curazao. Lo van buscando en mecha. Va en corto. Wirtz remate. Gol. ¡Gol! ¡Gol! De Alemania. Unda para el sexto.
0: Wow. Tiba-tiba kita boleh cakap Sepanyol.
1: Macam-macam bahasa dah.
0: Tapi itulah bahasa tu menyatukan semua sekali. Kadang-kadang orang tak faham apa yang komentator tu cakap kan. Kalau lihat perlawanan saja boleh dah tahu dah. Boleh merasai dah masuk gol.
1: Betul. Okey, jadi gol-gol kita bukan terhenti setakat ini. Kita juga nak tengok gol yang pernah dihasilkan oleh pemain yang bernama Sasencio Somerville. Perlawanan yang membabitkan Belanda dan juga Jepun selepas ini.
0: Main bukan calang-calang.
1: Bukan.
0: Sebab apa? Ada gol kaki kiri.
1: Wow, kidal man.
0: Ingatkan tangan saja. Kaki pun dia boleh kidal juga kan. Dan selepas saksi individu dalam perlawanan yang berakhir 2-2. Dan
1: jaringan yang menerima pujian meluas pada peringkat kumpulan baru-baru ni.
0: Kita dengarkan.
1: Joe.
6: A bit of bend on the free kick. Van Hecke was there. Here's Nakamura.
7: Guess who?
6: Straight at Ryan Gravenberg.
7: He's everywhere, isn't he, Nakamura?
6: Absolutely. Done by Gravenberg. Played out now to Somerville. Marlon's on his way into the middle. Somerville hits the shot. Great goal! Crescencio Somerville for the Netherlands.
0: Crescencio.
1: Jadi kalau saya minta sebut kali kedua tu tak bunyi yang sama dah.
0: Seronok lah sebenarnya tengok bola ni kan. Tapi dia punya, bila tengok penonton-penonton tu, ada yang kanak-kanak, ada yang remaja gitu. Tapi bukannya murah ya.
1: Betul. Sangat-sangat
0: harga tiketnya.
1: Yes. Okay, so sebenarnya so kalau kita tengok aja so, ada juga kalau tak salah saya lah, gol yang dihasilkan menerusi rembatan jarak jauh tu. Perlawanan siapa yang lawan masa tu tu?
0: Saya tengok sotong, saya kata Sweden lawan Tunisia waktu tu.
1: Siapa yang jaringkan nama dia tu saya lupa tu.
0: Yasin?
1: Ayari. Oh, you ingat Su?
0: Ya, sebab saya selalu baca Yasin.
1: Alhamdulillah.
0: Digambarkan sebagai antara rembatan paling menarik pada hari keempat kejohanan. Kita dengarkan macam mana gayanya.
8: Gets his first side on goal. Lindelof taking Rude line, trying to find Isak. He might be able to get a touch here. Parried away initially. It's Viktor Jokeres that is cleared off the line. Still a chance available here for Sweden. It's in! What a strike! And what a start for the Swedes! And it's Yasin Ayari!
0: Tu dia.
1: Tu dia. What a strike tu.
0: Ya si I Ari.
1: Ya. Yeah. Itu dia.
0: Sejak nama bapak dah bagi.
1: Su, su.
0: Apa dah?
1: Su bayangkan su. Kalau kata orang Kedah yang jadi pengulas tu. Tu dia obat. Ha.
0: Betul kan? Oh. Sebab tu lah tak jadi pengulas. Dia bagi orang putih je.
1: Orang putih
0: je. Aduh. Tapi seronok lah.
1: Kan?
0: Bila kita lihatkan sedutan-sedutan lah. Dan tu lah bila gol tu dimasukkan, ada satu perasaan yang tak dapat digambarkan.
1: Betul. Dan dapat yang pastinya lompat. Kalau kata anda nak rasai, kata orang tu, kemeriahan bahang World Cup kali ni.
0: Okay.
1: Terus dengarkan kami di Kedah FM. Sebab kami di Kedah FM ni ada macam-macam tu kan?
0: Betul. Dan ada juga boleh dapatkan maklumat-maklumat penawanan dan sebagainya tu di RTM dan juga di Kedah FM juga.
1: Di Kedah FM. Jadi untuk anda yang tertanya-tanya dekat mana nak tengok World Cup kali ni atau Piala Dunia kali ni,
0: okay,
1: tengok saja menerus di RTM. So eh,
0: di RTM.
1: Ya, sebab kita adalah penyiar rasmi untuk Piala Dunia 2026.
0: Betul. Dan kepada anda semua, itu saja gol dunia dapat kita kongsikan untuk pagi ni.
1: Ya.
0: Segmen Gol Dunia telah disediakan oleh
1: penerbit kita. Penerbit yang hebat, kacak dan versatile. Siapa lagi kalau bukan Bro Iskandar Kadir. Terima kasih penerbit kita.
0: Terima kasih penerbit. Memang saya teruja hari ini. Dan ada lagi gol-gol dunia akan kita kongsikan khusus untuk anda. Kalau betul, anda tetap setia bersama dengan kami.
1: Yes.
0: Di
1: Kedah FM.

0: FM.
1: Okay, tadi dah bola, dah belajar bahasa Thai pun dah dah.
2: Yo.
1: Suai mak mak.
2: Boleh ingat no.
1: Bapak bapak cantik ni kan.
2: Mestilah ingat.
1: Lepas tu dia kena mula dengan su nya kan.
2: Jadi su ingat. Dengan suai.
1: Suai. Okay.
2: Okay lah. Untuk waktu ni su, kita nak bersama dengan
0: cuaca hari ini.
1: Bersama dengan pegawai dari Met Alustar. Cik.
2: Ida Hamusin.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Cik Deham.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Soalan pertama saya nak tanya dekat Cik Deham.
3: Ya.
2: Pasukan mana yang Cik Deham sokong untuk Piala Dunia kali ini, Cik Deham?
1: Amboi.
3: Saya Spain.
2: Spain. Spain. Oh, you sukakan tiki-taka ya, Cik Deham?
1: itulah dia. Mesti soalan pertama yang aku akan tanya tu. Jadi kan? Kena ready dah semua ni. Kita belum tanya lagi pemain ni, tapi tak maulah. Okay, sebab kita nak tahu keadaan cuaca sepanjang hari ni.
2: Silakan. Cik Deham, silakan.
3: Okay, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Kedai FM. Berikut merupakan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 12 jam bermula dari 8 pagi pada hari ini. Di keseluruhan negeri Kedah, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, senja tiada hujan. Suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Keadaan angin dari arah selatan selaju 10 hingga 20 km sejam. Keadaan laut berombak kecil setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini dari Pejabat Meteorologi Kedah. Terus mendengar Radio Malaysia Kedah FM. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih. Ha, itu dia. Tadi kita dah keadaan cuaca. Dan kita dah ke lagu World Cup untuk tahun ini.
2: Lagu rasmi.
1: Walaupun ada kontroversi lah, kata Shakira ke nyanyi. Bukan Shakira ke kan.
2: Yeah.
1: Yang penting.
2: Die.
1: Dari pelbagai bahasa.
2: Jom.
1: Terus bersama KFM.
2: Sahar Mo.

0: Sentuhan Duha di Kedah FM. Kita bersama-sama Tuan Syekh Iqbal Hafiz Haji Azmi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa bang. Sidang pendengar Radio Malaysia Kedah FM yang saya muliakan sekalian, hari ini hari yang terakhir dalam lembaran 1447. Besok akan meninggalkan satu tahun lagi dan kita akan masuk tahun baru 1448. Hakikat dia tuan-tuan dan perempuan sekalian, apabila tahun bertukar, umur kita juga bertambah. Apabila umur kita bertambah, bererti masa kita di dunia ini semakin berkurang. Cuba tanyakanlah kepada diri kita pagi ini, awal-awal pagi ini, kalaulah Allah memberi peluang untuk kita melihat buku amalan kita sepanjang tahun lalu, tahun lepas ni, 1447 hak sebelum ni, adakah kita akan tersenyum ataupun kita menundukkan wajah kita kerana malu? Ada berapa banyak solat yang kita dah jaga, yang kita dah berjemaah? Berapa banyak hati yang telah kita sakiti? Berapa peluang yang telah kita lakukan untuk kebaikan ataupun peluang-peluang kebaikan yang kita dah lepaskan? Jadi tuan-tuan, besok ni Ma'al Hijrah. Itu bukan sekadar bertukar tarikh, tapi ia adalah peringatan bahawa hidup ni sedang berjalan menuju penghujungnya. Yang pergi tidak akan kembali. Masa yang berlalu tidak boleh dibeli walaupun dengan seluruh harta dunia. Benarlah pepatah Arab yang menyebutkan, lan tarja'a ayyamul lati madat. Masa yang dah berlalu takkan boleh mai lagi. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita melangkah tahun baru, marilah kita memohon keampunan daripada Allah. Maafkanlah segala kesalahan orang lain. Perbaikilah hubungan kita dengan mak bapak kita, dengan guru, dengan sahabat, serta tanamkanlah azam untuk kita menjadi insan yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga tahun yang bakal meninggalkan kita ini menjadi saksi kebaikan kita, bukan penyesalan kita. Boleh tak tuan-tuan dapat sesuatu? Alhamdulillah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM

Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.